5 lagu tadi bisa kamu vote sekarang juga. Aku ulangi lagi caranya, langsung ke Instagramnya Pro2 di @pro2smg, atau kamu juga bisa vote di aplikasi RRI Digital di live chatnya. Langsung aja vote sekarang juga, karena cuma 3 lagu. Dengan vote terbanyak aku play nanti di jam 8. Jadi vote sekarang juga.

Hai Oxygeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke Oxygen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oxygenid_official atau cek di websitenya www.oxygen.id.

Kasih Dispara, selamat pagi teman Pro 2. Dan ini sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang TK dan SD sudah mulai dibuka dari kemarin tanggal 8 Juni 2026. Ada banyak terobosan yang dilakuin untuk memastikan bahwa anak-anak di kota Semarang ini bisa mendapatkan akses pendidikan yang merata. Kemarin aku sempat bahas kalau salah satunya adalah untuk anak-anak berkebutuhan khusus, ini diakomodir banget nih. Selain itu, ada juga integrasi sekolah swasta gratis ke dalam sistem daring SPMB. Ini yang sebenarnya kayaknya udah dari tahun lalu dilakuin. Jadi untuk mungkin siswa-siswa yang ini kepental, yang nggak lolos di sekolah negeri, ini bisa mendapatkan atau bisa masuk ke sekolah swasta gratis yang emang udah diterapin di kota Semarang ya, sebagai cara untuk mengoptimalkan daya tampung sekolah di seluruh wilayah kota Semarang. Dan ini kalau menurut Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng, beliau ini mengatakan bahwa ini sebenarnya kebijakan ini untuk anak-anak yang tinggal di kota Semarang, termasuk juga perantau yang belum mengubah administrasi kependudukannya, ini bisa mengikuti SPMB sejak awal lewat jalur domisili dengan melampirkan surat keterangan domisili. Kemudian juga untuk yang nantinya ini bisa masuk ke sekolah swasta gratis, ini supaya nantinya sekolah-sekolah yang nantinya ini bisa berpotensi kekurangan, ini nanti bisa didapetin murid yang lebih merata. Kemudian juga untuk memperkuat jalur afirmasi, ini diintegrasikan ya tadi sekolah swasta gratis, ada sekitar 6.000 kursi sekolah gratis yang udah disiapin untuk ngebantu anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa mendapatkan layanan pendidikan tanpa biaya. Dan ini nantinya untuk kuota-kuota yang ada dari jalur domisili, prestasi, mutasi, ini bisa tetap terjaga. Dan tetap beliau menegaskan bahwa prinsip keadilan harus ditegakkan ya, karena emang ya jangan sampai ada yang nitip-nitip, jangan sampai ada yang nyogok-nyogok, supaya semuanya adil dan semuanya bisa mendapatkan akses pendidikan yang sama baiknya.

Salam olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event Akbar Piala Dunia 2026 hanya

0: lagu favorit kamu di Sate Lilit pagi ini, langsung aja ke Instagramnya Pro2 @Pro2SMG, atau kamu juga bisa ke live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga. Nerung duwe langsung wae ya di Play Store atau di App Store kamu, gratis, ora usah bayar, download aja langsung ya. Aksesnya juga nggak usah bayar, download aja langsung. Kabe kok kuno ya. Tapi ini ya, kalau kita masih ngomongin soal SPMB Kota Semarang 2026, emang ada satu posko juga yang dibuka di Kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang. Yang ini tentunya untuk masyarakat yang ini mengalami kendala ketika dalam proses pendaftaran, itu bisa ke sana. Ini adalah posko aduan SPMB Kota Semarang, dan ini ternyata cukup ramai kemarin ya di hari pertama SPMB ini dibuka, terutama di jenjang TK dan SD. Nah, banyak yang bilang bahwa ada kendala yang muncul seperti data siswa yang belum sinkron, sampai juga dengan pengurusan mutasi peserta didik dari luar daerah. Karena kan ini juga ada yang dari luar yang bisa daftar juga, makanya kan emang ya ini jadi termasuk salah satu kendala, karena mungkin ada sesuatu yang nggak sinkron. Salah satunya dia bilang kalau kendalanya adalah datanya ini nggak bisa diproses karena data asal sekolahnya ini belum masuk ke basis data Disdik Kota Semarang. Akhirnya ini buat siswa ini yang harusnya bisa masuk jalur domisili, ini tertunda karena data yang diperluin belum kesinkron ya. Jadi emang karena datanya belum kesinkron, akhirnya ketika didaftarin, nah itu yang malah justru kayaknya nggak muncul istilahnya ya. Dan masih banyak lagi macam-macam yang emang terjadi. Tentunya emang ini juga emang jadi salah satu problem yang sering banget muncul. Ini diakui juga oleh Sekretaris Disdik Kota Semarang, Ali Sofian, yang mengatakan kalau ya ini ada beberapa yang terjadi, termasuk juga salah satunya mungkin ketidaksesuaian data kependudukan. Misal kayak NIK-nya atau mungkin satu huruf aja, satu angka nggak sama, itu nanti datanya nggak bisa masuk. Makanya mereka juga kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan juga Dinas Sosial untuk datanya bisa lebih integrit, memudahkan juga untuk mereka yang mendaftarkan.
1: Hey teman Pro2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Ya.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Setelah kemarin hari Jumat ditabrak sama truk tronton ya. Wis bola-bola wis ping telu lho iki ketabrak wis ping telu lho. Ini akhirnya Dinas Perhubungan Kota Semarang kembali memasang portal pembatas ketinggian dan tonase kendaraan di simpang Jerakah Jalan Prof Hamka ya. Itu setelah kemarin ditabrak, ini udah dipasang lagi dengan spesifikasi yang sama seperti sebelumnya, yaitu ngebatasin kendaraan bertonase di atas 8 ton dengan tinggi maksimal 3,4 meter untuk melintas dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam. Nah, ini kalau menurut Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Semarang, Mulyadi, ini sebenarnya adalah komitmen dari pemerintah Kota Semarang untuk menjaga keselamatan lalu lintas dan ketertiban penggunaan jalan di kawasan Silayur. Karena, as we know, teman Pro 2, kalau ini kan jalurnya bolak-balik terjadi kecelakaan, bolak-balik terjadi insiden di situ. Nah, makanya emang ini harapannya untuk masyarakat, ataupun khususnya untuk pengemudi kendaraan besar, ini bisa lebih patuh sama aturan yang ada. Nah, kalau misalnya yang di atas 8 ton, ini boleh lewat situ di jam 11 malam sampai jam 5 pagi. Jadi emang yang dini hari mereka baru boleh lewat, karena ya itu tadi, kalau misalnya sampai melanggar, ini nggak cuma berpotensi merusak infrastruktur jalan, karena kan salah satu yang emang jadi concernnya adalah kondisi jalannya. Terus di sisi lain ya, untuk masyarakat yang menggunakan jalan lainnya, ini bisa membahayakan keselamatan mereka. Begitu, pengawasan akan semakin ditingkatkan di sejumlah titik rawan pelanggaran, termasuk di kawasan simpang Jerakah. Kemudian koordinasi dengan pihak kepolisian ini terus diperkuat supaya untuk yang melanggar aturan ini bisa ditindak. Mudah-mudahan nggak ketabrak lagi ya, Bo Yowes.

0: saatnya kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sebarang kepo. Kali ini kita ngebahas fenomena seru dari dunia digital yang ternyata ngaruh ke dunia nyata. Proteus Effect. Proteus Effect ini adalah fenomena ketika karakter atau avatar yang kamu pakai di dunia online mempengaruhi perilaku dan perasaan kamu di dunia nyata. Jadi bukan cuma tampilan doang yang berubah, cara kamu bersikap juga bisa ikut berubah. Contohnya nih, kamu tuh pakai avatar yang keren, stylish, dan penuh percaya diri. Tiba-tiba kamu jadi lebih berani ngomong pas meeting online, atau lebih pede pas main game, atau pakai karakter yang terlihat kuat dan dominan, jadi lebih tegas dan berani ambil keputusan. Otak kita tuh bisa loh mempengaruhi peran, mengikuti peran yang kita tampilkan, meskipun itu cuma versi digitalnya. Makanya penampilan visual bisa mempengaruhi kepercayaan diri, identitas online bisa membentuk perilaku, bahkan bisa bantu kamu latihan jadi versi diri kamu yang benar-benar kamu inginkan. Tipsnya nih, coba deh pakai avatar yang mencerminkan versi terbaik diri kamu. Siapa tahu kamu jadi makin pede di dunia nyata. Tapi ingat ya, jadi diri sendiri. Avatar tuh cuma alat, bukan topeng sepenuhnya. Jadi avatar kamu sekarang udah nunjukin kamu yang seperti apa nih. Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Adeline. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Yes sir. Karena udah jam 8 lewat semenit, waktunya buat aku kasih tahu 3 lagu dengan vote terbanyak di pagi ini. Thank you banget teman produ yang udah ngevote lagu favoritnya. Semoga lagu favorit kamu yang keputer ya, karena banyak banget yang ngevote di pagi ini. Yes, langsung yuk. 3 lagu dengan vote terbanyak di pagi hari ini. Dari 5 yang aku kasih, yang 2 udah aku kick out dari playlist. Kita mulai dari posisi ketiga. Yang paling banyak di vote ada Bruno Mars with Risk It All.

Dari Salma Salsabil dengan Hachu. Ini kayaknya lagu yang cukup relate buat orang-orang yang kerja ya. Tapi especially yang kerja-kerja dikerjain. Yaudah deh, langsung aja yuk. Tiga lagu dengan voter banyak pagi ini. Ada Salma Salsabil, Hachu. Ada Ariel Noah barengan sama Raisa dengan senang dengar suaramu lagi. Ada Bruno Mars, Chris It All. Semuanya aku kasih buat kamu di jam 8 ini. Tentunya di sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Diagnosanya itu enggak jadi titik yang paling bawah. Tapi kalau ditanya ada enggak momennya itu ada kak.
2: Okay.
1: Di momen yang dalam hidupku yang aku merasa itu titik paling bawah itu ketika akhirnya aku harus dirawat di bangsal jiwa. Nah jadi di situ ya pertama kalinya aku sadar bahwa iya ya ternyata aku bener lagi nggak baik-baik aja. Di situ aku ngalamin semua hal kayak mulai dari ya pikiran pengen mengakhiri hidup, takutan yang besar tapi tanpa alasan yang jelas, kemudian suara-suara yang itu semua tuh aku ngerasa kayak yang paling berat tuh aku kerasa sendirian. Padahal ternyata sebenarnya aku tuh hanya lagi butuh ditemani. Jadi kayak tapi anehnya dari titik itu ternyata ada sesuatu yang membuatku perlahan bangkit dan membuatku jadi ternyata titik paling bawah itu bisa mengubahku, bisa mengubah hidup seseorang juga.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa FM setiap sore.

Kalau kita ngomongin salah satu yang krusial kalau masalah di wilayah itu adalah jalan. Apalagi kalau jalan itu kan bukan cuma yang di dalam kota aja, tapi secara nasional kan perlu juga ya, tol juga jalan provinsi. Bahkan ini kalau dari datanya yang ada, kemantapan jalan provinsi ini turun. Tahun 2025 kemarin itu kan 94,4%. Nah sekarang itu di 2026 sampai saat ini tuh jadi 84,6%. Nah ini jadi concern banyak orang karena ya itu tadi banyak banget jalan provinsi yang rusak, yang bolong-bolong lah, retak-retak dan segala macam. Ini kan harus dibenerin, harus segera diperbaiki. Nah, ini akhirnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memutuskan untuk menggelontorkan anggaran sekitar 200 miliar rupiah untuk memperbaiki jalan-jalan provinsi yang rusak tanpa menunggu APBD perubahan 2026 yang baru dibahas nanti di bulan September. Ini supaya ruas jalan-jalan yang rusak berat nih terutama ya, yang tentunya ini kan jalan itu kan penting banget. Satu, konektivitas antar wilayah. Yang kedua, untuk menunjang ekonomi gitu, ekonomi di provinsi. Makanya ini segera dibenerin supaya masyarakat juga nyaman, bisa ngelewatin aktivitas ekonomi juga nggak terganggu. Ini prioritas utamanya kalau menurut beliau adalah ruas jalan-jalan yang sekarang ini masuk kategori rusak berat dan berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat. Nah, contohnya aja kayak di Randu Blatung Cepu, terus kayak di Kelingkelet di ini, Jepara, Solo Raya dan lain sebagainya, termasuk juga beberapa titik di Wonogiri yang banyak dikeluhin oleh masyarakat. Makanya emang ini dibenerin supaya kemantapan jalannya naik, karena 90-an sekian jadi 84 itu kan turunnya kan lumayan nih ya teman Pro2 ya. Jadi makanya emang harus segera dibenerin supaya itu tadi masyarakat bisa nyaman, lewatnya juga enak, gak ada jalan yang rusak-rusak lagi, sing pating gronjal menaik raono. Makanya mudah-mudahan ini segera bisa dibenerin supaya tadi masyarakat dan aktivitas ekonomi masih bisa berjalan dengan baik.

harus tahu. Ternyata, payung itu udah ada sejak ribuan tahun yang lalu loh. Payung pertama kali dikenal sekitar 4.000 tahun yang lalu di wilayah seperti Tiongkok, Mesir, dan Yunani kuno. Awalnya payung bukan buat hujan, tapi buat melindungi diri dari panas matahari. Di Tiongkok kuno, payung bahkan menjadi simbol status sosial. Semakin mewah payungnya, semakin tinggi juga kedudukan orang yang memakainya. Nah, desain payung tahan air baru berkembang setelah orang-orang mulai melapisi kertas dengan lilin atau minyak supaya tidak tertembus air. Dari situ, payung menjadi makin praktis dan dipakai sampai sekarang. Jadi, setiap kali kamu buka payung pas hujan, ingat kamu lagi pakai inovasi dari ribuan tahun yang lalu.

0: Pembangunan ulang jembatan Longgo Wongso di Kelurahan Purwoyoso Ngalian Kota Semarang ini udah masuk ke tahap akhir karena emang ya ini bisa dibilang jembatannya kan emang lumayan problem nih ya masalahnya. Dan bahkan ini kalau dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang ini mengatakan kalau ya di keruntuhannya jembatan ini tuh karena kondisi konstruksinya udah lapuk parah terutama di pondasinya. Ya nek pondasi wes lapuk ya bener nek misalnya sampai kayak begitu ya. Dan proyek pembangunan jembatan pengganti ini dimulai dari 19 Mei kemarin dan ditargetkan selesai pada 19 Juni 2026 secara konstruksi. Dan yang tersisa sekarang adalah pengecoran plat atas lantai ya atau dek jembatan yang nantinya akan menjadi badan jalan. Nah ini kalau menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Suwarto, jadi beliau ini mengatakan kalau proses pembangunan masih on progress dan juga on schedule ya, alias tetap sesuai dengan jadwal yang udah ditepin, tapi walaupun udah jadi, walaupun udah beres, belum bisa langsung dipakai ya. Nah misalnya wes jadi langsung bonggo ya wes nanti masalah lagi. Jadi emang akan apa namanya akan selesai di tanggal 19, tapi setelah itu nanti harus menunggu umur beton terlebih dahulu minimal 21 hari sampai kekuatannya itu benar-benar memenuhi standar. Jadi kalau misalnya nanti dilewatin sama orang lebih aman, lebih safe gitu. Karena kalau misalnya belum keras nih ya, ataupun belum waktunya, belum standar, nah itu nanti dikhawatirkan ya bisa jadi masalah di kemudian hari. Nah, untuk yang dilakuin, tadi sempat aku bilang kalau ini menyisakan pengecoran bagian atas jembatan atau deknya. Dan kalau dari hasil pemeriksaan teknis, kerusakannya ini sebenarnya nggak cuma terjadi di bagian struktur atasnya, tapi pondasinya. Makanya akhirnya diputuskan untuk benar-benar dibenerin semua total pembangunan ulang jatuhnya. Karena ya tadi, kalau pondasinya udah lapuk ya ini khawatirnya akan makin parah kalau diberin atasnya tok gitu istilahnya. Jadi akhirnya dirancang dengan struktur baru yang lebih kuat dan punya umur penggunaan yang bisa lebih panjang.
1: Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang.
1: Pro 2.
0: Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

Di sesi latihan timnas Indonesia sebelum FIFA Matchday kemarin, ada dua nama pemain atau dua sosok pemain yang emang ini agak asing. Ini belum pernah kelihatan di timnas Indonesia, tapi dengar-dengar mereka akan segera diproses untuk menjadi warga negara Indonesia. Ya, mereka berdua ini adalah Mitchell Becker dan juga Luke Vickery. Ini adalah dua pemain keturunan Indonesia yang akan segera diproses naturalisasinya oleh PSSI. Dan ini kalau menurut ketua umum PSSI Erick Thohir, jadi mereka ini udah mulai memproses untuk Becker dan juga Vickery. Mereka kemarin sempat kelihatan juga waktu pertandingan lawan Oman itu mereka nonton bareng sama Marcelino. Karena Marcelino kan nggak bisa main tuh karena cedera. Nah akhirnya mereka juga nonton bareng kelihatan tuh di kamera. Dan ini katanya lagi diproses. Karena emang ada proses-proses yang dilakukan baik itu di pemerintah, baik itu di DPR, sedang coba dilakukan oleh PSSI. Dan emang sebenarnya ini kan juga untuk mengurangi atau juga untuk mengisi kekosongan. Karena kan kalau ngeliatin beberapa pemain yang ada sekarang, ini usianya udah usia senior. Dan untuk ke depan nantinya, targetnya kan salah satunya adalah Piala Dunia 2030 ya. Itu kan tentunya juga harus ada bisa dibilang kayak harus ada pergantiannya, harus ada regenerasinya. Jadi akhirnya ya salah satunya adalah memproses pemain-pemain yang masih muda. Luke Vickery ini sekarang main di Liga Australia bareng sama MacArthur FC, sedangkan untuk Mitchell Becker ini penyerang posisinya, dia ini membela Fairmont Green FC, itu adalah di Amerika Serikat, di sana, di luar sana mainnya. Dan walaupun emang naturalisasinya jalan terus, cuma Pak Erick ini bilang kalau tentunya tetap pembinaan akan harus berjalan. Tentunya buat bakat-bakat lokal ini tetap harus ada, tetap harus berjalan pembinaannya. Karena itu tadi, kalau ngeliatin sekarang ada berapa nama-nama pemain muda yang lagi lumayan oke. Kayak kemarin ada Doni Tri Pamungkas, ada juga siapa lagi, Rizky Ridho dan lain sebagainya. Ini adalah hasil dari pembinaan. Makanya harapannya adalah nanti ke depannya ya tentunya ini juga bisa memperkuat tim nasional, baik itu naturalisasinya jalan, tapi juga pembinaannya tetap jalan terus.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

Piala Dunia 2026 udah tinggal menghitung hari lagi ya, karena ini udah di betul besok Jumat ya, tanggal 12 itu udah mulai Piala Dunia. Waktunya sana berarti tanggal 11, tapi waktu Indonesia tanggal 12 Juni. Nah, ini ternyata juga banyak banget pemain-pemain yang akhirnya harus absen gara-gara satu dan lain hal, termasuk juga karena cedera. Salah satunya adalah Jurrien Timber, backnya Timnas Belanda, yang dipastikan ini akan absen ngebela Timnas Belanda di Piala Dunia 2026 karena cedera yang tidak kunjung pulih. Jadi ini cedera sebenarnya di bulan Maret, absennya lama banget sama Arsenal. Sempat tampil juga di Liga Champions di finalnya waktu lawan Paris Saint-Germain. Cukup agresif, tapi ternyata setelah dicek lagi kondisinya, dia kan juga sempat dipanggil nih untuk ke Timnas Belanda di Piala Dunia 2026. Masuk ke skuadnya, cuma sayangnya karena waktu dicek, nah, kondisinya ternyata belum fit sepenuhnya dari cedera pangkal pahanya, dan akhirnya memutuskan untuk tidak dipanggil atau tidak dibawa ke Amerika Utara nanti. Sebenarnya udah sempat ikut latihan si Jurrien Timber ini, cuma setelah dilihat, ini kayaknya dari tim medis tidak merekomendasikan dia untuk main, akhirnya diputuskan untuk tidak dibawa ke Piala Dunia. Dan pelatih Ronald Koeman ini juga udah memutuskan memanggil back Sunderland, Lucharel Gertruda, sebagai penggantinya Jurrien Timber di skuadnya Belanda. Well, jadi tentunya udah siap. Lucharel Gertruda ini juga bagus banget di Sunderland, makanya ini jadi salah satu opsi untuk di lini belakangnya Belanda. Sebenarnya jadi challenge tersendiri untuk Belanda karena ya apa namanya ya, bisa dibilang Jurrien Timber punya peran yang cukup penting di Timnas Belanda. Tapi kita lihat di grup F nanti akan ketemu sama Jepang, Swedia, sama Tunisia. Kita lihat seberapa jauhnya nanti Belanda di Piala Dunia tahun ini.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilau Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro 2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

Based on experience aku ngobrol-ngobrol selama ini ngomongin soal moderasi beragama, ngomongin soal toleransi, salah satu cara yang paling pas kalau menurut aku dan juga dari orang-orang yang aku ajakin ngobrol adalah untuk kita kenal langsung sebenarnya dengan apa yang dilakuin dari satu kepercayaan dan kepercayaan lainnya gitu. Karena kadang salah satunya bikin kita jadinya kayak, oh ini jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, asumsi yang aneh-aneh yang enggak-enggak, itu ya karena kita kan enggak kenal gitu, kita enggak benar-benar tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka yakini dan segala macam, kita enggak tahu sebegitunya, akhirnya yang kadang terjadi adalah ya asumsi-asumsi yang enggak jelas, yang enggak benar, saya mau jarene tok, itu loh yang kita dapetin, nah akhirnya itulah yang kadang bikin jadi masalah di masyarakat. Nah, abis ini aku akan ngobrol barengan sama seseorang, dia ini punya satu komunitas gitu, dan ini belum lama ngadain satu apa ya, kalau bisa bilang perjalanan apa-apa sih bahasanya ya? Satu kayak nge-explore satu tempat ibadah gitu, mereka belajar juga gimana caranya mereka secara tradisi, secara budaya, kemudian cara beribadahnya di sana seperti apa, mereka belajar di situ dan ternyata rame juga gitu, kemarin aku ngeliatin di Instagramnya tuh rame banget ternyata ikutan. Sama siapa? Abis ini, keep on stay tune di Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: toleransi nggak perlu melulu yang harus di kelas, harus diskusi dan segala macam, tapi kita bisa belajar juga dengan cara yang lebih eksploratif, yang lebih asik juga. Dan ini akan aku bahas pagi ini di Spada barengan sama seorang yang udah ada di studionya Pro 2 di pagi hari ini. Aku perisan ada Diah Putri Saraswati. Dia ini adalah mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Semarang yang juga adalah founder dari Puspaloka. Selamat pagi, Diah.
1: Selamat pagi.
0: Suaranya radio banget ya, guys ya. Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Pagi-pagi ternyata udah macet ya, dari Meranggen pula ya kesini.
0: Emang, oh ya Meranggen?
1: Iya Meranggen ini.
0: Oh iya. Biasanya kalau di spanduk-spanduk itu kan, atau yang di graffiti-graffiti itu kan arah Meranggen macet ya.
1: Pasti.
0: Emang udah kayak gitu biasanya. Oke, jadi dia ini adalah founder dari Puspaloka. Ini berarti bisa dibilang kayak komunitas gitu ya dia sebenarnya.
1: Iya benar. Itu sebuah komunitas yang diinisiasi dari tugas UAS sebenarnya.
0: Oke.
1: Tapi kok gak taunya kok kelanjutan gitu.
0: Jadi ini sebenarnya mulainya dari tugas UAS dulu di kampus, terus gimana ceritanya nih, kenapa kok akhirnya si Puspaloka ini bisa kebentuk tuh, ceritanya gimana sebenarnya?
1: Oke, jadi aku cerita sedikit ya. Jadi dulu itu waktu pertengahan semester, enggak, dari awal semester itu udah di dorong-dorong sama dosen aku nih. Jangan lupa ya teman-teman, di sini ada tugas untuk praktikum. Di sini ibu minta untuk membuat suatu campaign gitu. Okay. Suruh bikin campaign, campaignnya tentang komunikasi budaya yang berkaitan dengan komunikasi budaya nih. Jadi sebenarnya satu kelas tuh, satu angkatan lebih tepatnya itu rebut-rebutan nih, kita kira-kira kita mau apa ya temanya, ada yang mungkin minuman tradisional, ada yang makanan tradisional, tarian tradisional gitu, pokoknya hal-hal basic gitu. Dan nggak taunya tuh aku yaudah kehabisan list nih, karena aku bingung kalau misalnya aku make tema yang terlalu biasa,
0: yang mainstream gitu ya,
1: aku pengennya yang mainstream malah. Anti mainstream gitu. Jadi makanya gimana kalau misalnya aku tuh pengen buat komunitas lintas agama, lintas budaya gitu.
0: Okay.
1: Jadi kita gak cuman mempelajari budaya di satu etnis aja, tapi berbagai etnis kita pelajari semuanya.
0: Oke. Okay. Kenapa akhirnya ngambil lintas budaya atau lintas agama sebenarnya buat jadi apa namanya base dari komunitas itu, gara-gara apa sih sebenarnya?
1: Karena sebelumnya itu belum pernah ada komunitas yang mengangkat tentang toleransi beragama gitu. Jadi mereka tuh mengadakan campaign itu buat yang hal-hal yang mungkin biasa gitu. Apalagi kalau di kampus aku anak kelas sore ya, pengennya yang simple-simple gitu.
0: Oke, akhirnya karena cari sesuatu yang berbeda, cari yang something yang different dibandingkan dengan yang lainnya, akhirnya memutuskan untuk ya inilah yang dijadiin untuk temanya, adalah soal toleransi, soal keberagaman itu tadi ya.
1: Iya betul, yang tentang keberagaman apalagi dalam lintas budaya gitu, lintas budaya agama gitu.
0: Oke, nah ini sebenarnya kan cara pendekatannya adalah ya, berarti kalau tadi sempat kita ngobrol ataupun juga sempat aku tanya-tanya dulu nih sebelum kita ngobrol tuh, adalah ya biasanya adalah explore ya. Ceritain dulu nih kegiatannya apa aja yang dilakuin sama kalian berarti so far.
1: Oke, jadi ceritanya itu kita discuss nih, kita discuss awalnya kira-kira kita ngambil di pelajaran dari agama apa dulu ya kira-kira. Mungkin dari Konghucu dulu kah, atau mau dari Buddha kah, atau mau dari Katolik kah gitu. Katolik kan banyak nih. Tapi kayaknya aku kurang tertarik. Nah, aku tuh pernah searching-searching gitu, kira-kira wisata mana, wisata religi mana yang ada di Semarang yang belum pernah orang-orang ketahui gitu. Ternyata kayaknya aku klik nih sama satu tempat di Pura Agung Girinata. Di situ dia adalah suatu wisata religi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah juga sebagai tempat wisata.
0: Awalnya belum.
1: Jadi kayak sebuah tempat ibadah resmi gitu. Jadi belum bisa dikunjungin banyak orang. Terus akhirnya sudah diresmikan, dan akhirnya aku kepikiran nih, gimana kalau misalnya aku adain di sini ya, kayaknya seru. Soalnya di Pura Agung Girinata itu dia vibes-nya tuh kayak Bali banget gitu.
0: Benar. Tapi sebelum kita ngomongin soal di Pura Agung Girinatanya, ini sebenarnya waktu pas tugasnya dulu sebenarnya sempat ke salah satu tempat juga ya waktu itu ya, tapi especially lebih ke kebudayaan sebenarnya ya.
1: Iya benar. Kalau yang event pertama yang kemarin itu aku ke kampung jadul, Mas.
0: Iya. Pernah kesini tuh kayaknya kalau nggak salah tuh yang punya, yang kelola, pernah kesini juga.
1: Oh iya.
0: Pernah kesini juga.
1: Ibu Laksmi itu bukan sih?
0: Lupa namanya siapa, aku agak lupa waktu itu. Tapi sebenarnya kenapa milihnya ke situ akhirnya waktu itu?
1: Yang di
0: kampung jadul lah.
1: Kampung jadul ya. Kalau kampung jadul itu sebenarnya belum banyak orang yang ketahui. Karena kebanyakan orang itu milihnya ya mainnya ke kota lamanya, ke Simpang Lima atau enggak ke Lawang Sewu gitu biasanya ya. Jadi makanya di sini aku coba deh explore lagi, kayaknya di Kampung Jadul itu ada salah satu tempat yang dia menawarkan kegiatan yang edukatif, anti mainstream juga karena mencanting di berbagai media juga. Nah, kemarin itu aku coba koordinasikan lagi gimana kalau misalnya aku mencanting di tote bag, jadi bisa dipakai sama anak mahasiswa gitu. Jadi mencantingnya di tote bag, jadi bisa dipakai sehari-hari. Nah, tote bagnya itu diukir, digambar langsung dengan Ibu Laksmi Art itu, dengan tema Kartini. Jadi, coraknya Kartini.
0: Jadi emang sebenarnya yang pertamanya adalah lebih ke budaya, tapi untuk yang kali ini ketika Puspalokanya ini lebih jalan lagi, akhirnya mutusin untuk yang lebih ke religi gitu ya.
1: Iya, lebih ke religi nih.
0: Kita obrolin abis ini ya, kita bahas tentang kegiatan kalian kayak gimana, dan tentunya juga karena ini kan unik ya, bisa dibilang ya, kan tadi salah satunya adalah vibes ini Bali banget nih katanya ya.
1: Iya, benar banget, betul.
0: Abis ini ya teman Pro 2. So keep on stay tune terus karena aku masih lanjut ngobrol bareng sama Diah pagi ini cuma di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Balik lagi di Sepadan, selamat pagi teman Pro2 dan masih ngobrol barengan sama Diah Putri Saraswati, founder dari Puspaloka dan juga mahasiswi ilmu komunikasi Universitas Semarang. Diah, kita lanjut lagi ngobrolin soal Puspaloka dan kegiatannya. Tadi bilang bahwa kegiatan kalian yang paling baru, yang belum lama nih sebenarnya dilakuinnya ya.
1: Itu
0: adalah di Pura Agung Girinata. Nah sebenarnya kenapa milihnya di situ? Terus abis itu apa aja yang dilakuin waktu di sana tuh, ceritain dong.
1: Oke, boleh. Jadi aku cerita ini. Sebenarnya pura di Semarang tuh sebenarnya banyak.
0: Banyak.
1: Ada lima, benar. Dia ada yang mungkin yang paling banyak dikunjungin itu mungkin yang ada di Tlogosari. Ada juga yang di Mijen.
0: Yes.
1: Tapi yang paling gede puranya itu ada di Pura Agung Girinata yang terletak di Jalan Sumbing.
0: Oh, yang di atas itu ya?
1: Iya, yang di atas. Dan kenapa aku milih lokasi tersebut? Karena lokasinya itu indah banget gitu. Dia bisa lihat sky view.
0: Iyalah, kan di atas ya, mohon maaf nih ya, kan di atas kan pasti kelihatan segala-galanya ya.
1: Iya, itu poin utama kenapa aku harus milih di situ. Tempat fotonya juga bagus-bagus. Vibe Balinya tuh lebih kuat di situ menurut aku.
0: Coba lewat ke sana subuh-subuh ya. Itu seger tuh di situ tuh. Dingin terus kayak seger aja gitu ngelihatnya ya.
1: Kabut semua
0: bener. Tapi kalau selain itu ada lagi enggak alasannya kenapa akhirnya milih di situ?
1: Aku pilih di situ itu karena secara branding dari sosial medianya tuh lebih kuat gitu. Kalau dari anggota Pura Agung Girinata tuh bilang dia tuh Instagramable banget gitu.
0: Asik.
1: Iya kan? Ya asik. Udah nih, aku coba kontak deh. Aku lihat-lihat di postingannya tuh karena mereka juga menerima outbounding gitu juga gitu. Kadang anak TK, anak SMP, SMA sampai guru-guru pun juga pernah, bahkan SLB juga pernah.
0: Jadi gitu. emang di satu sisi karena emang mereka ini juga posisinya sekarang di tempat wisata juga ya.
1: Iya benar.
0: Akhirnya ya emang secara medsosnya tergarap, segala macam tergarap. Nah akhirnya ini yang jadi salah satu penariknya. Nah di sana ngapain aja berarti kalian waktu itu?
1: Kalau acara awal aku sih sebenarnya yang pertama itu pasti penyampaian materinya dulu ya. Kita belajar soal budaya, kita belajar soal cara ibadahnya dari masyarakat Hindu itu seperti apa. Mulai dari apa saja perayaan-perayaannya di sana, budaya-budaya, tradisi-tradisinya semuanya. Bahkan sampai mempelajari dasar intinya soal agama Hindu itu benar-benar dijelasin sampai sedetail-detailnya. Dan juga ada praktik-praktik cara beribadahnya juga kemarin. Benar-benar diajarin sampai kita tuh banyak yang tanya kemarin peserta aku, alhamdulillah. Cuman ya memang mereka tuh takutnya tersinggung gitu. Tapi untungnya pengelola di sana, kalau pengelola di sana tuh namanya pengempon, Mas. Jadi kalau di masjid itu takmir.
0: Oke, terus?
1: Terus dia benar-benar menyambut dengan ramah karena pengemponnya tuh isinya juga pensiunan semuanya. Jadi kakek-kakek. Kemarin itu ditemenin sama Pak Ketut Susila, itu usianya sudah 74. Dia masih aktif buat ngurus outbounding-outbounding, peserta-peserta, diajak keliling, diajak belajar bareng, itu masih aktif. Nah, itu kenapa aku lihat dari sosial media, aku lihat dari cara mereka melayani para peserta itu bagus banget. Jadi kayaknya ini kalau misalnya aku jadikan tempat untuk aku ngerjain campaign ini, kayaknya bakal cocok dan alhamdulillah sesuai sama ekspektasi aku.
0: Karena ya akhirnya bisa belajar juga bagaimana sih cara orang Hindu itu beribadah seperti apa, apa yang mungkin kita nggak tahu, jadi tahu ya akhirnya dari situ.
1: Betul.
0: Ada nggak sih hal-hal yang mungkin akhirnya menarik ataupun mungkin juga experience yang dirasain mungkin dari kamu ataupun juga dari teman-teman yang berkesan di sana, ada nggak sih?
1: Kalau yang berkesan pastinya ada. Jadi di sana itu aku kolaborasi, kolaborasi dengan Jagat Nusa. Itu juga kampanyenya teman aku. Cuman kalau Jagat Nusa, dia kegiatannya itu adalah face painting. Jadi dia melukis wajah.
0: Ngecap wajah, benar.
1: Jadi nuansanya itu jauh lebih indah lagi. Spot fotonya udah bagus, orangnya pun juga didesain juga udah cantik banget nih karena face paintingnya itu. Nah, hal fakta menarik yang aku dapat di sana itu

0: sana. Sempat ada keraguan gak sih? Mungkin nanti orang-orang gini, orang-orang gitu. Atau mungkin ada challenge tersendiri yang dirasain sama kamu dan teman-teman waktu ngerjain ini?
1: Kalau dari tim berarti? Kalau dari tim itu sebenarnya awalnya aku mikir kalau misalnya kita lancang ke sana, kira-kira kita dicap gak etis gak ya? Soalnya kita kan menyimpang nih, kita orang Islam masuk ke tempat ibadahnya orang Hindu. Kita gak tahu lokasi mana sih yang boleh dilewatin, lokasi mana yang gak boleh gitu. Jadi kayak masih awam buat aku, apalagi aku baru yang pertama kali masuk ke pura itu. Nah, itu tantangan awalnya. Aku takut ya, kalau misalnya kita waktu survei salah, melakukan kesalahan, kita jadi gak diterima nanti.
0: Jadi gak enak gitu ya di sana ya? Oke.
1: Terus abis itu ternyata di awal kita datang, di depan itu udah disambut. Udah disambut sama pengelola sana gitu. Terus kita diajak untuk masuk ke ruang meetingnya. Di sana kita malah diajak untuk bercerita bareng, malah kita bener-bener disambut seperti layaknya keluarga waktu itu. Kayak udah pernah kenal, bener-bener menurut aku dia tuh lansia yang layaknya kayak Gen Z gitu. Serius, aku juga kaget ini. Pengempon, salah satu pengempon di sana itu, dia pakai motor cowok Kawasaki hijau gitu. Keren loh itu. Kalau dia naik motor tuh udah gak kelihatan, kayak tuanya gak kelihatan.
0: Biasanya gitu. Ngebayanginnya kan kayak gitu yang cowok-cowok keren gitu ya. Iya, ini ternyata keren. Udah sepuh gitu,
1: udah
0: ya
1: naik sepuh gitu. Ternyata gitu yang bikin aku kaget gitu. Ngepasin waktu itu, waktu survei tuh barengan gitu. Dia masuk pakai motor hijau itu, wah brung-brung gitu, keren banget.
0: Jadi bisa dibilang ya apa namanya, sempat ada khawatiran karena ya berbeda keyakinan, takutnya nanti kalau ada salah atau apa takutnya menyinggung, tapi ternyata aman aja ya abis itu ya.
1: Iya, ternyata aman aja. Kita benar-benar diajak untuk bergabung ke kelompok mereka. Kemarin itu aku bertemu 3 pengelola di sana. Diajak cerita-cerita soal galungan yang pernah ada di Semarang tuh, diceritain semuanya gitu. Malahan kita nggak jadi survei, tapi malah dengerin cerita kemarin.
0: Malah belajar beneran jadinya.
1: Layaknya sepuh, suka bercerita gitu.
0: Oke, dia kita break sebentar ya. Kita lanjut lagi abis ini. Teman Pro 2 kita masih lanjut ngobrol di pagi ini, tentunya di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Di pada pagi ini masih ngobrol barengan sama Dia Putri Saraswati yang merupakan founder dari Puspaloka dan juga mahasiswi ilmu komunikasi dari Universitas Semarang. Kita masih ngobrolin tentang cara belajar toleransi yang lumayan asik karena ya akhirnya bisa belajar langsung dan ternyata cerita-cerita juga banyak ya tadi ya kalau dibilang ya.
1: Betul.
0: Oke, tapi kalau kamu sendiri memandang karena tadi kan akhirnya memutuskan untuk kampanyenya ataupun komunitasnya ini bergerak di bidang soal keragaman, soal kebudayaan, apalagi soal toleransi dan segala macamnya. Sebenarnya kalau kamu sendiri memandang tentang keberagaman, memandang tentang toleransi, ini kayak gimana sih sebenarnya?
1: Oke, memandang dari sebuah keberagaman toleransi ya. Kalau keberagaman itu kita memang meyakini bahwa Indonesia itu memiliki berbagai etnis yang berbeda-beda. Tetapi masih banyak di suatu kalangan yang masih menyingkirkan suatu minoritas dari suatu agama atau kebudayaan gitu. Jadi tugas aku di sini, PR aku sih lebih tepatnya ya, PR aku itu bisa menyatukan bahwa etnis itu di Indonesia tuh memang beragam, tapi tolonglah ini tuh harus kita hargai. Kalau misalnya kita terpecah belah, gimana NKRI mau bersatu gitu? Kalau tidak bisa menerima etnis satu sama lain gitu, karena nggak ada yang bisa dibilang etnis ini bagus, etnis ini tuh lebih sempurna, etnis ini tuh apa sih nggak ada apa-apanya gitu. Nggak yang seperti itu. Kita bisa garis bawahi bahwa etnis yang ada di Indonesia yang terbentuk dari suatu keberagaman itu adalah anugerah. Itu adalah kunci dari keberagaman, kunci dari suatu persatuan dari berbagai macam budaya gitu. Karena berbagai etnis pasti beda budaya juga. Tapi kalau budaya ini kita satukan, itu bakalan menimbulkan suatu kekeluargaan yang berarti. Gitu ibaratnya. Jadi kalau misalnya kita masih terpecah belah, kita nanti bakalan gampang tuh disetir sama orang. Kamu gak usah belajar budaya itu. Budaya ini tuh gue gak ada apa-apanya gitu. Kayak, aduh, gak usah belajar budaya ini. Kayaknya suntuk banget, gak ada apa-apanya. Kayak gabut banget, cuman gitu-gitu doang gitu.
0: Tapi kalau kamu ngeliat sendiri dengan di zaman sekarang ini, terutama di anak muda nih ya, dengan ya tadi kita ngomongin soal perbedaan yang ada, terutama kita ngomongin soal agama, karena tadi kan terusnya salah satunya adalah belajar tentang apa yang dilakuin sama teman-teman kita yang beragama Hindu ini seperti apa. Nah, kalau ngeliatin kondisi hubungan atau toleransi antar umat beragama sekarang ini, kalau yang kamu lihat kayak gimana sih, Di?
1: Toleransi saat ini? Kalau toleransi saat ini itu sebenarnya aku lihat kayaknya ya masih 50-50 sih. Kadang kemarin ya, kemarin itu aku respectnya itu banyak dari peserta aku yang datang dari etnis yang berbeda-beda. Dan poin utamanya, mereka itu juga bertanya loh. Kemarin itu ada pesertaku agamanya Buddha kemarin.
0: Ada?
1: Ada. Okay, orang Buddha, Katolik, Kristen, Islam, semuanya ada. Itu yang bikin aku merasa kayak beruntung banget aku ngadain acara ini. Ngepas semua peserta aku itu datang dari etnis yang berbeda-beda. Agamanya beda-beda. Dan yang bikin poin utamanya lagi, mereka tanya. Gitu. Orang Buddha tanya ke Hindu, orang Islam tanya ke Hindu. Kemarin tuh ada yang tanya kayak, kenapa orang Hindu tuh gak boleh makan sapi? Kenapa orang Hindu itu memuja Brahma? Tapi padahal dewa yang diagungkan itu Dewa Ganesha sama Dewi Saraswati. Kenapa? Kenapa harus ada Ganesha sama Saraswati kalau dewa tertingginya tuh Dewa Brahma? Gitu. Ada yang banyak tanya kayak gitu.
0: Oh, jadi bisa dibilang ya akhirnya mereka juga mencari tahu mungkin apa yang selama ini orang mungkin, kenapa kok mereka kayak gini ya? Akhirnya ada kesempatan nanya langsung, akhirnya itu dimanfaatin gitu ya?
1: Iya bener, rasa penasaran mereka tuh tinggi banget kemarin. Itu yang bikin aku merasa kayak sewaktu menjalankan acara tanya jawab itu aku rasanya seneng banget gitu. Orang yang aku targetkan harus bertanya, dia tanya gitu.
0: Nah, itu yang sebenarnya jadi satu poinnya bahwa ya kita ngomongin toleransi ya bisa sambil ya itu tadi ya, cara salah satunya adalah kita mengetahui apa yang mereka lakukan biar kita nggak mikir yang kok mereka begini sih, kok mereka begitu sih, akhirnya kita tahu ya apa yang mereka lakuin ya. Tapi sebenarnya kalau dari segi dari pesertanya, ada nggak sih mungkin cara pandang yang akhirnya berubah setelah ikutan kegiatan ini tuh, ada nggak sih?
1: Mungkin waktu itu ada sih sebenarnya. Jadi seperti yang aku jelaskan di awal tuh, ada tuh teman aku yang orang Buddha. Dia ngepas nih, nggak haid, soalnya kalau misalnya masuk ke mandala utama itu tidak boleh haid.
0: Benar.
1: Nah, alhamdulillah dia nggak haid, jadi dia aku pandu, ayo boleh yuk masuk ke mandala utama. Dia waktu masuk ke mandala utama tuh dia benar-benar dengerin banget itu waktu itu. Dia benar-benar nyimak penjelasan dari pengempon, dari penjelasan kenapa harus ada 3 beras yang diletakkan di dahi.
0: Benar.
1: Kenapa orang Hindu itu menyimbolkan bunga itu Kamboja. Hmm. Kenapa orang Hindu itu kalau misalnya mau ke masuk ke mandala utama harus diciprat dulu pakai air yang didoakan.
0: Oh iya iya iya, tahu.
1: Gitu. Dia benar-benar tanya gitu. Jadi itu yang bikin aku percaya bahwa rasa penasarannya tinggi. Setelah dia selesai acara, dia juga memberikan kesan pesan. Itu yang bikin aku jadi kayak, aku ngajak kamu gak sia-sia gitu.
0: Artinya kan sebenarnya bahwa ya kita selama ini mungkin gak tahu apa yang mereka lakukan. Mungkin kita lihat cuma kayak di film atau mungkin juga di TV. Akhirnya kita bisa tahu, oh ternyata mereka tuh begini ya, tanpa juga dengan mereka keyakinan masing-masing, mereka akhirnya bisa tahu, oh ternyata kalau orang Hindu tuh seperti ini gitu ya ternyata.
1: Iya benar.
0: Tapi pelajaran apa yang paling berharga yang kamu dapetin, atau mungkin dia dari teman-teman yang dapetin setelah ikut kegiatannya, atau setelah ikutan kegiatan yang dari Puspaloka ini?
1: Oke, jadi aku pisah dari dua sudut pandang ya. Dari sudut pandang ternyata di Semarang itu ternyata ada suatu destinasi yang religi, yang dimana gak perlu keluar uang banyak buat ke Bali. Ternyata di Semarang ada pura yang vibesnya seperti Bali. Gitu. Banyak loh kemarin teman aku yang pada posting di media sosial, lokasinya ditulisnya apa? Bali Indonesia.
0: Aduh.
1: Wah, padahal di Semarang gitu. Kalau misalnya orang awam pasti itu bakal ngiranya di Bali.
0: Dikiranya Bali beneran ya?
1: Okay. Ada kok teman aku waktu itu, aku punya teman di Bali. Dia DM aku gitu, "Kak, kamu lagi di Bali ya?" gitu. Aku takutnya disamperin nanti.
0: Padahal bukan ya. Okay.
1: Beneran dia DM aku waktu itu. Ternyata, oh itu di Semarang. Aku baru tahu kalau di Semarang ada pura yang nge-Bali banget. Aku sampai terkecoh loh. Dikira aku Bali beneran. Kalau kamu di Bali beneran kan aku samperin dia gitu. Itu sudut pandang yang pertama ya. Aku mengambil sebuah tempat yang belum banyak orang ketahui. Itu yang bikin aku beruntung. Ternyata gak salah. Dan aku sangat beruntungnya lagi, yang join ke campaign aku kemarin tuh lebih dari 100.
0: Lumayan juga ya.
1: Iya, aku gak menyangka sebenarnya. Tapi itu real adanya gitu. Okay. 100 lebih.
0: Yang satunya lagi? Sudut pandang yang satunya lagi?
1: Sudut pandang yang satunya lagi adalah soal keberagamannya itu. Dari teman-teman aku yang datang di agama yang berbeda-beda, rasa keinginan tahunan yang berbeda-beda juga gitu. Bahkan ada sampai ibu dan anak juga datang. Gitu. Dia datang dari agama Katolik dia. Dia penasaran, dia sampai berterima kasih juga karena bisa berkesempatan hadir di sini, ketemu dengan pengemponnya langsung. Karena dia sebelumnya tuh pernah datang ke sini, tapi gak ketemu sama pengemponnya.
0: Gitu.
1: Itu yang bikin aku merasa gimana ya, kayak
0: seneng juga ya.
1: Seneng akhirnya. Gitu. Akhirnya aku bisa mempertemukan kakaknya sama pengempon aslinya. Okay. Gitu. Itu yang bikin aku seneng sih. Jadi rasa keingintahunan mereka tuh semuanya terjawab kemarin.
0: Akhirnya. Jadi ya emang bisa dibilang ya, akhirnya orang-orang yang akhirnya belum tahu jadi tahu ya setelah ikutan kegiatan kamu gitu ya.
1: Iya benar. Karena orang-orang itu taunya ya udah Islam ya Islam aja, Katolik ya Katolik aja, tapi dia tidak memandang dari Buddha dan Hindu atau Konghucu gitu.
0: Oke, dia thank you banget pagi ini udah ngobrol-ngobrol sama kita. Semoga buat teman Purdue juga bisa ikutan nanti ya kegiatan next time ya.
1: Oke, ditunggu.
0: Oke, thank you banget dia sekali lagi, selamat pagi ya.
1: Selamat pagi semua.
0: Oke, dan abis ini Jati Araska akan nemenin kamu di Purdue Hitlist selanjutnya santai siang. Kalau gitu selamat nikmatin hari ini. Faris Magiza pamit, and thanks for listening, and peace out, bye.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kamu update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Jeffrey Araska. Info Pro 2. Informasi pertama teman Pro 2, Badan Pangan Nasional dan Kementerian Perdagangan menandatangani kerjasama keamanan pangan. Langkah itu dilakukan untuk memperkuat pengawasan pangan segar nasional. Kerjasama ditandatangani pada peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia 2026. Perjanjian tersebut mencakup pertukaran data dan informasi pangan. Kerjasama juga meliputi pengendalian hambatan teknis perdagangan pangan. Pemkot Semarang melalui Dinas Pendidikan resmi membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 mulai 8 Juni 2026. Pada pelaksanaan tahun ini, Pemkot Semarang menghadirkan sejumlah terobosan untuk memastikan semakin banyak anak memperoleh akses pendidikan yang merata. Selain itu, Pemkot Semarang juga membuka peluang pendaftaran bagi warga pendatang yang berdomisili di Kota Semarang, serta mengintegrasikan sekolah swasta gratis ke dalam sistem daring SPMB. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menuturkan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kota Semarang dalam memperluas akses pendidikan, sekaligus mengoptimalkan daya tampung sekolah di seluruh wilayah Ibu Kota Jawa Tengah. Info Pro 2. Dan informasi terakhir teman Pro 2, Belanda kembali tampil kurang meyakinkan di laga uji coba pra piala dunia. Mereka menyaris kalah dari Uzbekistan di New York sebelum akhirnya menang 2-1 lewat 2 gol penalti Cody Gakpo pada Selasa 9 Juni 2026. Pelatih Ronald Koeman memanfaatkan laga ini untuk menguji formasi baru di sisi kanan. Crescencio Somerville tampil sebagai starter untuk kedua kalinya berturut-turut didukung Denzel Dumfries di belakangnya.
1: Sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 RRI.

0: Hitlist.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kamu lagi dengerin Pro 2 Hitlist bareng aku Jeffrey Araska. Biar makin semangat nih kerja hari ini, di siang ini teman Pro 2, kamu mau dengerin apa? Langsung aja di request di Instagram story-nya @pro2smg, atau kamu juga bisa request lewat WhatsApp di 081 565 10953.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Paris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
2: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

0: Udang, udang. Aku sudah tidak tahan lagi. Perutku isinya sampah plastik. Aku mau naik ke daratan sajalah, biar ditangkap manusia kemudian dimasak.
1: Lah, itu namanya kamu mau bunuh diri dong, kepiting.
0: Ah, aku sudah tidak peduli. Biar manusia juga merasakan apa yang aku rasakan. Biar ketika mereka memakanku, perut mereka juga akan penuh dengan racun.
1: Tunggu sebentar, kepiting. Di hari laut sedunia ini, aku akan menyadarkan manusia. Wahai manusia, sadarlah. Sampah yang kamu buang di laut akan kembali ke piring makananmu sebagai mikroplastik. Jangan racuni dirimu sendiri. Mulai sekarang, jangan membuang sampah di laut ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik untuk

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Hitlist.
1: Teman Pro 2, kamu masih bareng aku, Jeffrey Araska, di Pro 2 Hitlist. Kamu juga masih bisa request playlist favorit kamu sampai jam 12 nanti. Aku tungguin. Kamu bisa request di Instagram story-nya @pro2smg atau lewat WhatsApp kita di 081-565-10953.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Now. Kamu masih di Paranoid List.
1: Halo, aku Ringo dari Sekaran. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fravarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara meliputi tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: salah satu produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku kerungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Sihan sebagian dari iman. Kita tentu sering mendengar kalimat ini. Islam adalah agama yang erat kaitannya dengan kebersihan dan kesucian. Setiap muslim diwajibkan agar senantiasa menjaga kebersihan, baik kebersihan badan maupun kebersihan lingkungan atau tempat kita tinggal. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik dan menyuka kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Gini banget sih hidup aku.
3: Kenapa San?
2: Tas aku, dompet, HP, hilang semuanya.
3: Astagfirullahaladzim. Yang sabar ya San. Emang yang namanya manusia itu pasti sering kok menjumpai berbagai kesukaran hidup. Udah ya, jangan putus asa. Yuk semangat.
2: Mau semangat gimana coba kayak gini?
3: San, setiap kesukaran yang ditemui oleh manusia itu dijadikan sebagai ujian untuk menilai keimanan setiap orang. Udahan ya sedihnya.
4: Quran Surat Ali Imran ayat 186 yang artinya, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu benar-benar akan mendengar dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Allah yang Maha Mengetahui senantiasa memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Terkadang tidak sesuai seperti apa yang diinginkannya, namun itu yang terbaik untuknya. Selalu bersyukur dengan kesenangan yang diterima, serta tidak mencaci ketika menemukan hal yang dibenci adalah cara terbaik untuk memperbaiki kehidupan. Karena selalu ada kebaikan yang Allah siapkan untuk kita di setiap hal yang tidak kita sukai.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kamu lagi dengerin Santai Siang. Kali ini kayak biasa teman Pro 2 ya, ini jam 12 waktunya santai tapi cuan. Nemenin waktu kamu istirahat mungkin atau ya cari makan siang. Siang-siang gini bikin kamu lapar tuh kesukaan aku sih teman Pro 2. Aku bakal bahas seputar, kalau kali ini aku bakal kedatangan nanti seorang pengusaha. Ini ada pengusaha nasi box teman Pro 2. Ini enak-enak banget. Aku bakal kulik perjalanan bisnisnya, terus juga apa aja yang dia jual, terus juga pengen tahu nih andalannya apa aja, menunya, pokoknya bikin kamu lapar sekaligus pingin bikin kamu tuh juga kepikiran nih buat bikin usaha kamu sendiri gitu teman Pro 2. Pokoknya bakal seru nih teman Pro 2 ya. Aku gak bakal santai tapi cuan sampai jam satunya. Tapi sebelum mulai, aku mau ngingetin kamu, kalau kamu mau cari informasi yang terupdate, yang terpercaya, kamu bisa banget carinya di rri.co.id. Terus kalau kamu mau dengerin aku di Pro 2 FM dimanapun dan kapanpun, tanpa takut suaranya tuh gak jelas gitu ya, kamu download aja RRI Digital di smartphone kamu.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Paris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
2: Memang bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

0: Kalau ngomongin bisnis kuliner ini mungkin yang kebayang tuh ya, itu tuh ada yang menunya tuh enak, pelanggannya juga rame, habis itu pesanan tuh juga terus dateng gitu. Tapi dibalik setiap usaha itu yang bertahan sampai sekarang, ini biasanya ada cerita yang panjang. Ya gak semua orang itu tahu, teman Pro 2. Mulai dari keberanian ini nih buat mulai dulu, terus ngehadepin tantangannya. Apalagi kemarin ini kan sempat banget nih di Indonesia itu, gak di Indonesia doang sih, sebenarnya di seluruh dunia terkena dampak dari COVID-19. Ini sampai gimana sih juga caranya konsisten ngejaga kualitas dari dulu sampai sekarang. Nah, siang ini aku bakal ngobrol sama salah satu pelaku UMKM nih. Ini ada UMKM dari Semarang, tepatnya di Peterongan. Tadi katanya teman Pro 2, ini aku bakal tanya-tanya gimana caranya itu buat ngembangin usahanya dari skala rumahan sampai kayak sekarang ini nih. Katanya tuh soalnya tadi di-spill dari 2013, teman Pro 2. Duh, itu pasti banyak perjalanan yang dar-darer banget. Makanya habis ini aku bakal ngobrol sama Ibu Iva Imawati. Ini owner dari Snackbox Ngatiem. Gimana keseruannya habis ini banget, teman Pro 2? Cuman di santai siang, santai tapi cuan.
1: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru bulan ini.

0: Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia, kebanggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih di Santai Siang bareng aku Jeffrey Raska. Dan ini tadi kan aku udah spill teman berdua ya. Aku bakal ngobrol soal salah satu UMKM yang ada di Semarang. Ini ada Ngatiem. Aduh, apa itu ya Ngatiem? Langsung aja teman berdua. Ini aku udah kedatangan ownernya langsung. Ada Ibu Iva Imawati. Halo, selamat siang Ibu.
1: Halo, selamat siang Mas.
0: Halo, gimana kabarnya Ibu?
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Nah, ini boleh diceritain dulu sebentar ke teman Pro 2. Ini sebenarnya nasi box, nasi dan snack box ya berarti ya?
1: Iya.
0: Ini nasi sama snack box Ngatiem ini sebenarnya tuh usaha yang bergerak di bidang apa? Terus udah jalan berapa lama juga ini Bu?
1: Boleh. Halo teman-teman Pro 2, jadi Ngatiem Nasi Box ini adalah usaha kuliner yang berbasis di Semarang. Kami di bidang penyediaan catering mulai dari nasi box, snack box, dan macam-macam. Kita itu dari 2013 Mas.
0: 2013?
1: Iya.
0: Tuh, tadi aku juga udah spill, ini nasi box, nasi dan snack box Ngatiem ini 2013. Tapi aku tuh penasaran nih Bu. Nah Ngatiem ini tuh namanya unik, Jawa banget. Ini apakah karena alasannya ini karena di Semarang ini di Jawa Tengah atau ada alasan lain nih pakai nama Ngatiem ini?
1: Iya, kalau untuk Ngatiem ya Mas.
0: Iya.
1: Itu nama orang tua saya, ibu saya.
0: Oke. Okay.
1: Ngatiem Ning Ati Ayem.
0: Waduh, bukan cuma nama orang tua aja tapi emang ada doa di sana ya.
1: Betul Mas.
0: Ning gawe ati ayem.
1: Iya.
0: Itu kalau arti bahasa Indonesia ya teman berdua bikin kamu tuh ayem. Mungkin kalau ketika siang-siang lapar gitu ya Bu, ya kan hatinya gundah gulana.
1: Iya.
0: Bingung mau makan apa ya, bingung langsung aja Ngatiem bikin hati ayem langsung teman berdua.
1: Iya.
0: Ini awal mulanya mungkin Bu, kan 2013. Ini sebenarnya tuh
1: iya,
0: ya gimana sih ini tuh awalnya dari hobi kah atau ada alasan lain nih buat bikin Ngatiem ini Bu?
1: Hobi memasak juga bisa Mas, karena saya juga hobinya memasak.
0: Oke.
1: Melihat adanya peluang pasar yang besar di Semarang, banyak instansi, sekolah dan keluarga yang butuh konsumsi praktis, tapi rasanya harus tetap enak ini, seperti masakan rumah gitu ya Mas. Dari hobi akhirnya kami serius menjadi sebuah bisnis dan dikelola secara profesional.
0: Oke, jadi emang dari awalnya tuh hobi. Terus
1: betul,
0: emang daripada cuman hobi aja gak dimanfaatkan.
1: Iya.
0: Jadi ya kenapa gak dijual langsung sekalian aja ya.
1: Betul Mas.
0: Nah waktu pertama kali ngerintis usaha ini, waktu bikin pertama kali buka gitu.
1: Iya.
0: Tantangan terbesarnya sebenarnya apa sih Bu biasanya Bu?
1: Tantangan terbesar di awal adalah pembangunan kepercayaan pelanggan Mas. Ya itu awalnya. Dan manajemen waktu. Biasanya kan ada yang minta itu di jam 3 subuh. Ada juga yang minta itu jam 12. Itu pariwisata biasanya Mas.
0: Oh iya.
1: Dia gak konsisten nih jamnya. Dari Surabaya ke sini itu biasanya dia mintanya jam 7. Ternyata dia lebih kesininya sampai jam
0: kadang
1: subuh,
0: gasi, kadang
1: iya,
0: gitu
1: terlambat
0: ya,
1: gitu. Jadi ya dari situ kita menata kesabaran, jadilah seperti ini.
0: Oh, emang ya bikin tantangannya itu ya.
1: Tantangannya seperti itu.
0: Jadi emang ya banyak-banyak banget faktor-faktor yang di luar, mungkin faktor eksternal ya Bu yang bikin kita tuh kayak ya mau gak mau harus sabar.
1: Betul.
0: Kadang ada aja, walaupun kita udah rapi nih kerjaannya, kadang aja dari luar malahan ya tantangannya.
1: Iya.
0: Ini dari awal berdiri sampai sekarang, dari berarti udah sekitar 13 tahun ini
1: 13
0: ya.
1: 13 tahun kurang lebihnya.
0: Ada gak sih Bu momen-momen yang mungkin paling berkesan buat Bu Iva selama jualan di nasi box, nasi sama snack box Ngatiem ini?
1: Iya, momen paling berkesannya itu ketika kami dipercaya untuk memegang orderan skala besar dari instansi-instansi Mas. Terutama kemarin itu 2 minggu kemarin itu di lapangan Pancasila ya.
0: Okay.
1: Mas, itu ada program itu. Ambil di kita 3.000 piece.
0: Wah,
1: seperti itu.
0: 3.000 piece. Ini ngerjainnya berapa lama yuk?
1: Berapa lamanya itu ya kita bagi-bagi ya Mas. Kan karena banyak orang juga kita jadinya makan pagi, siang dan malamnya itu ambil kita semua. Totalnya itu 3.000 piece seperti
0: 3.000
1: itu.
0: 3.000 piece berarti ini nggak bisa digarap sendirian.
1: Tidak
0: dan tentunya
1: bisa.
0: Ada timnya berarti. Nasi dan snack box Ngatiem ini udah buka peluang kerja juga nih.
1: Iya,
0: aduh,
1: alhamdulillah.
0: Keren banget teman Pro 2, dari mungkin awalnya dulu skalanya kecil ya Ibu ya?
1: Saya skalanya kecil Mas, dulu saya itu kerja di perusahaan swasta. Saya sebagai marketing, Nestle gitu ya, susu gitu ya, waktu itu saya itu dari 20 piece dulu, dari teman-teman dulu yang meeting di kantor saya itu saya ambil di kita gitu. Dari 20 piece ke 30 piece, dari event besar ke event besar, event kecil semuanya kita ambil. Sampai event kematian juga Mas.
0: Jadi emang ya gimana pun caranya emang harus, namanya juga bisnis ya Bu ya.
1: Sahabat duka dan senang.
0: Senang dan duka tuh emang harus kita gas. Maksudnya istilahnya namanya juga bisnis itu cari untung.
1: Cari untung.
0: Jadi momen apapun kita lihat peluangnya harus kita manfaatkan ya. Ya dari skala kecil sampai kemarin akhirnya dapat 3.000 piece dan udah buka peluang usaha, peluang kerja juga nih buat teman-teman yang mungkin butuh kerjaan ya.
1: Iya betul.
0: Nah ini kan kalau menurut Bu Iva sendiri kan udah 13 tahun ini pasti banyak banget perbedaan dari awal bangun bisnis sampai kayak sekarang ini. Apa sih yang bikin Bu Iva ini kayak usaha kuliner ini tetap harus bertahan tuh di tengah banyaknya kompetitor tuh, gimana caranya Ibu?
1: Kalau saya itu konsisten rasa ya Mas.
0: Konsisten rasa
1: dan pelayanan. Kompetitor biasanya meniru menu dan banding harga ya. Sekarang ini harga-harga di TikTok itu tau itu harganya murah-murah, 15.000 udah dapat minum, dapat ini. Tapi kalau di kita harga sesuai dengan teman-teman request. Tapi saya tidak membanding harganya itu Mas.
0: Berarti masih
1: kualitasnya juga
0: Berarti emang nggak takut sama persaingan harga?
1: Tidak.
0: Karena kualitas yang Ibu Iva ditawarkan di Ngatiem ini emang berani diadu ya Bu.
1: Iya betul. Konsisten rasanya itu
0: Iya sih. Apalagi ngaruh nggak sih Bu, kayak kan konsistensi rasa ini juga harga lagi pada naik nih Bu. Ini ada tantangannya juga nggak sih kayak di era kayak serba naik semua nih harganya nih?
1: Iya sih, ada tantangannya juga sih Mas.
0: Berani kayak walaupun tetap naikin harga atau tetap masih di stabil situ aja?
1: Kalau saya tetap naikin harga Mas, karena kita kan cari cuan Mas.
0: Bener, daripada menurunkan kualitas juga.
1: Betul.
0: Ya
1: betul, kita kan kualitasnya juga
0: Jadi emang kalau berarti kalau saran dari Wifi ini jangan sampai kualitas kamu tuh diturunin teman Pro 2 walaupun harga-harga naik. Enggak apa-apa, mungkin naikin harga ini enggak masalah asalkan jangan ya masih masuk akal ya Bu ya harganya ya.
1: Iya betul.
0: Nah, target pasarnya sendiri Bu buat di Ngatiem Nasi dan Snack Box ini target pasarnya siapa aja dulu?
1: Kalau target pasarnya kita anak-anak SMA, rapat, keluarga-keluarga yang punya event, pariwisata, seperti itu. Jadi, kita sahabat senang dan duka Mas.
0: Sahabat senang dan duka dan acara apapun. Jadi emang ya harus memikirkan harga ya. Gimana caranya tetap cuan?
1: Iya betul.
0: Gimana caranya tetap banyak pelanggan juga tapi
1: betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Abis ini kita sambung lagi obrolannya Bu Iva. Tapi abis ini dijeda dulu satu lagu. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di 95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Masih lanjut lagi di Santai Siang Santai Tapi Cuan, masih ngobrolin soal nasi dan snack box Ngatiem. Ini masih sama Ibu Iva Imawati lagi. Kita lanjut lagi ngobrolnya, Ibu.
1: Iya, boleh Mas Chef.
0: Ini

0: nasi ramesan seperti itu. Terus ada request-request juga nasi jeruk, nasi kuning dan lain-lain seperti itu.
1: Oh, berarti enggak cuman Ibu Iva ini enggak cuman ngasih satu menu baku gitu ya.
0: Tidak.
1: Berarti kalau semisal nih saya pengen nasi mandi pakai nasi kebuli gitu, iya, masih bisa juga?
0: Bisa.
1: Wah.
0: Terus kita juga ada akikoh juga, Mas.
1: Oh. Enggak cuman berarti semuanya juga emang benar nih, suka dan duka harus dimanfaatkan.
0: Iya, betul. Kita juga ada misal nih mau akikoh, cuman ambil kambingnya aja kita juga ada seperti itu. Saya juga ada peternakan kambing juga, jadi nanti kalau mau ambil kambing juga bisa kambingnya aja seperti itu. Wih,
1: Taman Pro 2 ini pas banget. Jadi kalau emang kalau dibilang dari segi harga pasti berani diadu nih ya Bu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, ekonomi.
1: Iya benar, soalnya tangan pertama nih kalau butuh akikah-akikah atau kamu punya adik baru nih pengen akikah bisa ke Nasi dan Snack Box Ngatim juga berarti.
0: Iya betul.
1: Ini Ibu kan sekarang ini kan di TikTok, di Instagram tuh banyak banget inovasi-inovasi makanan.
0: Iya betul.
1: Yang kekinian-kekinian nih. Ini kayak kalau dari Ibu Iva sendiri seberapa penting sih sebenarnya inovasi menu sama Nasi dan Snack Box Ngatim ini buat ngikutin tren tuh ngikutin gak sih sebenarnya?
0: Kalau itu sangat penting untuk menjaga agar bisa tetap relevan ya Mas. Namun bagi kami inovasi itu tidak boleh menghilangkan identitas aslinya.
1: Oke.
0: Jadi meskipun kami berinovasi atau mengikuti tren, misalnya dari segi kemasan atau kombinasi lauk, cita rasa dasar makanan rumahan yang lezat dan akrab di lidah tetap menjadi nomor satu seperti itu.
1: Berarti tetap inovasi boleh tapi jangan sampai nih karena ciri khasnya Nasi dan Snack Box Ngatim ini masakan Jawa, jangan sampai hilang berarti.
0: Betul.
1: Ini pernah nggak sih Ibu Iva dapat requestan aku pengen nasi ini tadi apa namanya sambal goreng ati tapi dibikin kayak Itali, pernah dapat requestan aneh-aneh gitu nggak?
0: Iya sih ada sih Mas.
1: Paling aneh apa nih requestannya biasanya?
0: Paling aneh itu apa ya, banyak sih Mas. Misal nih nasi kebuli tapi pakainya tidak kambing, biasanya kan pakainya kambing, itu sekarang pakainya ayam.
1: Oh iya.
0: Seperti itu. Terus nanti mintanya dagingnya giling atau apa seperti itu.
1: Berarti tetap masih bisa, jadi yang enggak terlalu baku banget bisa banget di request ya Bu ya. Soalnya kalau emang enggak ikutin inovasi bisa ketinggalan juga.
0: Betul.
1: Yang penting jangan sampai hilang nih ciri khas utamanya dulu.
0: Betul.
1: Nah selain rasa nih Bu Iva, faktor apa sih yang sebenarnya harus diperhatiin atau selama 13 tahun ini buat berkecimpung di dunia bisnis kuliner yang harus diperhatiin itu selain rasa apa aja biasanya?
0: Kepercayaan konsumen ya Mas.
1: Kepercayaan ini berarti kayak semisal tepat waktu tadi itu ya.
0: Betul.
1: Jadi terus kayak ya kalau di fast respon mungkin.
0: Iya.
1: Dan kalau di apa namanya? Ya tadi harga. Harga itu termasuk yang bikin konsumen itu percaya.
0: Iya. Betul.
1: Soalnya ya emang soalnya banyak banget ini persaingan harga. Gimana walaupun kita kata Ibu Iva tadi kan enggak mau bersaing di harga.
0: Iya.
1: Bersaingnya di kualitas. Jadi walaupun harganya mahal enggak apa-apa asalkan kualitasnya bagus sih ya.
0: Rasa itu kan kalau lihat rasanya udah enak, menikmati rasanya enak, tampilannya juga oke. Wah, aku besok pesan lagi.
1: Iya. Mau biasanya kalau makan, bener. Kalau makanan ini kalau biasanya sekali orang nyobain enak pasti repeat order. Betul. Ini banyak nggak sih Bu dari customer-customernya mungkin yang udah repeat order berkali-kali?
0: Ada Mas, banyak.
1: Banyak banget.
0: Iya.
1: Jadi emang itu tuh rahasianya gimana caranya kamu di repeat order ya? Itu konsisten tadi, rasa sama kepercayaan pelanggan. Bu Iva, abis ini kita lanjut lagi, kita jeda dulu lagi satu lagu ya. Jadi
0: kasih.
1: Teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, santai tapi cuan.

0: Lanjut lagi di Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Ini seru banget ya. Ternyata banyak banget insight yang bisa aku ambil, bisa aku bagiin juga buat teman Pro 2 dari Bu Iva Imawati. Ini lanjut lagi ya kita Ibu ngobrolnya.
1: Boleh.
0: Ini kan banyak banget anak muda yang sekarang itu mungkin tertarik buat bikin usahanya sendiri. Tadi kan Ibu juga bilang usaha ini dibangun ketika masih kuliah bahkan Ibu.
1: Iya betul.
0: Ini kalau menurut Ibu Iva ini modal paling penting dalam berbisnis itu apa sebenarnya? Itu uang kah atau mentalnya kah atau niatnya dulu nih?
1: Mental sama niat mas.
0: Modal itu masalah belakangan?
1: Iya modal masalah belakangan.
0: Yang penting niatnya dulu.
1: Apa? Iya.
0: Dulu waktu pertama kali bikin ini kan sambil kuliah nih ya?
1: Iya betul.
0: Itu bagi waktunya gimana itu?
1: Dulu saya kan kuliahnya malam ya mas. Waktu itu saya itu juga bekerja nih di salah satu swasta gitu. Waktu saya kuliah itu saya membawakan manajemen itu kan rata-rata orang udah bekerja ya. Saya itu bawa nasi nih, tapi nasinya itu saya styrofoam. Dulu itu harga 10 ribuan gitu loh mas.
0: Masih terjangkau banget ya?
1: Terjangkau banget buat anak-anak pulang kerja capek. Lapar. Yuk makan yuk. Kan pada dikanin. Nggak usah saya bawa nih harga 10 ribuan. Tapi nanti bayarnya besok ya Mbak Iva. Oke nggak apa-apa seperti itu. Kenal. Terus mereka ada acara nih di kantornya. Ambil di saya mas. Beda kan kalau styrofoam sama dus kan harganya beda. Dari dia udah merasakan rasanya itu Order lagi.
0: Jadi emang memanfaatkan juga nih. Manfaatin dulu circle-nya juga ya mungkin ya.
1: Iya betul.
0: Ini kebetulan Ibu Iva ini dulu circle-nya ketika di kelas pekerja.
1: Iya.
0: Yang mana ini banyak banget biasanya pekerja itu udah kerja kuliah malas nggak ada waktu buat cari makanan mungkin
1: betul,
0: ya
1: betul.
0: Dimanfaatin tuh yang penting niat sama konsisten tadi ya itu ini pelajaran yang mungkin 13 tahun menjalani bisnis di dunia kuliner pelajaran apa sih Bu sebenarnya yang paling berharga banget nih yang biasanya Ibu rasakan sampai sekarang
1: yang pelajaran detailnya kecil itu sangat berharga mulai dari kebersihan dapur, cara melipat box, kerapian, terus sampai keramahan saat membalas pesan gitu juga pelanggan. Hal kecil itulah yang membuat reputasi besar sebuah bisnis.
0: Jadi emang semua itu harus dipelajarin. Yang pertamanya mungkin Ibu nggak yang sempurna banget.
1: Betul.
0: Dari tahun ke tahun akhirnya belajar dan akhirnya kebersihan.
1: Iya.
0: Terus
1: kerapihan,
0: cara berkomunikasi sama pelanggan.
1: Iya.
0: Oh ya pernah nggak sih Bu kayak 13 tahun bosen gitu aku jualan, bangun pagi ke pasar. Ini pernah bosen nggak sih Bu sebenarnya?
1: Saya kalau bosen itu tuh Mas, pasti saya minum kopi, bengong, udah. Habis itu semangat lagi.
0: Boosternya sama nih sama kayak aku nih Bu. Kalau udah mentok tuh pikiran capek ngopi dulu.
1: Habis itu langsung kerja lagi. Cuan harus jadi prioritas itu.
0: ya gimana ya di ekonomi seperti ini emang harus apa-apa harus cuan ya Ibu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Ini kalau ada mungkin teman Pro 2 yang ya mungkin pengen memulai usaha juga di bidang kuliner nih. Tips sederhana dari Ibu Iva apa nih Bu?
1: Mulai aja dulu dari apa yang kamu kuasai. Jangan tunggu punya modal besar atau alat-alat yang lengkap. Kalau kamu jago bikin apa jenis sambel atau kue-kue kecil aja lah gitu kayak putu ayu atau kue pastel seperti itu. Dimatangkan itu tawarkan ke orang-orang terdekat. Tapi biasanya orang-orang terdekat itu malah yang enggak beli di kita.
0: Tapi biasanya ngerekomendasiin nih biasanya.
1: Iya betul. Minta testimoni yang jujur aja ke teman-temanmu. Lalu manfaatkan media sosial untuk promosi secara visual. Jangan gengsi, yang penting konsisten.
0: Jangan gengsi, terus manfaatin nih, apalagi kan sekarang di media sosial ampuh banget nih buat promosiin
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Yang penting konsisten juga, jangan malu, dah gitu. Terakhir nih boleh Bu, ajak deh teman Pro 2 gimana caranya pesan nasi dan snack box Ngatiem ini, di mana aja, caranya gimana boleh?
1: Boleh buat teman-teman Pro 2 yang lagi ada acara kantor, syukuran, rapat, atau acara keluarga di area Semarang dan sekitarnya. Nggak usah bingung-bingung repot soal konsumsi. Yuk langsung percayakan di Ngatim Nasi Bok. Kami siap menyajikan menu-menu nasi bok andalan yang rasanya otentik, higienis, dan dikemas dengan sangat estetik. Untuk intip-intip menu cantik bisa ke Ngatim Nasi Bok di Instagram @ngatiemnasibok_ngatiem atau bisa WA di 089982301773 atau di map aja, ada di Google juga ada. Di Google kita itu ranking 1 loh Mas.
0: Udah enggak diraguin lagi.
1: Iya.
0: Ya gimana mau ragu, 13 tahun sampai sekarang dari yang cuma 20 porsi sampai ribuan porsi loh teman-teman.
1: Iya,
0: kedua.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi buat kamu yang kepo, ya mungkin kalau kamu ribet tadi nyatetnya, kamu langsung kepoin aja Instagram story-nya.
1: Betul. Pro
0: 2 SMG udah aku tag nih Instagramnya Ibu Iva sama Instagramnya Ngatiem Nasi dan Snack Box ini. Terima kasih banget. Baik. Ibu Iva udah ngobrol-ngobrol bareng aku sama teman Pro 2 juga. Semoga makin sukses. Ini dari 3.000 besok 10.000 ya Bu ya.
1: Amin.
0: Biar repot kerjainnya.
1: Iya. Doa baik juga buat Mas ya Mas.
0: Amin.
1: Sukses selalu
0: juga Ibu. Sampai bertemu lagi di kesempatan-kesempatan lain. Kalau gitu teman Pro 2, abis ini kita lanjut lagi. Jangan kemana-mana soalnya santai siangnya masih lanjut. Jeffrey Raska pamit dari santai siang, santai tapi cuan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Lanjut lagi santai siangnya tadi, santai siang tapi cuan, tapi kali ini santai siang biasa. Masih bareng aku Jeffrey Araska yang nemenin kamu sampai jam 3. Teman Pro 2 ini ya mungkin buat kamu fans Real Madrid gitu ya. Ini ada kabar yang ya gak tahu kamu bakal seneng apa enggak ya denger ini ya. Soalnya Jose Mourinho dikabarin bakal balik lagi buat nanganin Real Madrid di musim 2026-2027. Nih kabar ini habis keluar tuh habis ada pemilu ya. Kemarin kan Real Madridnya ada pemilu pemilihan presiden barunya. Dan Florentino Perez ini balik lagi menang di pemilunya ini. Perez ini juga ngaku ini antusias banget buat nyamput kemungkinan kalau Mourinho itu bakal balik lagi ke Santiago Bernabeu. Dan katanya nih ya, pelatih asal Portugal ini nih kayak punya peran yang besar banget dalam ngebangun mental kompetitif di Real Madrid. Perez juga nambahin kalau Real Madrid ini sebenarnya tuh butuh banget sosok yang kayak Jose Mourinho ini yang bisa ngembaliin daya saing timnya di level tertinggi. Soalnya kan ini udah 2 tahun puasa gelar teman Pro 2 ya. Dan sejumlah laporan juga ini bilang kalau kembalinya Mourinho ini jadi salah satu agenda utama Perez di kampanye pemilihan presiden klub kemarin. Ya setelah menang, Real Madrid disebut-sebut segera ngeresmiin Mourinho ini lagi sebagai pelatih kepalanya. Mourinho sebelumnya ini juga pernah ngelatih Real Madrid di tahun 2010 sampai 2013. Dan selama itu juga Mourinho ini dapetin gelar La Liga, 1 Copa del Rey dan juga 1 Piala Super Spanyol. Selain perubahan kursi pelatih, nanti kemenangannya Perez ini katanya juga bakal diikutin sama transfer pemain yang harganya juga lumayan mahal. Dan ini salah duanya adalah yang pertama ada Ibrahima Konate dari Liverpool dan juga ada Denzel Dumfries yang bakal ditargetin di bursa transfer musim panas kali ini.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ini kayaknya sebulan terakhir waktu yang menyenangkan, membahagiakan buat Ederson nih teman Pro 2. Jadi pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti baru aja manggil gelandang Ederson ke skuad Piala Dunia 2026. Ini dia tuh ngegantiin bek kanan Wesley Franca yang baru aja kemarin ngalamin cedera paha waktu laga uji coba lawan Mesir. Jadi Federasi Sepak Bola Brazil CBF ini ya menyayangkan lah ya cederanya si Franca ini. Tapi menurutnya ini CBF Wesley ini tetap jadi bagian penting dari perjuangan Brazil buat ngelahih gelar keenamnya Brazil. Dan pemanggilan Ederson ini juga ngelengkapin pekan istimewanya dibilangin kan. Jadi gelandang usia 26 tahun ini kan baru aja dapat tanda tangan dari MU nih. Jadi ya udah dipanggil sama MU, sekarang masuk juga nih ke skuad Piala Dunia Brazil. Jadi ya ini mungkin momen komplit lah, ini tahunnya Ederson mungkin ya. Dan proses transfer ini disebut juga udah dirampungin, bakal dirampungin maksud aku di awal Juli nanti setelah Ederson itu selesai ngejalanin tes medis. Dan manajer Manchester United juga dikabarin ngeliat Ederson ini sebagai sosok penting buat memperkuat lini tengahnya MU. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin masih bertanya-tanya gitu ya, ih kenapa sih Carrick kok ambilnya si Ederson bukan pemain tengah lainnya gitu ya. Ya ini dengan kesempatan main di Piala Dunia nanti mungkin kamu bisa juga nih teman-teman lihat performanya Ederson seperti apa.

0: satu produknya untuk mantan bayi kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Masih dari timnas Brazil lagi teman Pro 2, tapi kali ini dari Neymar. Jadi Neymar ini kan emang lagi di masa pemulihannya habis cedera betis kemarin yang sempat diraguin juga buat tampil di Piala Dunia ini. Nah, timnas Brazil ini konfirmasi lagi dalam pernyataan resminya di hari Senin kemarin 8 Juni 2026. Nah, hasil dari pindaian MRI-nya kemarin Senin ini nunjukin kalau Neymar ini ngalamin kemajuan yang baik banget dalam proses perawatannya. Jadi harapannya ini bisa dimainin pas Piala Dunia nanti sama Carlo Ancelotti di Amerika Serikat. Dan Konfederasi Sepak Bola Brazil ini bilang juga Neymar bakal terus ngikutin jadwal pemulihan dan program kebugaran juga. Dan semua ini udah direncanain sama staf medisnya tim. Neymar ini kan didiagnosa cedera betis di akhir bulan lalu ya. Jadi sejak itu juga dia tuh berusaha keras banget lah buat mulihin kebugarannya buat bisa tampil lagi di Piala Dunia. Ini kan ya bisa jadi ini Piala Dunia terakhirnya mungkin ya, soalnya kondisi fisiknya udah kayak gitu, umurnya juga udah tua. Dan Brazil ini akan memulai kampanyenya di Piala Dunia lawan Maroko di New Jersey di hari Sabtu waktu setempat. Jadi semua pihak apalagi fansnya Brazil berharap banget nih Neymar siap diturunin. Neymar sekarang tadi aku bilang 34 tahun udah tua buat jadi pemain bola juga. Dan ini jadi bagian penting dalam 3 kampanyenya Brazil di Piala Dunia nanti. Dan ada kejutan juga pas Neymar tetap dimasukin kemarin nih waktu pengumuman skuadnya. Pelatih Carlo Ancelotti, sebentar teman Pro 2. Ini pelatih Carlo Ancelotti ini ya masih katanya sih masih butuhin banget lah Neymar ini di skuadnya tim Brazil. Soalnya emang ya gimana lagi, ini termasuk pemain yang senior dan harus ada sih kalau menurut aku buat jadi motivasi pemain-pemain lainnya, apalagi pemain-pemain muda di timnas Brazil.

saya Sihariga, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.

0: buat nemenin teman Pro 2.
1: Wah, kenapa kamu bisa sesemangat itu?
0: Karena aku habis sarapan.
1: Wah, kenapa kamu masih terus membawa bekal sampai dengan hari ini? Padahal kamu udah gede banget.
0: Karena aku tuh suka makan makanan rumah yang real food, yang sayur bayam ya sayur bayam, yang sayur sop ya sayur sop gitu loh.
1: Emang kamu pikir kalau beli di sebelah itu sayurnya buatan, sayurnya bohongan?
0: Sayurnya plastik kayaknya.
1: Alah,
0: kan
1: kamu
0: susah diaksesnya. Kita harus ini dulu.
1: Loh, kamu effort dong. Kamu muter lewat Haris Hotel.
0: Jauh. Pilihannya muter atau naik tembok kan?
1: Iya, jangan. Naik tembok soe nanti roknya. Kamu enggak boleh. Mau capek tuh kok yo. Belangsaan. Enggak boleh.
0: Iya, tapi aku beneran semangat ya buat ngejawab satu pertanyaan dari teman Pro 2 yang pastinya dia ngirimin ini juga dengan penuh semangat dan menggebu-gebu nih.
1: Siapa dia?
2: Savenia di Semarang. Kakak-kakak, gimana cara menghadapi teman yang toksik? Udah sering ngasih nasihat tapi dia gak pernah mau dengar. Apakah harus aku menjauh dia?
1: Oke, permasalahan tentang teman toksik dari
0: Savenia.
1: Savenia, nama anak-anak zaman sekarang tuh kok bagus ya. Savenia.
0: Kayak kapan nama mobil
1: hari,
0: ya.
1: Iya, kapan hari ada Giovanno, ada Maika gitu kan. Sedangkan aku Aris Puji Srianto.
0: Kan nama itu rezeki kan.
1: Iya benar, itu namanya bikin rezeki, rezeki bagus. Tapi gak apa-apa. Buktinya Savenia meskipun namanya bagus, dia temennya toksik. Aku temennya gak ada yang toksik, nama aku gak bagus.
0: Oke, ya, jadi Savenia, gimana cara menghadapi teman toksik?
1: Ya, gak usah temenan sama dia, udah itu paling benar.
0: Betul.
1: Ngapain orang toksik kok dipelihara?
0: Iya.
1: Ditemenin?
0: Kalau kamu baik temenan sama toksik biasanya malah kena racunnya dia.
1: Nah, karena racun itu menyebar, ingat.
0: Betul.
1: Ya, jangan sampai kamu teracuni. Kita adalah dengan siapa kita bergaul. Betul. Aku selalu bilang gitu kan?
0: Iya, sering banget.
1: Iya kan? Itu benar loh, true. Jadi kalau kamu pengen jadi orang yang enggak toksik, ya kamu jangan temenan sama yang gitu.
0: Ah, betul.
1: Gitu. Kamu temenlah sama ustazah, ustaz. Ya, kamu temenanlah sama influencer. Kamu temenanlah sama apalah

0: acu dan kamu tuh akan jadi seperti itu juga.
1: Bener ya. Jadi kalau ada yang toksik-toksik udah di, atau mungkin kalau misalnya kamu ketemu sama teman toksik itu ketemunya tiap hari ya, kamu berkomunikasi sewajarnya aja, nggak usah yang terlalu gimana-gimana banget gitu ya. Jadi ketika kamu berkomunikasi sewajarnya dan seperlunya aja, ya kamu bisa apa ya?
0: Dia bisa menunjukkan kalau kamu tuh memang jaga jarak sama dia.
1: Nah, gitu itu, kan? Ya benar.
0: Iya, intinya jaga jarak dulu aja pokoknya ya.
1: Iya, betul ya. Karena toksik itu nggak baik ya punya teman toksik. Kamu mau nasihatin kayak gimana pun kalau dia nggak berubah dan tidak mendengarkan, ya udah tinggalin aja.
0: Kan kamu juga nggak pengen dicap sama kayak dia kan?
1: Iya benar.
0: Apalagi di era media sosial.
1: Kamu temennya ini kan, nah, gitu.
0: Dia ah
1: kan
0: pasti juga sama. Nah, gitu kan.
1: Kamu gengnya ini kan. Kamu pasti sama-sama toksik kayak
0: nah,
1: dia.
0: Nah, jangan ya deh ya. Dah, Savenia.
1: Bye, Savenia. Good luck.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

1992, kereta api jadi mode transportasi yang diminati oleh banyak orang karena mengkombinasikan ketepatan waktu sekaligus kenyamanan. Tapi, kamu tahu nggak sih jalur kereta api pertama di Indonesia itu sebenarnya ada di mana? Nggak perlu jauh-jauh. Ternyata, jalur kereta api pertama di Indonesia itu ada di Semarang. Pada 17 Juni 1864, pencangkulan pertama jalur kereta api dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Mr. Ludop Aan Jan Wilsloot van de Bilt, atas prakarsaan Netherlands Indies Perwick Masterpiece. Dan juga permintaan Raja Willem pertama untuk keperluan militer di Semarang maupun hasil bumi ke Gudang Semarang. Jalur tersebut membentang sejauh 26 km dari stasiun Samarang Kemijen di Semarang Timur hingga desa Tanggung yang terletak di Gerobokan. Ruas jalur ini dibuka untuk umum tepatnya pada 10 Agustus 1867, yang akhirnya kemudian diikuti oleh jalur-jalur lainnya yang ada di Jawa Tengah. Bahkan pada tahun 1870, bisa menyambungkan Semarang dan Surakarta sejauh 110 km. Hingga saat ini, jalur kereta api tersebar di berbagai penjuru Nusantara, sekaligus menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lainnya.

Kemarin ini di bulan Mei sempat viral teman Pro 2 XX1 itu punya campaign ngebolehin penonton yang datang di bioskop ini buat bawa tumblernya sendiri-sendiri. Tapi ternyata campaign ramah lingkungan yang digelar jaringan bioskop sinema XX1 ini akhirnya resmi berakhir setelah satu bulan penuh diadain. Jadi seiring berakhirnya program ini juga penonton kembali lagi gak dibolehin nih teman Pro 2 buat bawa tumbler ke dalam bioskopnya. Jadi kebijakan ini yang bawa tumbler ini sebelumnya itu kan emang ini ya adalah campaign gitu teman Pro 2 yang punya tajuk yang temanya itu adalah Bring Your Tumbler, Save the Planet. Jadi program ini juga berlangsung dari tanggal 5 Mei sampai 5 Juni sebagai upaya buat ngurangin penggunaan kemasan plastik sekali pakai. Jadi lewat unggahan di Instagramnya XX1 ini teman Pro 2 ya, tim XX1 ini menyampaikan apresiasi banget sama para pelanggannya, sama para penonton yang udah ikut partisipasi dalam kampanye ini. Dan perusahaan juga bilang dukungan pengunjung ini berhasil banget buat ngebantu ngurangin penggunaan lebih dari 20.000 kemasan plastik selama periode program ini berlangsung. Dan Cinema XX1 juga bilang kampanye ini sebenarnya jadi bagian dan komitmen juga dari perusahaan dalam mendukung keberlanjutan lingkungan. Dan ada juga gak selain Bring Your Tumbler tadi, ini ada program lain kayak pemanfaatan kembali layar bioskop yang bekas-bekas ini dijadiin tas dan pernak-pernik lainnya. Dan berakhirnya kampanye ini juga munculin beragam tanggapan sebenarnya. Jadi sebagian pengguna media sosial ini ngaku sebenarnya kecewa soalnya kan aturannya bawa tumbler ini kayak harusnya diberlakukan selamanya. Jadi beberapa diantaranya juga nilai sih kebijakan ini juga seharusnya bisa dipertahankan sebagai bagian dari upaya ngurangin sampah plastik. Dan aku setuju sih, harusnya ini selamanya sih teman produk. Tapi jangan sampai nakal, kamu datang ke sana bawanya nggak cuman air putih, bawa kopi dari rumah. Ya jelas nanti itunya nggak mau dong, takut rugi dong.

0: teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Paris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

Dua kata lucu teman Pro 2. Aku ada dua kata lucu, yaitu dukun magang. Ada gitu ya, dukun magang lagi. Jadi teman Pro 2, buat kamu yang suka film horor tapi gak suka tuh yang terlalu jump scare, yang bikin tegang selama 2 jam mungkin ya, ini ada tontonan baru yang wajib kamu masukin wishlist kamu. Ini judulnya tadi, dua kata lucu tadi tuh, judulnya dukun magang. Ini bakal tayang di bioskop tanggal 18 Juni 2026. Film ini nyeritain tentang si Raka ya. Dia tuh seorang mahasiswa yang punya keinginan gitu, pengen satu hal yang sederhana sebenarnya. Ya itu ya, sama kayak semua mahasiswa mungkin ya. Sama-sama pengen lulus kuliah, udah itu aja, sama beresin skripsi. Tapi hidupnya ini malah berubah ketika dia tuh pulang ke desa Kalimati barengan sama Sekar. Jadi masalahnya itu mulai ketika mereka berdua ini tanpa sengaja gitu ya, membebaskan Mbak Kunti Hitam yang udah dikuring selama 12 tahun. Nah dari situ tuh Raka yang selama ini percaya sama logika nih, skeptis sama dunia perhantuan, sama kemistis-kemistisan ini, akhirnya ngerasa ini tuh mulai gak masuk akal. Buat nyelesain kekacauan ini, Raka akhirnya berguru tuh sama Mbah Jambrong, seorang dukun legendaris. Nah interaksi antara mahasiswa yang bingung nih sama dunia goib sama dukun senior nih ya, ini yang bikin jadi kocak nih filmnya. Pemeran Raka, Jevan Natanio, ini juga bilang karakter ini cukup relate sama anak muda zaman sekarang. Sementara Hana Saraswati bilang dukun magang ini tuh kayak film horor, komedi. Ini terus ringan juga dan seru buat ditonton buat teman-teman yang ya mungkin punya permasalahan yang pengen lulus cepet-cepet juga di kuliahnya. Dan menurut aku konsep film ini ya cukup menarik lah ya. Di saat banyak banget film itu tuh fokus sama yang serius-serius, yang bikin orang tuh penontonnya takut, dukun magang ini justru nyampurin antara unsur horor sama komedi dengan cerita yang deket juga sama kehidupan anak-anak muda. Dan cocok nih buat kamu yang pengen nonton horor tapi tetap gimana ya, bisa ketawa di tengah-tengah adegan mistis.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro 2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

Ini gak mudah-mudahan lagi teman Pro 2 ada kabar seru soalnya beneran. Dari film Backrooms. Ini buat pecinta horor pastinya ya. Jadi film Backrooms ini bikin geger lagi di industri perfilman. Soalnya tuh dia sukses banget mecahin rekor baru di box office. Jadi film garapan sutradara muda Ken Parsons ini tuh sekarang resmi jadi film dengan pendapatan tertinggi nih teman Pro 2. Dalam sejarah rumah produksi A24 tapi ya. Backrooms ini berhasil ngumpulin lebih dari 212 juta dolar Amerika Serikat secara global dan ngalahin rekor-rekor sebelumnya yang dipegang sama film Marty Supreme. Jadi buat yang belum tahu ini ya, Backrooms ini diadaptasi dari series YouTube yang viral yang terinspirasi dari creepypasta internet yang ceritanya itu tentang yang ngikutin seorang pria yang bernama Clark yang tanpa sengaja sebenarnya ya masuk ke dunia misterius berupa lorong-lorong dan ruangan tanpa akhir yang nyimpen gitu ya banyak teror dari setiap sudutnya. Jadi kayak ya kayak main di labirin mungkin ya teman-teman berdua. Soalnya aku belum juga nonton nih. Jadi penasaran. Menariknya lagi ini kesuksesan film ini bikin Ken Parsons ini juga tercatat sejarah teman-teman berdua. Di usia yang baru 20 tahun dia tuh jadi salah satu sutradara muda yang punya hasil membanggakan ngebawa film kayak merajai box office tuh susah soalnya teman-teman berdua. Dan film ini juga dapat respon positif dari penonton dan kritikus dengan skor 89% di Rotten Tomatoes. Ini Rotten Tomatoes tuh termasuk reviewer yang galak teman Pro 2 yang terlalu sadis. Jadi 89 ini di Rotten Tomatoes itu pasti recommended banget kalau menurut aku. Dan gak heran kalau sekarang ini banyak fans yang udah gak sabar juga nungguin sequelnya dan pengembangan universe-nya nih ya Backrooms itu mau dibawa kemana. Dan ya ini menurut aku yang bikin Backrooms ini spesial bukan cuma gara-gara seremnya aja tapi juga gara-gara idenya itu unik banget. Berawal dari cerita internet yang viral sekarang malah jadi film box office. Ini bukti kalau ide kreatif itu dari dunia digital juga bisa berkembang jadi karya yang mendunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya hidup RRI.

0: Teman Pro 2, yuk kita update dulu cuaca Semarang dan sekitarnya dari sore hingga malam hari nanti barengan prakirawan kita, Rani, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih Mas Jeffrey. Selamat siang menjelang sore para pendengar, kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah secara umum mulai dari pagi menjelang sore. Mulai dari siang menjelang sore hari ini hingga awal malam nanti pukul 7 malam. Untuk di wilayah Semarang, di siang atau sore hingga awal malam nanti secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 27 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 85%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah secara umum, di siang atau sore hingga awal malam nanti diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan masih ada potensi hujan ringan yang tidak merata, terutama di sebagian wilayah pegunungan dan juga di sebagian wilayah dataran tinggi dan sekitarnya. Dan untuk informasi tambahan, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah ini berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yehu.
0: Terima kasih informasinya, selamat bertugas kembali. Teman Pro 2, jangan kemana-mana, santai siangnya masih lanjut.

Udah hampir jam 3 waktunya aku Jeffrey Araska pamit beneran dari Santai Siang. Tadi kan pamitnya dari Santai Siang Santai Tapi Cuan. Kalau ini dari Santai Siangnya teman bro 2. Habis ini ada Petra Julia yang bakal nemenin kamu di sore ceria yang bikin sore kamu makin berwarna. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Jeffrey Araska pamit. Bye-bye teman bro 2.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Pro 2 FM.
1: PP Tunas nomor 17 tahun 2025 yang batasi akun medsos anak di bawah 16 tahun. Nah, sebagai pendidik ini Mr. Firman, ini apakah langkah yang tepat gitu kan untuk siswa, karena kan mungkin ada yang bilang, "Wah, kita udah zaman teknologi masih aja kayak gini." Gitu kan? Kadang pembelajaran juga online juga kan gitu. Yeah. Nah, itu bagaimana?
2: Untuk PP Tunas ini dari saya pribadi itu sangat membantu sekali, karena kita bisa membatasi siswa atau anak itu dari hal-hal yang negatif atau hal-hal yang tidak terfilter gitu. Tuh, cuman ya itu ada beberapa kejadian atau shock culture-nya ketika anak-anak itu tidak mendapatkan akses yang seperti itu. Misalnya jadi uring-uringan kan gitu, terus kayak tantrum. HP-nya tuh tantrum gitu. HP-nya lagi, HP-nya bisa cuman buat apa sih selain buat TikTokan gitu. Yeah. Nah, cuman yang jadi kendalanya adalah anak-anak itu makin lama tuh makin kreatif. Kan ini kita tahu ya, kalau di aturan itu kan maksimal itu minimal 16 tahun. Cuman itu bisa kita lihat dari akun email atau akun sosial medianya yang bisa dituakan. Jadi mereka bikin anonim akun gitu dengan umur yang lebih tua biar bisa akses gitu. Dan yang terjadi di SMA ini sejujurnya tidak banyak, karena kan yang SMA itu kan sudah di umur 16 tahun. Ketika mereka naik ke kelas 11 atau kelas 2 SMA itu kan sudah umur 17 dan tahun. Sudah aman gitu. Jadi kalau sebenarnya kalau dari yang saya lihat di lapangan tuh ada pengaruhnya, tapi nggak ke semua siswa.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Pro 2 FM setiap sore.

0: 103 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng Alvitra Julia untuk edisi Selasa sore 9 Juni 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama, Kementerian Perindustrian memperkuat peran Indonesia dalam kerjasama industri global melalui partisipasi pada BRICS Forum on Partnership on New Industrial Revolution Partner 2026. Forum tersebut menitikberatkan pada pembangunan ekosistem manufaktur cerdas untuk mempercepat transformasi industri. Keterlibatan Indonesia dalam forum BRICS menjadi langkah strategis untuk memperluas kerjasama di bidang industri, teknologi, dan investasi. Upaya tersebut juga dilakukan untuk memperkuat kolaborasi internasional di tengah transformasi industri global. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerjasama dalam menghadapi transformasi industri global. Melalui pengembangan teknologi cerdas, standar industri masa depan, serta penguatan sumber daya manusia industri.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerjasama dalam menghadapi transformasi industri global melalui pengembangan teknologi cerdas, standar industri masa depan, serta penguatan sumber daya manusia industri. Selain itu juga membuka peluang pendaftaran bagi warga pendatang yang berdomisili di Kota Semarang serta mengintegrasikan sekolah swasta gratis ke dalam sistem daring SPMB. Informasi ini teman Pro 2 ya, tentang pendidikan. Wali Kota Semarang Agustina Muluji mengatakan kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kota Semarang dalam memperluas akses pendidikan sekaligus mengoptimalkan daya tampung sekolah di seluruh wilayah Ibu Kota Jawa Tengah.
1: Info Pro 2.
0: 100 City FP 2026 menggelar program Celebrity Talk for Para Athletes. City FP, program ini merupakan gerakan kasih sayang dan kemanusiaan bagi atlet difabel. Business Leader Indonesia 100 City FP 2026, Siti Ma'rifah menilai program tersebut tidak hanya berfokus pada olahraga. Program ini juga mendorong kepedulian terhadap sesama dan menurutnya para atlet difabel yang terlibat dalam berbagai ajang olahraga menunjukkan semangat luar biasa dan mereka tidak hanya berjuang meraih prestasi tetapi juga menjunjung tinggi nilai sportivitas.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

capek pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini? Ini dia, saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Fira Julia. 95,3 FM Pro 2 Reris Marang, teman terbaik kamu. Sore Ceria bareng Fitra Julia. Hai hai hai. Siap banget ya bikin sore kamu lebih berwarna nih, teman Pro 2. Tapi waduh, siang hari ini cuaca di Semarang panas banget ya. Padahal udah masuk jam 3 sore nih, teman Pro 2. Buat kamu jangan lupa untuk selalu minum air putih ya. Ya biar tetap semangat, enggak terdehidrasi, teman Pro 2. Jadi ya biar kita sehat semuanya, karena memang bahaya banget kalau cuaca panas-panas gini kan, debu gitu kan, kena sinar matahari gak pakai sunscreen. Pokoknya kamu sehat-sehat deh, apalagi ini akan berlangsung sampai Agustus nanti. Dan di segmen sore ini aku bakal kasih update info seru juga ya, dan tips ada juga, dan musik-musik yang enak buat kamu dengerin sore hari ini, biar gak cuma panas aja tapi juga penuh info yang berguna banget. Siap-siap, tetap stay tune dan nikmati sore ceria kamu bareng aku sampai jam 7 malam nanti.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

warga Semarang yang lagi siap-siap daftar sekolah nih ya lewat SPMB tahun ajaran 2026-2027, Pemerintah Kota Semarang resmi membuka pendaftaran mulai 8 Juni 2026. Mulai kemarin ya Teman Pro 2 dengan beberapa terobosan baru nih biar akses pendidikan makin merata. Nah, yang menarik Teman Pro 2 tahun ini warga pendatang yang tinggal di Kota Semarang juga punya kesempatan ikut daftar lewat jalur domisili meskipun administrasi kependudukannya belum pindah. Syaratnya cukup melampirkan surat keterangan domisili. Jadi buat kamu anak-anak perantau tetap bisa sekolah dari awal tanpa ribet ya. Wali Kota Semarang Wisnu Wilujeng bilang kebijakan ini dibuat supaya nggak ada lagi sekolah yang kekurangan murid terutama di jenjang SD negeri. Jadi distribusi siswa bisa lebih merata di seluruh wilayah Kota Semarang. Nggak cuma itu aja, pemerintah juga menghadirkan sekitar 6.000 kursi tambahan lewat program sekolah swasta gratis yang sekarang sudah terintegrasi di sistem SPMB online. Wah, ini jadi solusi nih Teman Pro 2 buat keluarga yang memang membutuhkannya supaya tetap bisa mendapatkan pendidikan tanpa biaya. Untuk kuota penerimaan sendiri, TK dan SD jalur domisili minimal 70%, jalur afirmasi 20%, jalur mutasi 5%. Ya, SMP jalur domisili sebesar 40% juga ini Teman Pro 2, sisanya jalur afirmasi dan jalur mutasi ya Teman Pro 2. Dan jadwal pendaftaran juga perlu kamu catat, ini sudah dibuka untuk online TK dan SD tanggal 8 sampai 12 Juni 2026. Analisis data dan pemeringkatan di tanggal 15 sampai 16 Juni. Pengumuman hasil seleksi 17 Juni. Daftar ulang di tanggal 17 sampai 19 Juni 2026. Dan semoga ya dengan sistem baru ini semua anak di Kota Semarang bisa punya kesempatan sekolah yang sama dan makin mudah mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Dan sekarang ini kan tentu aja nggak semua orang langsung pede nih Kak buat bicara di depan umum.
2: Betul.
1: Kalau ada perempuan muda yang ngerasa belum percaya diri, belum pede buat bicara di depan orang, apalagi orang banyak nih ya Kak ya. Langkah kecil apa yang bisa dimulai sama teman-teman di luar sana?
2: Langkah kecil yang dimulai adalah dari di dalam rumah dulu ya. Karena semuanya itu memang butuh proses. Kalau misalnya belum kursus dulu gak apa-apa. Yang pertama dari nulis di buku, kemudian naik ke cermin ya. Kita mulai dari benda mati dulu aja sebelum ketemu dengan orang-orang beneran ya. Iya. Oh iya, cermin ajaib ya. Cermin dan kemudian baru kamera. Langkahnya gitu. Nulis ya, jadi kertas, terus kemudian cermin dan kamera. Kenapa kita pakai berbicara di depan cermin, terus berbicara di depan kamera? Karena mereka ini adalah benda mati yang tidak mungkin ngejudge kita.
1: Oh, benar banget.
2: Masa cerminnya tiba-tiba ngomong, hey suaramu sangat jelek, kan gak mungkin
1: bener
2: ya kak ya. Nah, kalau kita udah berani ngomong di cermin, baru naikin ke berani ngomong di kamera, pelan-pelan di posting. Sekarang kan di Reels juga ada uji coba Reels. Jadi supaya teman-teman kita atau yang follow kita tuh gak lihat, tapi orang lain dulu yang lihat. Kalau ternyata orang, bagi orang lain kita tuh keren, terus kita udah dapat positifnya, kontennya udah naik kan, kita semangat nih, baru di aktifin untuk bisa teman-teman kita lihat gitu.

Dinas Perhubungan Kota Semarang baru aja memasang ulang portal pembatas tinggi dan tonase di Simpang Jerakah, Jalan Prof. Hamka, Taman Pro 2. Portal ini tuh sebelumnya rusak ya karena ditabrak truk tronton Jumat malam 5 Juni 2026. Dan portal ini punya spesifikasi sama seperti sebelumnya, tinggi maksimal 3,4 meter ya. Dan tonase maksimal 8 ton berlaku di jam 5 pagi sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat untuk kendaraan berat. Informasi dari Kepala Bidang Lalu Lintas di Subhub Kota Semarang, Mulyadi, ya, bilang portal ini dipasang lagi untuk menjaga keselamatan dan ketertiban pengguna jalan di kawasan Silayur dan sekitarnya. Buat kamu teman Pro 2 yang bawa kendaraan berat, ya, ya paling sih kamu motor gitu kan, kendaraan berat bahaya banget. Tapi siapapun yang pakai kendaraan berat, ingat ya, kalau tonase lebih dari 8 ton, kamu cuma boleh lewat di jam malam, jam 11 malam sampai jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Di Subhub ini juga bakal meningkatkan pengawasan dan koordinasi dengan polisi. Kalau ada yang bandel nih ngelanggar aturan, siap-siap deh kena tilang dan wajib ganti kerusakan fasilitas umum.

0: Permisi, Bu.
1: Ya, silakan masuk. Duduk. Saudara Bambang, skor tes Anda tertinggi. Pengalaman Anda, wow, sempurna. Tapi maaf, saya tidak bisa mempekerjakan Anda.
0: Loh, kenapa, Bu? Apa karena saya kurang kompeten?
1: Bukan. Tapi karena saat masuk ke ruangan ini tadi, Anda membawa kopi dengan gelas plastik sekali pakai, lengkap dengan sedotan dan kantong plastiknya, yang tidak sesuai dengan visi perusahaan.
0: Hanya karena itu, Bu.
1: Apa? Hanya karena itu Anda bilang? Perusahaan kami butuh orang yang visioner. Kalau Anda tidak bisa menjaga kelestarian bumi tempat perusahaan ini berdiri, bagaimana Anda bisa menjaga masa depan perusahaan kami?
0: Tapi, Bu...
1: Keluar!
2: Gaya hidup ramah lingkungan adalah standar baru untuk manusia berkualitas. Karena bumi bukan warisan, tapi titipan. Kurangi plastik sekarang juga.

0: Suara Kepo. Kali ini kita bahas kebiasaan yang sering banget kejadian tanpa sadar pas lagi rebahan. Wih, apa tuh? Doom scrolling. Doom scrolling itu kebiasaan scroll media sosial atau berita terus-menerus, terutama konten negatif atau bikin cemas. Padahal kita udah ngerasa capek, tapi tetap aja lanjut scroll. Awalnya niatnya cuma lihat sebentar aja, tapi tiba-tiba udah 1 jam lewat. Isinya berita buruk, konflik atau drama. Terus mood jadi turun deh tanpa sadar. Kenapa bisa kejadian? Karena otak kita kayak ketarik sama informasi yang intens atau emosional. Jadi susah berhenti meskipun kita udah gak nyaman. Akhirnya efeknya pikiran jadi penuh, cemas meningkat, susah fokus dan susah tenang. Tipsnya, coba biasakan cek kondisi diri saat scroll. Aku masih nyaman gak sih baca ini? Kalau mulai berat, boleh banget stop dan alihkan ke hal lain yang lebih menenangkan. Misalnya dengerin musik, minum air atau istirahat sejenak. Kamu juga bisa kok atur batas waktu scroll biar gak kebablasan. Ingat-ingat, kamu yang pegang kontrol, bukan algoritma. Gimana? Sering gak kejebak scroll tanpa ujung? Yuk, pelan-pelan kurangi doom scrolling biar pikiran tetap ringan dan mood tetap aman.
1: Kiponya udah dulu ya. Bye-bye.

Teman, di tanggal ini Teman Pro 2 ya, di tanggal 9 Juni diperingati sebagai Hari Arsip Internasional atau International Archives Day, untuk mengingat bagaimana arsip itu bukan cuma tumpukan kertas lama tapi juga mesin waktu yang nyimpan sejarah dunia. Nah, ngomongin soal arsip, ternyata dunia punya gedung arsip tertua loh, super tua. Salah satu yang terkenal adalah Vatican Apostolic Archive di Vatican City. Arsip ini sudah menyimpan dokumen-dokumen penting gereja dan sejarah dunia sejak ratusan tahun lalu. Isinya mulai dari surat para paus sampai catatan kerajaan zaman dulu. Ada juga arsip kuno dari peradaban Mesopotamia dan Mesir yang usianya ribuan tahun, Teman Pro 2. Dulu arsip belum berbentuk map atau file digital kayak sekarang ya, tapi masih berupa tablet tanah liat dan gulungan papyrus. Kebayang gak tuh ribetnya nyari dokumen zaman dulu. Jadi ya Teman Pro 2, arsip itu penting banget ya, karena tanpa arsip sejarah bisa hilang begitu aja. Mulai dari dokumen negara, foto keluarga, sampai chat and file digital zaman sekarang, semuanya bisa jadi jejak sejarah ya untuk masa depan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sobat Berdua mungkin ada yang mikir, ah ngomong aja biasa, kenapa mesti rebat ya? Tapi ternyata kemampuan ini punya peran besar banget di kehidupan kita sehari-hari maupun next di dunia kerja ya. Jago public speaking itu ternyata bukan cuma buat MC aja, penyiar radio kayak aku gini, pejabat aja yang jago ngomong. Enggak, di kehidupan sehari-hari itu juga kepake banget teman Berdua ya. Mulai mungkin kamu bisa nih presentasi di sekolah, di kuliah ya, kantor, ngobrol sama klien, wawancara kerja, atau sampai sekedar nyampein pendapat kamu biar orang lain ngerti apa sih yang kamu maksud dan kamu sampaikan. Nanti kita bakal bahas ini ya sore ini di jam 5:30. Jangan kemana-mana, stay close di 95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man versus Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Memang bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

0: 103.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore ceria Bram Fitra Julia. Dan gak sendiri kalau kamu join di live TikToknya Pro 2 SMG, teman Pro 2. Di studio sudah ada narasumber yang tadi aku spill ya. Kita ngobrolin soal public speaking, teman Pro 2. Perjalanan dari takut bicara sampai jadi juara. Lah ini dia juaranya yang ada di studio. Ya, rahasia menang lomba public speaking bareng sama Dwi Anjani Apriliana. Dirinya adalah mahasiswa FISIP Undip dan juga pernah menjuarai third runner up Duta Gendre Kota Semarang 2025. Betul ya, Anjani? Oke, suaranya keluar yang mana nih mic-nya nih? Bisa ngomong?
1: Halo semuanya.
0: Nah, mending ke atasin semua aja deh biar. Anjani, ini lagi sibuk apa nih? Boleh kenalan dulu sama teman Pro 2.
1: Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Dwi Anjani Apriliana. Teman-teman boleh banget panggil aku Jani. Aku merupakan mahasiswa dari Administrasi Publik FISIP Undip yang saat ini sedang sibuk di Duta Genre on duty, tapi at the same time juga lagi sering-seringnya nih kak ikut lomba public speaking.
0: Wes, lebih jago nih. Aku kalau sama orang-orang yang jago public speaking nih, teman produ, aku takut kegeser nih. Siapa tahu? Jadi bakal geser posisi aku sebagai penyiar radio. Tapi pengen jadi penyiar radio gak?
1: Jujur pengen banget kak. Ini salah satu mimpi aku nih. Bisa siaran on air secara langsung gini.
0: Berat nih, berat. Aku bakal jadi tergeser. Nah tadi ya kesehariannya kan juga banyak banget. Mungkin kuliah, organisasi juga. Ada kegiatan lain yang mungkin ditekunin terkait dengan apa yang kamu geluti sekarang, public speaking Anjani?
1: Aku sih kayak misalnya nih kak, di bulan-bulan kemarin nih, bulan kemarin aku lebih sering ikut lomba public speaking kak. Alhamdulillahnya udah menjuarai 3 lomba kak, dari news anchor, voice over, dan juga radio announcer.
0: Itu dalam 1 tahun?
1: Dalam 1 bulan kak.
0: Aku mau kasih tepuk tangan dulu deh buat Anjani. Itu dia suara tepuk tangannya. Keren, dalam 1 bulan itu tiga-tiganya kamu ikutin juara juga.
1: Juara kak, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tapi ngomongin soal ngomong di depan umum, Anjani sekarang sering tampil juga ya, kemarin di acara-acara event itu, lomba gitu kan. Dari semua kesibukan itu, dari Duta Genre juga, kuliah, hal yang paling kamu nikmati sekarang tuh apa?
1: Ngomong di depan publik kak, karena sebagai mahasiswa semester akhir ya teman-teman, kita tuh stres banget dibantai sama tugas. Waduh. Yang setiap hari ada tugas. Nah salah satu coping mekanisme aku kak, bisa ngobrol sama orang. Entah ngobrol apapun, yaping-yaping gak jelas pun, itu bisa jadi recharge energi buat aku gitu kak.
0: Oke, tapi jago ngomong ini kan pasti gak ujuk-ujuk tiba-tiba gitu kan jago ngomong. Tapi sebenarnya waktu kecil itu juga cacicus gini gak?
1: Jujur enggak kak, perjalannya tuh jauh banget sampai bisa berani ngomong di depan publik kak. Dulu masih sempet nervous-nervousnya, deg-degannya, itu pasti ada banget kak untuk memulai public speaking.
0: Mulai untuk membiasakan diri buat ngomong nih depan orang banyak, itu masih ingat gak waktu umur berapa gitu?
1: Kalau diinget-inget lagi, pertama kali aku ikut lomba public speaking itu kak, di SD.
0: SD.
1: Di SD itu aku ikut lomba storytelling.
0: Storytelling.
1: Enggak menang. Masih malu banget kak, masih malu banget. Bukan Anjani yang sekarang nih. Kemudian setelahnya aku pun belum enjoy gitu terkait public speaking kak. Tapi waktu SMP aku dapat kesempatan lagi nih. Tiba-tiba ditunjuk jadi perwakilan SMP aku buat ikut lomba public speaking. Waktu itu speech English kak, pidato bahasa Inggris. Tiba-tiba juara 2 kak.
0: Wih.
1: Gak tahu kenapa. Gak pinter bahasa Inggris loh, kok tiba-tiba juara 2. Nah waktu itu aku baru tertarik. Coba deh 3 bulan setelahnya ikut lagi. Menang kak, juara 1.
0: Padahal gak expect, gak pasang target untuk juara waktu itu.
1: Enggak sama sekali. Guru aku pun, udah Anjani maju-maju aja gak apa-apa, yang penting ada perwakilan. Juara mah bonus. Beneran dikasih bonus kak.
0: Wih.
1: Habis itu ke provinsi lah, mewakili kota aku. Juara 3 kak. Terus aduh kok jadi seneng ya, enak juga ya public speaking. Nah habis itu aku baru okay, mulai kita menggeluti public speaking deh. Meskipun trial and errornya banyak banget ya kak, tapi ternyata it works gitu.
0: Oke, okay, it works. Jadi nggak tiba-tiba ya teman Pro 2, justru tadi dari SD, SMP gitu kan, mulai ya yang awalnya nggak juara, it's okay, nggak masalah gitu. Yang penting berani tampil dulu gitu kan. Juara itu nanti bonus. Eh ternyata bonusnya akhirnya dapat juga.
1: Bener. Tapi kak nggak sampai situ. Jadi setelah aku menang lagi kak, itu aku malah vakum kak. Aku tuh udah mulai ngerasa nih, oh aku nih kayaknya berminat dan berbakat deh di public speaking. Eh ternyata habis itu aku ngerasa kayak COVID kan waktu itu.
0: Oh, iya.
1: Aku jadi siswa yang tidur, nonton drakor. Pasti teman-teman juga relate. Anak-anak angkatan COVID tuh pasti relate banget. Pokoknya yang tadinya pinter, rajin bimbel, enggak, udah langsung jadi mediocre yang isinya tidur, nonton drakor, pasti gitu. Nah itu kebawa sampai kuliah kak. Di kuliah aku cuma pulang kuliah rapat dikit-dikit aja, nggak pernah ikut lomba apapun kak, nggak pernah sama sekali.
0: Berarti sempat vakum lama banget ya?
1: Lama banget kak, lama banget, sampai akhirnya aku berani mulai lagi kak.
0: Tuh berani mulai lagi, nanti ceritanya kayak gimana teman Pro 2, stay close. Nanti kita bakal ngobrol di segmen kedua bareng sama Anjani di Sore Ceria, bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Masih di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu bareng Fitra dan juga Anjani, teman Pro 2 ya. Kalau tadi Anjani aktif banget ya, ternyata dulu gak langsung pede gini teman Pro 2. Jadi takut bicara awalnya gitu kan waktu SD. Akhirnya bisa sampai menang lomba teman Pro 2. Tapi Anjani waktu mulai latihan public speaking itu metode apa sih yang dipakai? Apakah kayak aku gini kan ada cermin di depan gitu kan, atau rekam suara gitu, atau ikut komunitas?
1: Kalau aku sendiri sih kak, dulu dilatih ya, awal-awal aku itu masih dilatih sama guru aku karena aku mulainya dari SMP kan, dan itu masih dibimbing banget sama guru aku waktu itu. Nah, yang pertama, yang paling penting adalah memahami skrip. Sebelum kita tampil nih, apalagi pidato, itu kan harus menghafal dan juga memahami skripnya dulu kak. Nah, tips yang pertama adalah jangan pernah menghafalkan skrip kak, karena kadang orang-orang tuh masih kadang grogi atau
0: ada catatannya gitu kan,
1: lupa lah atau apalah. Nah, itu jadi catatan kak, jangan pernah kamu menghafal teks, tapi kamu harus memahami isi teks itu. Jadi nanti kalau lupa, ya udah kan kamu udah tahu isinya apa. Itu bikin kamu gak bakal grogi kak. Itu yang pertama. Nah, buat yang kedua, untuk melatih artikulasi, kita bisa senam muka teman-teman. Bisa A, I, U, E, O gitu. Bisa latih ekspresi juga. Bisa senyum, lebar. Bisa
0: A, I, U, E, O-nya.
1: A, I, U, E, O-nya. Biar artikulasinya jelas. Jadi judges tahu kamu tuh ngomong apa gitu. Terus buat melatih kepercayaan diri, bener tadi kata kakak, berlatih di depan cermin kak. Jadi kan ada kadang orang tuh ngiranya kayak, duh aku nanti jelek gak ya kalau tampil di depan publik nih, muka aku gimana ya. Nah, dilatih dulu di depan cermin, nanti kamu
0: ekspresinya juga kelihatan.
1: Ekspresinya juga kelihatan, nanti terbiasa buat tampil gitu teman-teman.
0: Tipsnya ini, kalau kamu mungkin dapat private lesson gitu kan, kamu harus bayar, di sini Anjani ngasih triknya dengan gratis sama Pro 2.
1: Ini gampang teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah pengen ikut lomba nih kak, apalagi public speaking itu kan banyak banget kak. Ada pidato, ada news anchor, ada radio announcer, ada voice over juga. Nah, hal yang paling penting yang kalian lakuin adalah simak bukletnya baik-baik. Karena apa? Karena panitia tuh, setiap panitia itu punya kemauan yang berbeda-beda kak. Kadang, ih percuma banget kita udah tampil keren, udah tampil kayak, wah aku ngerasa sempurna, ternyata gak sesuai sama kriteria penilaian. Kan sedih ya, sayang, mengurangi nilai gitu. Nah, yang paling penting teman-teman, secret recipe nih kak. Pahami dulu bukletnya dengan baik dan juga benar. Kita harus tahu apa itu kemauan dari panitia, juga kemauan dari juri kak, gitu.
0: Itu makanya yang nggak salah sama Pro 2 Anjani, casisus juaranya satu bulan dikali langsung yang menangnya. Tapi kalau lagi kayak mungkin kita nih orangnya nervousan ya gitu kan, grogi parah nih mau tampil, ada nggak trik cepat buat nenangin diri sendiri gitu, harus kayak gimana?
1: Nah ini kak, biasanya aku tuh kadang sering nervous kan, apalagi dulu kak, aku tuh sampai tremor gitu loh kak. Karena apa? Ternyata aku merasa diri aku lagi lomba. Nah itu yang jadi masalah. Padahal awalnya waktu latihan, waktu geladi bersih, udah pinter tuh, udah keren tuh, udah siap jadi juara. Waktu tampil, kok lupa, kok nervous, kok ngebleng gitu loh. Ternyata kita memposisikan diri kita seakan-akan kita lagi lomba, seakan-akan ih semua orang lagi ngejudge aku nih. Nah itu yang bikin kamu nervous. Otak kita tuh langsung mikir, wah aku lagi berada di situasi terancam gitu. Nah itu kak, jadi ketika kamu udah maju, udah di stage nih, udah feel free aja, jangan sampai kamu ngerasa lagi lomba gitu kak.
0: Oke, tapi kalau udah di panggung gitu, kalau udah ngerasa nervous, apa sih yang mungkin gestur-gestur yang kita lakukan gitu biar gak, aduh cepet banget gitu, langsung ngedrop gitu, Anjani?
1: Yang pertama tadi kak, jangan pernah hafalan teks. Karena kalau hafalan teks tuh, kita tuh selingnya kayak gini, nanti apa ya, tadi salah gak ya? Nanti habis ini apa ya? Udah feel free aja. Kalau misalnya lupa, take a deep breath, gak apa-apa. Yuri gak apa-apa kok kalau kalian sekedar berhenti sejenak, lanjut lagi. Yeping tuh gak apa-apa teman-teman, karena teks kamu itu cuma kamu yang tahu. Semua orang gak ada itu yang hafal teks kamu. Jadi feel free aja. Kalau emang lupa ngeblank, udah jangan panik, jangan tiba-tiba diem di tempat terus takut sendirian, gak apa-apa. Lanjut aja, lanjut ngobrol kayak lagi ngobrol sama teman aja. gitu.
0: Oh gitu, itu tipsnya dari Anjani teman Pro 2. Jadi ya feel free aja, gak ada beban, tampil lost gitu lah kalau orang Jawa bilang. Lost, pokoknya jangan mikir yang aneh-aneh gitu. Kamu persiapin diri kamu, jangan terlalu menghafal, tapi kamu harus tahu isinya apa gitu, biar kamu waktu mempresentasinya tahu apa sih yang kamu omongin.
1: Betul.
0: Gitu kan. Nah waktu ikut lomba public speaking gitu kan, pasti kan ada persiapannya juga kan Anjani. Apa sih awal persiapan yang harus kita siapin secara mungkin ya, mungkin mental juga, mungkin dari look kita gitu, apa sih yang harus dipersiapin?
1: Kalau yang harus dipersiapin yang pertama tadi ya, untuk memulai sesuatu kita tuh harus punya niat teman-teman. Kita harus tahu motivasi dalam diri kita tuh apa, kenapa kita harus menang lomba itu. Apakah untuk orang lain, apakah untuk kita. Kita bangun motivasi, entah itu internal, entah itu eksternal. Itu yang pertama. Yang kedua, persiapkan sebaik mungkin. Orang-orang nih kak, kadang tuh ragu buat ikut lomba karena ngerasa, duh aku bingung mulainya dari mana. Yang lain kan udah mulai lebih dulu, aku loh baru pertama kali, takut ketinggalan, udah ketinggalan malah. Padahal ya kak, kadang bakat bisa dikalahkan dengan konsistensi dan juga latihan berkali-kali kak. Kita tuh cuma perlu latihan teman-teman. Jadi setelah ngumpulkan motivasi, latihan. Gini teman-teman, kalau aku latihan, aku tuh selalu berprinsip gini. Latihan seakan-akan kamu gak pernah kalah. Sorry, latihan seakan-akan kamu gak pernah menang, dan tampil seakan-akan kamu gak pernah kalah. Gitu, gitu. Kak.
0: Latihan, practice makes perfect teman Pro 2.
1: Betul.
0: Jadi jangan sepelekan untuk selalu mengulang-ulang lagi, gak apa-apa gitu. Gak kan apa-apa. Tapi konsisten ya. Nah betul. Dari konsisten itu siapa tahu nanti bisa jadi juara. Tapi menurut Anjani sendiri, kalau kesalahan paling umum nih yang sering terjadi saat public speaking itu apa gitu, biar teman Pro 2 bisa hindari.
1: Sebenarnya banyak, tergantung dari fokus teman-teman. Kalau dari pidato misalnya, itu seringkali tadi kak, lupa skrip, terus bingung harus gimana. Padahal tuh kalau kita berbicara mengenai pidato nih kak, atau speech, yang paling penting adalah bagaimana skrip itu tersampaikan kepada penonton. Nah kadang tuh orang membawakan skrip seakan-akan dia hafalan, terus ngebacain aja kayak ngawang, gini deh, gitu deh. Kan itu gak tersampaikan dengan baik ya, ekspresinya, terus emosinya. Nah, kalau kalian berbicara mau lomba speech, itu gimana kamu mampu membangun emosi, mampu menyampaikan naskah kalian dengan baik ke penonton dan juga ke dengan juri. Nah, yang kedua kak, terkait news anchor. Kalau news anchor tuh lebih dinilai dari pembawaan kak, dari mimik mukanya itu paling penting, gimana dia tuh bisa nge-engage penonton buat lihat dari awal sampai akhir kak gitu. Nah kalau voice over, gimana dia membawakan naskah itu agar terasa lebih hidup dengan emosi, dengan karakter gitu.
0: Wis, komplit banget ya teman Bro 2. Lebih komplitnya nanti kita bakal bahas lagi di segmen terakhir. Kita jeda dulu ya Anjani. Kita juga sebentar teman Bro 2, nanti kita bakal balik lagi nih setelah lagunya dari It's Over Back to Friends.

0: segmen terakhir ya, ada public speaker kita Dwi Anjani Aprilia Yana, juga seorang truck runner up dari Duta Genre Kota Semarang 2025 Teman Pro 2. Nah, sejak mulai aktif ngomong nih Anjani ya di depan umum, ada enggak perubahan paling besar yang kamu rasakan dalam hidup, bagaimana dengan cara berkomunikasi kamu?
1: Banyak kak. Yang pertama nih, yang paling aku ingat dulu kalau aku ngomong di depan publik, itu aku takut tatap mata mereka, kayak ini aku diliatin nih sama semua orang, aku takut banget ngobrol di depan publik. Tapi sekarang kak, itu makanan sehari-hari. Itu udah makanan sehari-hari banget. Jadi ngobrol di depan publik tuh kayak ya udah, kenapa nggak perlu persiapan? Dulu harus persiapan kak. Aku nggak bisa banget impromptu, kayak aku takut salah ngomong deh, aku harus gimana? Aku selalu gitu. Tapi waktu udah rajin ikut lomba public speaking, aku udah gak kepikiran lagi. Jadi kalau misalnya tiba-tiba gini sambutan ya, oke, siap, sekarang juga gas gitu.
0: Oke, jadi udah mengubah dari cara komunikasinya, udah mulai ya lumayan easy gitu ya buat kamu gitu. Dan ini nih yang aku penasaran, kan sering ngobrol di depan orang gitu kan, ikut lomba juga kamu ya. Topik yang paling kamu sering bawain tuh tentang apa?
1: Kalau topik sih kak, banyak sebenarnya, itu tergantung dengan orangnya. Tapi kalau aku lebih suka, karena aku mahasiswa administrasi publik yang berbicara mengenai kebijakan, of course. Jadi selalunya aku berbicara soal politik sih kak. Jadi kebawa, nanti kalau misalnya aku ikut lomba news anchor atau lomba speech, selalunya aku bawakan ya gak jauh-jauh dari politik gitu.
0: Yang paling seru, yang dapat applause banyak, yang wah kamu keren deh, yang berkesan gitu, apa? Masih ingat gak? Kamu bawain apa waktu itu?
1: Yang, ini bukan politik justru kak.
0: Apa?
1: Waktu itu aku bawain tentang menjadi diri sendiri, love yourself, di Unisula waktu itu. Alhamdulillah juara satu juga. Dan itu benar-benar juri itu yang kayak, oke, kamu keren banget, aku suka banget. Kamu tuh udah semua skrip kamu, pembawaan kamu, engage kamu ke publik, itu tuh keren banget. Karena apa kak? Ini yang orang-orang nggak tahu. Public speaking atau pidato itu tuh nggak cuma menyampaikan. Waktu itu kak di terakhir aku sambil nyanyi. Jadi teman-teman juga.
0: Jadi diselingin.
1: Diselingin. Jadi teman-teman tuh sembari mengajak mereka untuk love their self, aku juga, ayo kita nyanyi bareng-bareng. Kita enjoy this moment. Jadi itu bener-bener kayak penutup yang gong, dan itu bikin oke, aku juara gitu.
0: Tapi berekspektasi gak waktu itu, oke, aku harus juara, atau kamu ya tadi itu los aja, ngalir aja, yang penting aku tampil gitu? Atau kamu memang punya target, aku harus juara ditampil untuk di event kali ini?
1: Sebenarnya kalau berharap menang pasti gak sih? Kalau ikut kompetisi pasti pengen menang gak sih kak? Cuma kak, fun fact-nya, nyanyi itu kak, baru aku tambahin 5 menit sebelum aku tampil. Karena aku lihat kak, kok yang lain bagus-bagus, apa nih di diri aku yang kurang? Aku tambahin nyanyi ah, biar seru. Itu kak yang jadi part. Oke, setiap aku public speaking, setiap aku pidato, bakal aku tambahin part nyanyi, biar kita semua seru deh gitu.
0: Itu nyanyinya lagu yang lagi viral?
1: Gak viral banget, tapi
0: tahu semua itu.
1: Semua tahu. 'Cause you're amazing, just the way you are. Nah itu
0: mau nyanyi sendiri Teman Pro 2. Oke, terakhir yang Jenny, buat Teman Pro 2 yang mungkin sekarang ini masih takut banget buat ngomong di depan orang banyak, ngomong yang mungkin yang dari simpelnya di depan kelas gitu kan, di kampus.

0: bos gitu, atau lomba, apa pesan Anjani biar mereka lebih tampil, bisa pede gitu untuk ngomong di depan orang banyak?
1: Okay, sebenarnya teman-teman, untuk memulai satu hal itu kamu gak perlu menjadi siap, tapi mulai aja dulu sampai kamu jadi siap. Percaya diri itu bisa dibangun dengan sambil jalan aja, gak apa-apa. Gak apa-apa kalau salah, gak apa-apa kalau gagal, dijudge dikit sama teman-teman, gak apa-apa, jadiin motivasi. Habis itu, teman-teman gini, sebenarnya ya kak, orang yang sering menang adalah orang yang sering kalah, tapi tetap mencoba. Jadi jangan salah, meskipun, oh udah banyak banget nih public speaking, udah banyak juara, teman-teman, saya juga udah pernah kalah gitu. Jadi gak apa-apa, mulai aja dulu. Untuk hasilnya kita belajar bareng-bareng gitu.
0: Untuk hasilnya belajar bareng-bareng ya. Tadi semua butuh proses, nggak instan gitu kan. Kalah menang itu urusan biasa nanti ya, ya kan. Tapi kalau kamu tadi konsisten kayak tadi ya, practice makes perfect ya. Betul. Latih terus, siapa tahu nih kamu bisa jadi langganan juara kayak Anjani ini. Tahun 2022 baru sebulan aja udah ngegaya 3 piala nih. Wah, aku jadi iri nih. Kelihatannya dia bakal menggeser posisiku kalau semoga. Direkturku gak dengar ya sore hari ini untuk menggeser posisiku. Thank you banget Anjani sore hari ini udah ngasih insight yang positif, udah berbagi cerita, udah ngasih tips buat teman Pro 2 ya. Yang tadi juga Anjani bilang juara itu berawal dari berani bicara ya, buat bicara, dan juga semua butuh proses. Pokoknya feel free aja teman Pro 2.
1: Feel free aja.
0: Terima kasih, sukses buat Anjani. Next kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mungkin dengan topik yang berbeda ya di Pro 2. Kita tunggu dengan gebrakan-gebrakan yang terbaru dari Anjani.
1: Okay.
0: Itu tadi teman Pro 2 keseruan sore hari ini ya di Sore Ceria bareng Fitra Julia dan juga Anjani. See you.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

Siswa semester 7 di Semarang bernama Ibra Maulana, 23 tahun, harus berurusan sama polisi karena gelapin 40 sepeda motor dalam sebulan. Modusnya, tahu nggak? Ibra nih minta teman-teman kampusnya dicarikan motor untuk disewa. Motor yang dikasih malah digadein tanpa seizin pemiliknya. Wah, parah nih ya. Dan hasil gadeannya sekitar 135 juta rupiah yang katanya dipakai buat jajan dan main aplikasi hijau alias micet, teman pro 2. Wah, parah banget ya. Dan yang bikin tambah heboh, Ibra ini ternyata memanfaatkan senioritas kampus biar teman-temannya itu percaya, ada yang di atasnya, ada yang di bawahnya, semua satu universitas tuh udah dia kerjain semua. Bahkan motor pacarnya pun gak luput dari aksinya. Korban sempat ngasih kepercayaan karena iming-iming sewa harian 80-100 ribu rupiah per hari. Tapi ternyata motor-motor itu malah digade dengan harga 6-12 juta rupiah per unit, termasuk motor matic mahal kayak PCX, NMAX, dan ini banyak banget teman pro 2. Akhirnya polisi berhasil menangkap Ibra di Kendal dan langsung mengamankan motor-motor korban. Sekarang Ibra gak berani masuk kuliah lagi dan kasusnya lagi diproses sama hukum. Gimana nih tanggapan? Kebayang gak sih jadi temannya netizen warganet kota Semarang sendiri ya dengan kelakuan Ibra ini? Aku bakal bahas sore hari ini di KKN Komen Ngomen Kasal yang aku repost teman pro 2 dari Polta Semarang.

saya Basuki tunanetra total, ketua komunitas Sahabat Mata. Alhamdulillah, terima kasih RRI yang menyiarkan Piala Dunia. Jadi kami yang tunanetra bisa menikmati Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena dengan mendengarkan dari RRI lebih audio, jadi kami lebih tahu posisi bola di mana, posisi pemain siapa, itu jauh lebih tahu daripada ketika kami mendengarkan siaran langsung dari televisi. Sekali lagi terima kasih RRI.

Aku bacain ya teman bro dua komen-komen dari repost portal Semarang ya, tampang si mahasiswa Ibra, mahasiswa Semarang yang gasak 40 motor temen dan pacarnya juga, ternyata tuh buat micet tuh bro dua, sedih banget kok bisa dia kayak gitu ya. Vivin Sumarno ini komen, Ibra padahal di kartun anak-anak ngajarin adab dan akhlak yang baik ini, aduh gak bisa jawab, bisa nilai sendiri ya. Michelle sama di Michelle pernah ketemu gak gitu kan, AIDS gitu kan. Lanjut, your baby girl iki ndak sing cah SMK 5 kae kan, pada yang nanya gitu kan. Enggak tahu, kelihatannya beda orang deh. Lanjut. Ibra, kancamu kandanyo Mas gitu. Ada yang mention temannya, ini mungkin temannya ya. Atika, ojo ngomong pernah be wong iki gitu kan. Ada apa dengan wong iki ya? Yo ngono kuwi teman pro 2. SC Beriopo ini juga komen micet gurung atau sewenan malah gasak motor tekan 135 juta ge opo kui parahnya gitu kan. Ibra Pratama komen nih teman produ, Ibra iman berantakan, singkatan dari nama Ibra nih teman produ ya. Intan PP XSN komen, percayalah guys kasusnya dia gak cuma itu doang. Wah ternyata ini kasusnya banyak juga teman produ ya, kelihatannya bermasalah juga itu. Ini terakhir aku bacain ya, Sumarla ini juga komen, akhirnya kecekel Ibra, tolong dikandani Mas, ternyata ngineki, astagfirullah Ibra gitu kan. Semoga ya dengan tertangkapnya Ibra ini ya, banyak kasus-kasus yang terungkap juga, ini terjadi di kalangan kampus ya, gak nyangka banget sih 40 motor temen-temennya tuh digasak, digadein gitu kan, dijanjiin kalau disewain berhari dapat 80-100 ribu, ternyata gak dapat-dapat sama produk, ternyata malah dijual, digadein ya. Semoga dapat hukuman yang setimpal buat kamu yang kena kasus kayak gini ya, mungkin motor kamu jadi korbannya. Aku gak bisa ngucapin sabar gimana, kalau kamu pengen nuntut bisa banget ya, di proses hukum boleh banget ya, karena biar bisa jerak si Ibra ini. Oke, biar gak emosi ya, rilis emosinya gitu ya. Habis ini azan maghrib teman pro 2 berkumandang untuk wilayah kota Semarang dan sekitarnya, tepat jam 17 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat.

merupakan sebagian dari iman. Kita tentu sering mendengar kalimat ini. Islam adalah agama yang erat kaitannya dengan kebersihan dan kesucian. Setiap muslim diwajibkan agar senantiasa menjaga kebersihan, baik kebersihan badan maupun kebersihan lingkungan atau tempat kita tinggal. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik dan menyuka kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Eh Fit, tolong dong cariin di internet tempat oleh-oleh yang murah di Semarang. Kotaku lagi habis tahu.
3: Iya, bentar. Bentar. Emang oleh-oleh buat siapa sih?
2: Ada teman datang dari luar kota. Udah belum sih? Lama banget. Fitri, pantesan lama banget. Ternyata dari tadi kamu lagi ngepoin akun gosip.
3: Iya San, sorry. Ini nih, soal itu ada yang viral banget nih, yang muncul di beranda aku. Jadinya kan nanggung kalau mau di skip. Ini nih, beritanya tuh tentang si... Katanya...
2: Apa sih, Fit? Kebiasaan banget deh. Aku gak mau ngegosip . Dosa tahu. Itu kan sama aja kayak gibah, ngomongin orang. Apalagi kalau sesama muslim. Buruan Afid, katanya mau nyariin tempat oleh-oleh yang murah.
3: Ih, iya sabar. Lagian kalau mau ngasih orang tuh yang mahalan dikit dong San. Gak modal amat sih.
4: Membicarakan keburukan orang lain adalah hal yang harus dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Allah telah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 tentang ghibah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Kamu, aku, BTS, semua bro dua bakal balik lagi menyapa ARMY Indonesia lewat konser spektakuler bertajuk BTS World Tour Arirang in Jakarta. Catat deh baik nih, ayo catat. Konser ini bakal digelar 2 malam di tanggal 26 sampai 27 Desember akhir tahun nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Yang bikin makin spesial apa itu? Ini jadi konser pertama BTS sebagai grup lengkap di Indonesia setelah sekitar 9 tahun. Kebayangkan hype-nya bakal segila apa nanti teman Pro 2 ya. Buat kamu yang udah war hari ini, karena udah dibuka teman Pro 2 ya, hari ini ya gak bisa ikutan, mati lampu di rumah ya. ARMY membership presale waktunya dari jam 12 sampai jam 10 malam ini, masih ada waktu teman Pro 2, cuma bisa lewat aplikasi tiket.com ya. Pokoknya jangan lupa gitu kan, akun kamu udah siap tempur, membership ARMY di Weverse masih aktif, data diri udah lengkap dari nick, nama, tanggal lahir sampai kode membership. Tiketnya ada 6 kategori, mulai sekitar 2 jutaan untuk CT 3 ya, sampai yang paling tinggi VIP package sekitar 5 juta lebihan lah gitu. Mahal. Iya, tapi experience-nya gak ternilai ya. Oh iya, maksimal pembelian 4 tiket per akun, baik saat pre-sale maupun general sale. Jadi jangan coba-coba borong lebih yang gak boleh, no no no. Dan buat yang belum kebagian pre-sale, tenang, general on sale bakal dibuka Kamis besok 11 Juni ya, jam 12 siang. Rules-nya masih sama, maksimal 4 tiket juga. Satu lagi yang penting banget, sistem kursinya udah nomor semua, jadi tempat duduk kamu ditentukan otomatis sesuai waktu pembelian. Jadi makin cepat makin strategis duduknya. Yep, siapin mental, siapin data, siapin dompet juga, karena ini bakal jadi menurut aku sih konser yang boom gitu, dan sejarah bakal seru nih terjadi di Jakarta.

0: 105,1 Pro 2 FM untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Indonesia makin nunjukin tarinya di kancah negara tetangga, khususnya di Malaysia. Tema Pro 2 sepanjang paruh kedua 2026, banyak musisi dan grup musik favorit kita yang bakal menggelar konser di negeri jiran ya, dari Fest, Dewa 19, Perunggu, Noah ya, Raja, Isyana Sarasvati, Fabio Aser, Nadif Basalamah, King Nasar, sampai Ungu, siap bikin panggung Malaysia menggelegar. Makin panas nih, pas banget musim kemarau. Rangkaian konser ini berlangsung dari Juni sampai September nanti, dan ini bisa dibilang sih kayak ngebuktiin ya kalau karya musisi Indonesia tuh gak cuma disukai di dalam negeri tapi juga di luar negeri ya. Musik kita yang banyak dinikmatin gak hanya orang Indonesia aja, bahkan dari negara tetangga pun banyak banget sama Pro 2 ya. Ini bisa berpengaruh sih sama apresiasi industri musik Indonesia secara regional ya. Buat kamu yang pengen nonton atau ngefans, siapin kalender kamu. Kamu juga bisa jalan-jalan nih, liburan healing ke Malaysia juga, tapi ketemunya sama musisi Indonesia ya, karena kesempatan buat merasakan konser musisi Indonesia di Malaysia kapan hari gitu bisa ya. Ini tanggal kira-kira tuh, tanggalnya aku belum tahu, tema produk dipastikan bakal berlangsung dari bulan Juni ini sampai September nanti.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

best cuisine in the world, teman Pro 2, ya, berdasarkan lebih dari 590 ribu rating valid dari sekitar 18 ribu makanan tradisional di berbagai negara. Ayo, Indonesia bakal masuk nggak? Kalau aku sih masuk, karena kalau masakan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Timur sampai Pulau Rote, enak-enak semua teman Pro 2. Ya, goks banget kan datanya. Nah, yang menarik, penilaian ini bukan soal restoran hit atau destinasi wisata aja, tapi murni dari kualitas makanan tradisional tiap negara. Bener-bener yang dinilai itu rasa dan varian kuliner aslinya. Hasilnya, Italia berhasil menduduki di posisi pertama, disusul Yunani dan Peru di peringkat atas. Tapi yang bikin makin bangga, senyum lebar nih, Indonesia masuk 10 besar dunia teman Pro 2 dengan skor 4,48. Kuliner Nusantara ini berhasil membuktikan kalau kekayaan rasa, rempah dan tradisi Indonesia itu diakui secara global. Ya, bisa dirasakan aja rendang, soto, sampai berbagai makanan daerah lainnya. Bukti kalau cita rasa Indonesia bukan cuma enak di lidah kita sendiri, tapi juga diakui dunia. Nih saatnya kita makin bangga nih sama kuliner sendiri, teman Pro 2. Karena ternyata dunia juga sudah ikut mengakuinya.

sejahtera, kita dalam rahayu-rahayu. Saya Abdul Majid, Wakil Ketua Komisi A, mengajak masyarakat Kota Semarang untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI. Jangan lupa dengarkan RRI, RRI Kota Semarang jadi semakin hebat.

0: buat nemenin teman Pro 2.
1: Wah, kenapa kamu bisa sesemangat itu?
0: Karena aku habis sarapan.
1: Wah, kenapa kamu masih terus membawa bekal sampai dengan hari ini? Padahal kamu udah gede banget.
0: Karena aku tuh suka makan makanan rumah yang real food, yang sayur bayam ya sayur bayam, yang sayur sop ya sayur sop gitu loh.
1: Emang kamu pikir kalau beli di sebelah itu sayurnya buatan, sayurnya bohongan?
0: Sayurnya plastik kayaknya.
1: Alah, kan kamu
0: susah diaksesnya. Kita harus ini dulu.
1: Loh, kamu effort dong. Warrior. Kamu muter lewat Haris Hotel.
0: Jauh. Pilihannya muter atau naik tembok kan?
1: Iya, jangan. Naik tembok soe nanti roknya. Kamu enggak boleh. Mau capek tuh kok yo. Belangsaan. Enggak boleh.
0: Iya, tapi aku beneran semangat ya buat ngejawab satu pertanyaan dari teman Pro 2 yang pastinya dia ngirimin ini juga dengan penuh semangat dan menggebu-gebu nih.
1: Siapa dia?
2: Savenia di Semarang. Kakak-kakak, gimana cara menghadapi teman yang toksik? Udah sering ngasih nasihat tapi dia gak pernah mau denger. Apakah harus aku menjauh dia?
1: Oke, permasalahan tentang teman toksik dari
0: Savenia.
1: Nama anak-anak zaman sekarang tuh kok bagus ya. Savenia.
0: Kayak
1: kapan
0: nama mobil
1: hari,
0: ya.
1: Iya, kapan hari ada Giovanno, ada Michael gitu kan. Sedangkan aku Aris Puji Srianto.
0: Kan nama itu rezeki kan.
1: Iya benar, itu namanya bikin rezeki. Rezeki bagus. Tapi gak apa-apa. Buktinya Savenia meskipun namanya bagus, dia temennya toksik. Aku temennya gak ada yang toksik, nama aku gak bagus.
0: Oke, ya, jadi Savenia, gimana cara menghadapi teman toksik?
1: Ya, gak usah temenan sama dia, udah itu paling benar.
0: Betul.
1: Ngapain orang toksik kok dipelihara?
0: Iya.
1: Ditemenin?
0: Kalau kamu baik temenan sama toksik biasanya malah kena racunnya dia.
1: Nah, karena racun itu menyebar, ingat.
0: Betul.
1: Ya, jangan sampai kamu teracuni. Kita adalah dengan siapa kita bergaul. Betul. Aku selalu bilang gitu kan.
0: Iya, sering banget.
1: Iya kan, itu benar loh, true. Jadi kalau kamu pengen jadi orang yang enggak toksik, ya kamu jangan temenan sama yang gitu.
0: Ah, betul.
1: Gitu, kamu temenlah sama ustazah, ustadz. Ya, kamu temenanlah sama influencer. Kamu temenan lah sama apalah businessman, businesswoman. Gitu, biar kamu tuh nanti juga akan terpacu dan kamu tuh akan jadi seperti itu juga.
0: Bener ya. Jadi kalau ada yang toksik-toksik udah di, atau mungkin kalau misalnya kamu ketemu sama teman toksik itu ketemunya tiap hari ya, kamu berkomunikasi sewajarnya aja. Gak usah yang terlalu gimana-gimana banget gitu ya. Jadi ketika kamu berkomunikasi sewajarnya dan seperlunya aja, ya kamu bisa apa ya?
1: Ya bisa menunjukkan kalau kamu tuh memang jaga jarak sama dia.
0: Nah itu, gitu. Ya benar.
1: Iya, intinya jaga jarak dulu aja pokoknya ya.
0: Iya, betul ya. Karena toksik itu gak baik ya punya teman toksik. Kamu mau nasihatin kayak gimana pun kalau dia gak berubah dan tidak mendengarkan, ya udah tinggalin aja.
1: Kan kamu juga gak pengen dicap sama kayak dia kan?
0: Iya benar.
1: Apalagi di era media sosial.
0: Kamu temannya ini kan, nah, gitu.
1: Dia ah pasti sama, nah, gitu kan.
0: Kamu gengnya ini kan, kamu pasti sama-sama toksik kayak dia.
1: Nah, jangan ya deh ya. Dah, Savenia.
0: Bye, Savenia. Good luck.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
0: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg.

0: Kerasa ya Fitra udah nemenin kamu hampir berapa jam ya? 4, 5, 6, 7 4 jam teman pro 2 ngobrol seru-seruan di sore ceria ya. Dan aku bakal balik lagi besok di jam yang sama. Habis ini ada Vian yang nemenin kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Sore cerianya udahan dulu ya, Fitra mau pulang. Sampai ketemu di sore ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.
1: How can I not leak it? I look so good, you look so good. Maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

0: Top Pro 2 ada 3 informasi update di Info Pro 2. Kali ini dibacakan Avian Sanes. Kementerian Pariwisata mendukung pelaksanaan program Bina Holiday and Back to School 2026. Ini sebagai upaya mendorong pergerakan wisatawan Nusantara sekaligus memperkuat konsumsi domestik selama masa libur sekolah. Program yang berlangsung pada 8 Juni sampai 12 Juli 2026 itu merupakan kolaborasi antara Kementerian Pariwisata, Kementerian Perdagangan, Himpunan Peritel, dan juga Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO, serta termasuk Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia atau APPBI. Info Produa. Jawa Tengah dipercaya menjadi wilayah percontohan nasional dalam program Indonesia Sadar Jamu Aman atau IDAMAN. Langkah ini menandai posisi Jawa Tengah sebagai salah satu pusat pengembangan jamu tradisional yang memiliki potensi besar menembus pasar nasional sampai global. Sebanyak 5 daerah di Jawa Tengah ditetapkan sebagai pilot project program itu, yakni Purworejo, Sukoharjo, Pati, Surakarta, dan Kota Semarang. Penetapan itu diumumkan dalam kick-off program IDAMAN yang digelar Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang Selasa 9 Juni 2026. Dan juga Tom Pro 2, Timnas Voli Putri Indonesia tampil lebih kompetitif saat menantang Vietnam dalam lanjutan AFC Cup Women 2026 di Camden City, Filipina, Senin 8 Juni 2026. Tim Indonesia harus menyerah dengan skor 2-3. Indonesia sukses mengendalikan set pertama dan menutup dengan kemenangan 25-18. Hal ini membuat Vietnam kesulitan mengembangkan permainan. Info Pro 2. Demikian Info Pro 2, selanjutnya kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Yes, memperdua seluruh Indonesia di MLC malam hari ini. Sesuai janji gue tadi, teman berdua, gue gak mungkin sendirian. Gue sudah ditemenin sama tidak hanya satu, tapi dua. Tapi yang satu lagi nyusul. Kita sudah kedatangan ada Agatha Baby di sini. Halo.
1: Hey, hi everyone.
0: Gimana kabar Kak Agatha?
1: I'm good. I'm so happy to be here.
0: Gimana? Apakah hari ini hari yang melelahkan buat Kak Agatha?
1: Enggak sih, aku lagi santai banget.
0: Lagi chill banget.
1: Karena kemarin ada shoot sampai malam, jadi aku pagi sampai siang tidurnya.
0: Oh, membayar tidur.
1: Yes.
0: Itu enak banget sih, parah. Tapi gimana? So far lagi sibuk olahraga apa biasanya kalau sekarang?
1: I'm a big fan of olahraga di treadmill. Jadi aku pagi-pagi suka treadmill. Itu kayak wajib sih.
0: Wajib banget treadmill?
1: Iya, karena aku orangnya foodie, eat, makan terus. Jadi harus gerak.
0: Biasanya berapa panjang atau berapa lama kalau nge-treadmill?
1: Durationnya? Sebenernya gak lama-lama banget. Aku 45 minutes, tapi mungkin kayak aku incline-nya tinggi gitu.
0: Incline-nya tinggi.
1: Jadi biar kalorinya lebih cepat.
0: Gak lama-lama sih,
1: aku bosenan orangnya.
0: Tapi speed-nya naik terus. Iya. Ya itu jadi salah satu olahraga yang asik juga kalau lo ya teman berdua mager buat keluar enggak sih?
1: Yes, betul.
0: Terlalu kayak luar tuh panas banget. Tapi kalau teman-temannya Kak Agatha, apakah yang lagi lari banget juga atau
1: ada yang lari? Aku beneran kayak dia tuh beneran kayak keluar ke GBK gitu-gitu. Yang pakai aplikasi-aplikasi
0: Strava
1: itu,
0: gitu ya.
1: Belum sampai ke situ ya, tapi mungkin aku akan termotivasi juga pada ujungnya.
0: Iya, karena itu lagi lagi happening banget enggak sih sekarang?
1: Iya, tapi aku suka sih orang tren lari gitu, aku suka sih.
0: Sehat ya?
1: Healthy,
0: benar-benar.
1: Hobi.
0: Iya, benar.
1: Guys.
0: Iya, keep it up. Jadi buat kamu nih teman produk, mungkin buat kamu yang enggak di Jakarta, cari aja daerah terbuka ya di tempat kamu. Yang penting kamu olahraga gitu. Tapi selain dari tadi treadmill, hobinya Kak Agatha sebenarnya apa?
1: I'm actually a dancer. Jadi aku mulainya dari competitive dancing.
0: Competitive dancing.
1: I dance a lot. Udah lama banget dari masa-masa kayak mungkin aku mulai suka banget tuh SMP.
0: Pertama kali ngedance.
1: Iya, bukan pertama kali sih, tapi kayak pertama kali suka akhirnya.
0: Sampai
1: ikut juga ada akademinya juga. Di Gigi Art of Dance.
0: Wow.
1: Ikutnya kelas-kelas kan. Terus habis itu akhirnya masuk ke kru lombanya. Ya udah. Sibuknya lomba dance akhirnya.
0: Wow, itu udah sempat berapa kali ikut kejuaraan mungkin?
1: Iya, sampai ke luar negeri juga kan.
0: Wow.
1: Aku di Singapura tahun lalu.
0: Gila, keren banget. itu hobinya bener-bener apa ya? Kalau ngedance kan mostly kardio gak sih? Lebih ke kardio gak sih? Lebih ke kardio gak sih?
1: Itu harus punya stamina yang kuat karena biasanya berjam-jam kan latihannya.
0: Betul.
1: Terus kadang juga minum seadanya aja, kayak kalau ada waktu istirahat langsung minum gitu. Terus habis itu mulai lagi, nari lagi.
0: Wah, itu draining gak buat Kak Agatha?
1: Awalnya aku ngerasa kayak oh my god capek banget gitu. Tapi lama-kelamaan karena cinta, karena suka, jadi kayak gak kerasa capek sih.
0: Yeah.
1: Kayak misalnya habis perform atau apa malah kerasa kayak oh my god, I love this. I love like rehearsing, I love practicing. Gitu. Jadi kayak udah gak ada rasa capek-capek lagi.
0: Wow, udah enjoy banget sekarang ya. Wah, gila. Mungkin ini bisa jadi salah satu ide alternatif hobi buat teman pro 2 ya.
1: Betul.
0: Yang kayak gue pengennya hobinya apa ya. Tapi is it important buat Kak Agatha kayak gue tuh harus punya hobi lagi orangnya?
1: Sebenarnya kayak aku naturally aku emang suka aja sih ngelakuin banyak hal gitu. Kayak aku emang gak bisa diem anaknya. Dulu tuh kayak koleksi mainan, tapi kayak koleksi batu.
0: Apa dulu inget mainannya?
1: Dulu tuh aku koleksi kayak kartu Love and Berry.
0: Iya.
1: Kalau kelahiran awal 2000, 2004, 2005 mungkin tahu ya.
0: Iya.
1: Love and Berry gitu. Dulu koleksi banyak sih.
0: Banyak banget.
1: Mainan terus baju-baju gitu. Aku juga emang hobinya banyak sih. Aku awalnya pengen belajar berkuda, tapi kayak nggak jadi karena kayak agak repot ya. Baru-baru ini juga golfing. Jadi kayak emang suka aja nyoba hal baru.
0: Wah, gila, bener-bener hobinya banyak. Dan juga mungkin kayak penasarannya banyak juga kali kayak gitu.
1: Iya, betul. Aku kayak kayaknya seru deh, let's just try it.
0: Iya, meskipun kita mungkin belum tahu kayak
1: belum tahu jago atau enggak.
0: Iya.
1: Tapi kayak coba dulu aja. awalnya dance juga gitu kan.
0: Iya iya, awalnya dari coba dulu.
1: Coba terus ternyata suka banget.
0: Oh, nah itu tuh mendingan coba dulu aja daripada nyesel nggak nyoba nggak sih.
1: Betul.
0: Nah itu. Oke, teman berdua, nanti kita akan bahas nih tentang lagu terbarunya dari Kak Agatha dan juga Kak Cindy nanti ya.
1: Yes.
0: Tapi satu lagu dulu teman berdua untuk kamu dengerin. Here we go.

0: Yes, Sobat Produ seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Agatha Baby. Gimana Kak Agatha, tadi kita udah sempat ngobrol sedikit tentang kesibukannya, kesehariannya. Tapi kita belum ngobrolin dari rilisan single terbarunya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Shoulder
1: Colder.
0: ini lagu sebenarnya dari judul ya, kalau menurut aku lucu banget.
1: Aku pas dikasih tahu juga, oh my god, it's gonna be hit.
0: Nah, tapi aku mau nanya dulu, sebenarnya lagu ini adalah hasil dari penulisan Kak Agatha atau gimana dari produksinya?
1: Awalnya tuh emang lagunya Kak Cindy.
0: Oh gitu.
1: She was trying to find like a rapper.
0: Okay.
1: Jadi dia tuh nanya kan with our music producer. Mm-hmm. I think she said she wanted a rapper tapi nggak tahu mau cowok atau cewek sih.
0: Okay.
1: Our music producer tuh kayak nawarin gitu. Kayak,
0: okay.
1: There's this girl Agatha terus. Because Cindy didn't know me, so he's like, okay, sure. Akhirnya dia kirim lagunya buat aku nulis demo rap
0: Okay.
1: Jadi emang ada part yang dikosongin.
0: Oh.
1: So I was a little bit pressured. Jadi agak kayak,
0: of course.
1: Oh my god, first time kayak diajak collab. Jadi kayak, oh, okay, let's just do it. Akhirnya aku bikin demonya.
0: Uh-huh.
1: And then I send it to our music producer, Om Sumantri.
0: Yay. Halo, Om Sumantri.
1: And then he send it to Kak Cindy.
0: Uh-huh.
1: And katanya she liked it.
0: Oh, yeah?
1: Kayak langsung suka.
0: Okay.
1: I'm so happy to hear that juga sih. Okay. Thank you so much.
0: Ini gak tahu bener apa enggak ya. Cuma kata Kak Cindy di Instagramnya, Om Sumantri lumayan galak. Apakah benar itu?
1: Galak sih lebih kayak emang dia suka nanya-nanya sini sih gimana, jadinya gimana, sering kayak gitu.
0: Oh.
1: Kayak try to keep us on track.
0: Sebenernya
1: bagus sih.
0: Bagus sih.
1: Thank you, Om. Aku juga gitu kok lagi nulis lagu terus dia kayak, ini mau diselesain atau enggak?
0: Nah, jadi kalau kata-kata Cindy di Instagram, di balik lagu yang baik atau karya yang baik, ada produser yang galak katanya.
1: Betul.
0: Tapi so far gimana ya Agatha ngerjain lagu ini, happy kah atau
1: aku
0: gimana?
1: Happy banget karena tipenya kan bukan kayak lovey-dovey yang bucin.
0: Bener.
1: Gitu kan. Lebih kayak girl power.
0: Yeah.
1: Yang kayak pede aja. Mm-hmm. Like if you guys break up, yang salah tuh pasti cowoknya gitu. It's not your fault, girl.
0: Okay.
1: It's his loss gitu. Terus
0: okay.
1: Aku pas dapat kayak lagu-lagu kayak gini, aku kayak okay. I can do it. Langsung aku tulis-tulis aja isi hati aku.
0: Oh, langsung semua dicurahkan.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa.
1: Siapa tapi yang relay?
0: Nah, itu. Tapi itu juga pertanyaan nih. Kira-kira sebenarnya lagu ini tuh pengen menceritakan apa, Agatha sebenarnya?
1: Kalau misalnya aku personally ya, aku nge-interpretnya adalah kayaknya you have to know your worth.
0: Okay.
1: Harus tahu kalau misalkan you lost him, it's okay. It's okay. You are yourself.
0: Nah,
1: you are better than being with him gitu.
0: Mm-hmm.
1: Lebih baik sendiri sebenarnya daripada ngikutin drama atau kayak narsisistik cowoknya gitu. Mending sendiri sih.
0: Better
1: off alone.
0: Betul.
1: Lebih happy, gak ada beban.
0: Uh-huh.
1: Gitu sih.
0: Nah, berarti kalau misalkan kamu nih teman produ mungkin ada di hubungan yang toxic dan tidak membahagiakan.
1: Cut off.
0: Please. Cabut aja ya mendingan
1: aja.
0: Ya. Cabut aja, cari yang bikin kamu bahagia ya.
1: Iya.
0: Benar.
1: Sendiri tapi yang penting kan bahagia.
0: Benar. Jadi tokoh kurnya adalah kalau misalkan sendiri lebih bahagia, mendingan sendiri aja.
1: Betul.
0: Itu tuh. Tolong diklip nanti ya.
1: Klip that.
0: Diklip ya. Tapi dari sebenarnya sebelumnya nih dari lagu ini, sebenarnya ini kan kita lihat ada dua generasi yang lumayan berbeda gitu ya.
1: Bener.
0: Antara kamu sama Kak Cindy. Kira-kira itu jadi sebuah challenge gak buat kamu?
1: Awalnya tuh pas aku denger lagunya emang wow, this is very retro dance song gitu.
0: Iya, iya benar.
1: Karena aku itu aku sempat rilis lagu juga, my first solo song. Dan itu tipenya lebih kayak Gen Z type gitu.
0: Iya, oke.
1: Karena aku aslinya rapper. Dulu sempat di girl band aku sebagai rapper juga.
0: As a rapper. Kayak Lisanya gitu ya.
1: Iya, jadi kan aku kayak pressure, oh my god, should I like sing the whole song gitu. Ternyata bisa-bisa aja sih.
0: Bisa-bisa aja
1: sih gaya rap style chill rapnya aku terus digabung sama suara merdunya kan Cindy, kayak kok cocok banget ya.
0: Cocok banget ternyata ya.
1: Juga ngerasa kayak oh ternyata kalau lagunya bagus ya tetap bagus-bagus aja hasilnya.
0: Ah, tapi selama lagu ini Kak Cindy nge-guide kamu banyak enggak sebenarnya?
1: Jujur dia baik banget sih Kak Cindy, beneran ngasih kepercayaan full Sumantri.
0: Kayak, oh.
1: Just let her write like her way gitu.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Wah, gila.
1: Jadi aku juga sempat nanya-nanya kayak deg-degan gitu kan, kayak Omin gimana ya gitu, should I just write anything gitu. Dia tuh yang kayak udah kirim demonya aja gitu.
0: Wow, tapi itu gambling banget loh.
1: Jujur iya.
0: Maksudnya
1: sih,
0: dia dari awal belum kenal kamu kan.
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba let her write gitu kan, iya, kayak wow.
1: Kayak makanya aku sempat bilang aku pressured pas itu. Tapi kayak pas aku tulis-tulis aja ternyata kayak it sounds good.
0: Justru karena diberi kebebasan itu mungkin kamu ya.
1: Yeah, maybe ya.
0: Yes, yes, itu menarik banget karena itu pertaruhannya sangat besar ya teman Pro 2 kalau lo tahu tuh. Oke, okay, tapi ke dari kamu sebenarnya ini menurut kamu masuk gak ke genre seorang Agatha gitu?
1: Masuk-masuk aja sih. Aku tuh tipe yang I will do any genre sebenarnya. Aku tuh lebih mentingin kayak lyrics sih, songwriting gitu,
0: okay,
1: gitu sih. Kalau genre aku beneran eksperimen semuanya. I will experiment so many things gitu.
0: Okay.
1: Selama aku tetap nyanyi, tetap nge-rap kayak I will try to do anything. Yang penting aku bisa ngasih message kan ke pendengarnya.
0: Iya, yeah, berarti kayak yaudah nothing tulus aja
1: nothing
0: lah ya.
1: Tulus aja. You're a singer, you can just sing anything. Nyanyi aja.
0: Itu berani sekali loh. Itu sangat amat berani sekali gitu. Dari single kamu yang sebelumnya apakah berbeda jauh sebenarnya? Apa?
1: Sebenarnya nggak beda jauh, cuman lebih apa ya? Karena aku lebih banyak rap di situ ya, jadi kayak aku ngasih tahu lagu yang Should the Cool Day ini ke teman-temanku, mereka kayak wow, this is a new breath of fresh air juga sih, sesuatu yang baru.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi nggak beda jauh sih, it's just similar sih sebenarnya, dance type.
0: Iya iya iya, emang dance type, cuma mungkin dari instrumentalnya aja yang agak beda kali ya. Nah itu teman Pro 2, kayak lu penasaran nggak sih kayak gimana lagunya dan kayak gimana musiknya? Kita dengerin dulu gimana?
1: Okay, let's.
0: Okay, ini dia Should the Cool Day. Here we go. Yeah.

0: Ya, semua berdua di Music Live Chat kali ini sesuai janji gue tadi, selain sama Agatha Baby, kita akan ngobrol juga ya Agatha, yes. Sama satu orang lagi, yaitu the one and only, ada Cindy Bernadette. Halo.
1: Halo.
0: Halo Kak Cindy, gimana? Gimana kabarnya hari ini di Swiss ya? Bener gak sih?
1: Yes.
0: Di Swiss ya?
1: She's in Switzerland. Yeah,
0: she's... Gimana Kak Cindy kabarnya?
1: Di sini masih jam 2.30 siang. Terus juga biasanya panas karena sebetulnya udah harus masuk summer.
0: Oh, yeah?
1: Tapi hari ini mendadak semalaman hujan, terus begitu today it's unbelievably cold, tapi it's okay.
0: Oke.
1: Okay. Gitu tadi buru-buru gitu dari luar sempat lupa jam.
0: Oke. Wah, luar biasa. Tapi tadi gini, Kak Cindy, aku tadi sempat ngobrol juga sama Agatha dan tadi Agatha merasa di awal tuh awalnya untuk membuat lagu ini, lagu single ini, itu tuh kayak diberi kebebasan ya kata Agatha tadi ya.
2: Iya, like Om Sumantri tuh bilang kayak just make the demo, it's okay. Kasih aja ke Kak Cindy-nya gitu.
0: Nah, sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Kak Cindy waktu itu kayak I want this girl to sing in this part gitu. Kenapa memilih Agatha akhirnya?
1: Sebetulnya di awal memang tidak ada rencana untuk ada rap.
0: Oke.
1: Okay. Tapi setelah melihat semua komposisi lagunya udah selesai, I thought that it will be more catchy if there is something else.
0: Oke.
1: Okay. Something different.
0: Oke.
1: Okay. Terus begitu ngobrol sama Sum, pertama mikir rap siapa ya, and then Sum yang bilang don't use a male rapper,
0: okay,
1: maybe try a female rapper. Dan saat itu kan karena aku nggak tahu sekarang tuh female rapper siapa aja gitu di Indonesia, yang bisa satu jalur, satu walaupun nggak satu genre tapi bisa saling ngerti maksud lagu ini kemana.
0: Okay.
1: Terus Sum kenalin Kak Agatha. Jadi ya udah, jadi mau di gimanain? Agatha bisa nulis kan? Iya, dia bisa nulis. Ya udah, then it's better that I let her do her own style. She will follow the music.
0: Okay.
1: Terus kalau nggak dibebasin, kan nggak keluar dianya.
0: Iya, yeah, benar.
1: Iya, jadi harus kasih kebebasan. Anyway, it will be both of our song. It's not just my song featuring her, but it's like Cindy Bernadette and Agatha Baby.
0: Oke, okay. Wow, itu keren banget. Berarti so far untuk pengerjaan proyek ini tuh LDR ya?
2: Iya benar.
0: LDR ya?
2: Iya.
0: Kebanyakan dikerjakan secara untuk ini gimana, Kak Cindy atau Agatha mungkin untuk workshopnya gimana nih? Kan kalian ada di dua tempat yang berbeda nih.
1: Iya, kita workshopnya masing-masing.
0: Masing-masing banget ya? Masing-masing banget.
1: Jadi aku finish recording vokal dulu, terus baru Agatha masuk.
0: Oh.
1: Dari situ dia Zoom sharing seperti ini gimana, seperti ini gimana. Tambahin lagi deh misalnya partnya di sini atau gimana yang ini, terus tambahin ad-libs di sini di sana. Tapi ya gitu, long distance.
0: Long distance.
2: Yes, yes.
0: Oke, tadi kita sempat ngobrol juga nih Agatha. Tadi kita bahas Om Sum ya.
2: Iya.
0: Om Sum katanya di balik karya yang baik ada produser yang galak. Apakah benar, Kak Cindy?
1: Kalau buat aku Sum nggak galak.
0: Tapi
1: soalnya dia nggak pernah ngegalakin aku. Cuma aku tahu dia tuh galak sama orang-orang lain.
0: Oh gitu. Tapi sama Agatha juga nggak galak ya?
2: Sebenarnya nggak galak.
0: Nggak galak juga sama Agatha ya?
1: Pokoknya galak sama orang yang bisa rap bener sama bisa nyanyi bener.
0: Oh gitu. Oke, oke. Tapi thanks untuk Om Sum juga ya,
2: iya.
0: karena berkat beliau akhirnya ada single ini anyway gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi kalau dari ini tadi aku udah ngobrol sama Agatha tentang penulisan dari rapnya. Nah kalau dari Kak Cindy-nya gimana nih untuk penulisan lagu ini sebenarnya apa yang pengen Kak Cindy sampaikan sebenarnya dari Shoulder Cool Day ini?
1: Shoulder Cool Day. Sebetulnya ini lagu kan udah aku tulis dari tahun 2024.
0: Oke.
1: Okay. Cuma baru bisa direcord tahun 2025.
0: Oke. Okay.
1: Sebetulnya dari tahun 2024 banyak banget cerita-cerita yang ya inilah narcissistic, infidelity. Capek gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Mau perempuan secantik apapun juga kalau misalnya atau laki sebaik apapun juga kalau misalnya partnernya enggak bisa setia atau terlalu narcissistic sama diri sendiri kan capek.
0: Iya, okay.
1: Jadi kayaknya sekarang Kayaknya akhir-akhir tahun 2024, 2025 sampai sekarang itu kayaknya banyak banget gitu, kayak narcissistic NPD.
0: NPD.
1: Iya, yeah. NPD tuh kayaknya jadi trending topic lagi gitu.
0: Iya, betul.
1: Iya. Yeah. Ya, yeah, and then juga di dalam reality kita pastilah ada satu saat di mana kita ketemu sama tipe-tipe orang macam kayak begini gitu. Jadi the song is just inspired dari cerita narcissistic tersebut gitu.
0: Oh, jadi sebenarnya ini kalau aku sebagai cowok ya, Kak Cindy dan Agatha, kalian tuh ngeroyok laki-laki bareng-bareng ya. Ceritanya tuh gitu ya.
2: Tapi kan lebih kayak let him be aja, kayak udah kita sendiri lebih happy gitu.
0: Iya.
3: Soalnya kan kita kan cewek.
0: Iya benar, iya. Benar. Ya,
3: jadi ditujukannya kan ke
0: cowok. Iya benar.
3: Cowok juga bisa juga.
0: Bisa juga, mungkin ada ceweknya yang NPD juga bisa kan?
2: Bisa.
0: Iya, iya. Kalau kata Agatha tadi, tolak ukurnya adalah kalau misalkan lebih happy sendiri, ya udah hubungannya over aja gitu. Bener, menurut Kak Cindy gimana?
1: Iya, betul juga. Karena buat apa kita paksain to be with someone then we are not happy.
0: Yep.
1: It's better that we are being alone but then we are happy with ourselves, develop ourselves, love ourselves.
2: Period.
0: Better on my own.
1: Yeah.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Tapi BTW, Kak Cindy kangen ke Indonesia lagi enggak sih sebenarnya?
1: Kangen. Terakhir ke sana bulan apa sih? Gat?
0: Bulan apa?
2: April.
0: Oke. Okay.
2: End of April ya, benar, kita ada photoshoot kemarin.
0: Photoshoot. Ah, itu terakhir tuh.
2: Iya.
0: Wow. Itu juga pertama kali Kak Cindy ketemu Agatha secara langsung juga ya?
1: Betul.
2: Yes.
1: Biasanya online aja gitu.
0: Iya, biasanya by Zoom aja.
2: Iya, enggak, biasanya WA gitu.
0: WA call.
2: WA call sama Om Sum juga biasanya.
0: Oh, bertiga.
1: Iya. Kirim video gitu.
0: Oh, ya ampun, ini sebuah proyek yang sebenarnya dilakukan secara jarak jauh dan juga mungkin sebenarnya struggle-nya banyak nggak? Kalau menurut Kak Cindy banyak nggak struggle-nya sebenarnya?
1: Nggak ada sih, karena menurut aku ya dari awal proses nggak pernah ada kayak sesuatu yang aku nggak suka atau nggak sesuatu yang aku nggak cocok.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kita punya satu vision sama and that, I think that's the most important thing.
0: Ah, iya. Tadi aku juga nanya ke Agatha, sebenarnya dari adanya generation gap ini apakah membuat sebuah challenge baru? Kalau menurut Kak Cindy ada challenge baru nggak antara generation gap ini?
1: Aku nggak berasa ada gap ya, soalnya aku selalu berasa awet muda.
0: Keren.
1: Tapi nggak, maksudnya kan lagunya kan jiwanya kan masih jiwa muda ya.
0: Betul.
1: Maksudnya dan Agatha juga kan arahnya juga bisa ke arah itu, walaupun lagu dia yang dia tulis. Apa namanya?
2: Want you back.
1: Beda agak berbeda genrenya. Yeah.
0: Okay.
1: Tapi dia bisa ngikutin alur aku. Jadi menurut aku sih enggak ada perbedaan apa gitu ya.
0: Okay.
1: Tapi bener juga sih, she's half of my age.
0: Oh iya ya, bener ya. Iya juga ya.
2: Iya, kurang lebih.
0: Half of your age, tapi mau enggak mau kita harus ada di satu project yang sama gitu kan.
1: Enggak mau sih.
0: Tapi ini aku jadi penasaran. Kalau Kak Cindy jadi belajar hal-hal new things gak dari seorang Agatha Baby gitu, which is dia sebenarnya lebih apa ya, up to date mungkin dengan isu sekarang gitu. Kalau Kak Cindy belajar sesuatu gak?
1: Aku dengerin kalau misalnya kita lagi bahas sesuatu, misalnya setelah kita photoshoot, apakah misalnya covernya begini, apakah begitu, kita pilih yang mana, terus begitu untuk BTS-nya seperti apa. Aku dengerin input dia sih, karena dia yang di zaman sekarang dan dia yang lebih banyak terlibat di dunia entertainment sekarang.
0: Okay.
1: And then also her career is going up, so I think she's more detailed to everything. Terus begitu kalau dari dia sih, pertama kalinya aku dance TikTok itu bareng Agatha.
2: We had a TikTok dance.
0: Serius?
2: Kita sempat TikTok dance berdua.
0: Pasti kamu jebak ya?
2: Enggak. Itu tuh ada request, emang ada request. Aku yang cari, let's just do this.
0: Okay. Jadi itu pertama kali.
3: Siapa sih Sumantri ya, kalau nggak salah ya?
2: Kak Adis ya.
0: Itu pertama kalinya Kak Cindy TikTok kan tuh?
3: Iya. Wah. Dari awalnya aku nggak pernah mau punya TikTok account atau enggak, karena aku nggak suka anak aku misalnya dia nonton TikTok kan. Yeah. Aku bilang selalu ke dia, listen, Mama doesn't even have a TikTok.
0: Okay.
3: So please do not watch TikTok. Papa don't even have TikTok. And suddenly like, I'm sorry, I need to make a TikTok.
0: Jadi thanks to Agatha Baby ya. Karena influence-nya
2: harus ada TikTok dance.
0: Nice. Lucu banget. Tapi sepanjang ngerjain ini, apa yang mungkin dari kalian ini paling memorable ya? Mungkin dari Agatha dulu deh.
2: Memorable. Mm. I think itu sih yang pas ketemu. Uh-huh. Habis itu ada kayak konten-konten making. Okay. Itu kita kan juga sempat kayak shoot a lot of content selain yeah. dance kan. Mm-hmm. Menurut aku itu kayak jadi a good bonding time sih. Karena kan kita LDR.
0: Betul.
2: Terus akhirnya ketemu, terus habis itu ada bonding-bonding untuk konten-konten tuh, buat aku tuh memorable banget sih.
0: Wow.
2: I was so happy at that moment sih. Aku kayak, oh my god, akhirnya.
0: Akhirnya ketemu gitu.
2: Iya, akhirnya ketemu.
0: Dan gak mau melewatkan kesempatan TikTok-an ya.
2: Iya, itu harus nice. Wajib ada.
0: Nice, nice, nice. Kalau dari Kak Cindy, apa yang memorable buat Kak Cindy?
3: Sama sih.
0: Sama TikTok-an juga. TikTok-annya juga.
3: Sama sih, jadi dari awal tuh nggak mm-hmm. pernah ada yang sulit ya. Begitu kita ketemu aja, pertama ketemu tuh pas lagi kita fitting, nggak ada canggung sama sekali gitu, kayak udah pernah ketemu aja sebelumnya gitu, bro, padanya gitu.
0: Oh.
3: Nggak ada basa-basi lagi
0: karena mungkin iya. udah all out di project ini ya.
2: Betul.
3: Iya, kita cuma saling say thank you, and then that's it, langsung go with the flow, datang uh-huh, besok uh-huh. kita langsung kerja nonstop, kita begini begitu, mm-hmm. Kita tek-tokan, dia take dulu, aku take dulu, terus gimana, terus pas lagi foto juga nggak ada. There is nothing like what do you call it? Sometimes kalau dua perempuan kerja bareng tuh kadang ada what do you call it? Apa sih? I have to do better. Oh, I have to do
0: better. Oh, competitive.
3: Competitive.
0: Okay.
3: Gak ada gitu. Maksudnya dia di generasinya dia lah, gue di generasi gue gitu. Let's just make it together. Gitu.
0: Oke. Okay.
3: Gitu loh.
0: Waktu itu ke sini berapa lama di sini ya? Ketemu Agatha berapa lama?
2: Kita cuma dua kali ketemu pas ke sini di Jakarta. Iya, dua kali pas fitting sama pas shoot.
0: Berapa hari itu?
2: Dua kali dua hari.
0: Abis itu Kak Cindy kembali lagi.
3: Iya, gitu saya pulang lagi.
0: Ya. Wow. Ini project yang sebenarnya mungkin punya struggle sendiri, tapi iya. di maintain dengan sangat baik sama Kak Cindy dan Kak Agatha ya.
2: It was a fun process.
0: Iya. Oke, jadi buat Kak Cindy sama Agatha nih, kira-kira apa yang pengen kalian sampaikan ke pendengar? Kalau misalkan pengen dengerin lagu ini, kira-kira kalian pengen bilang apa? Mungkin Kak Cindy dulu.
3: Enggak, kamu aja kan.
0: Oh ya, oke, Agatha, oke.
2: Kalau aku lebih kayak in this day and age emang banyak infidelity atau mm-hmm. kayak pasangan yang narcissistic gitu.
0: Okay.
2: Aku pengen all the girls, like everyone sebenarnya, mm-hmm. to know their worth dan dengerin lagu ini sebagai kayak ego boost mereka.
0: Aha.
2: Biar lebih confident.
0: Okay.
2: Dan ngerasa kayak you're better, you're lebih baik gitu.
0: Lebih baik
2: daripada when you're with him.
0: Nice.
2: Aku mau banget everyone gets confident mm-hmm. pas dengerin lagu ini mm-hmm. terus jadi ngerasa kayak oh iya ternyata gue deserve better ya gitu.
0: Mm.
2: Aku mau everyone feels like that.
0: Tuh, dicatat teman pro 2 seluruh Indonesia bahwa lo harus lebih baik dan juga ngerasa worthy. Itu lebih itu penting banget
2: karena
0: banyak banget ternyata dari NPD ini menghasilkan korban tuh banyak banget enggak sih?
2: Banget.
0: Iya,
2: enggak bisa dihitung lagi sih kasusnya.
0: Sangat amat banyak dan mostly mereka menyerang mental dengan cara mendowngrade kalian secara mental ya.
3: Iya, pertama kita ngerasa kita dibikin, we feel very small because of them.
0: Mm-hmm.
3: Terus kita mau berusaha segimana besar pun selalu akan salah dan tidak pernah di-appreciate.
0: Yep.
3: Jadi percuma buat apa kita capek-capek terus kayak gitu, lama-lama kita sendiri yang mentalnya bakalan kesiksa kan?
0: Nah, ini jadi pertanyaan. Anyway, mungkin dari kalian ada yang pernah menghadapi NPD kah? Aku jadi penasaran ya. Mungkin kasih Indi dulu deh, boleh deh. Kasih Indi dulu.
3: Dibilang udah pernah sih in any relationship.
0: Yep.
3: Kalau udah dibikin ex sama aku,
0: uh-huh.
3: berarti ada sesuatu yang
0: Oke.
3: Jadi udah dari pengalaman itu dikumpulin aja.
0: Oh, so ini many sebenarnya ya. Agak banyak mungkin Kak Cindy ya. Mungkin pengalamannya banyak gitu loh maksudnya.
3: Ya, maksudnya ada pengalaman.
0: Ada pengalaman.
3: Aku yakin setiap orang punya pengalaman.
0: Oke. Kalau Agatha, tell me.
2: Oh my god. Kayak kasih dia lebih berpengalaman sih.
0: Tuh, dia ya kasih ini ya, bukan aku ya.
2: Aku kayak
3: enggak apa-apa, bentar lagi, tunggu aja gas.
2: Kayaknya mungkin belum kali ya, tapi kayak privacy-nya.
3: Sorry, no, I take it back. Jangan, semoga kamu enggak
0: pernah. Jangan sampai ya.
2: Belum pernah, amit-amit.
0: Jangan sampai,
2: amit-amit. Belum pernah ada hubungan yang serius juga sih, jadi kayak enggak, kayaknya enggak bakal sih.
0: Nah.
3: Kalau aku pikir sih kan, maksudnya sebagai anak zaman sekarang kayak Agatha gitu, mereka punya self confidence itu kayaknya udah, I don't know, I think I feel like they're naturally boosted.
0: You know, jadi lebih sulit untuk NPD mendowner seorang, let's say Agatha gitu ya mungkin ya.
3: Iya.
0: Nice.
3: Bisa dilempar sama skateboard.
0: Nah.
2: Oh my god.
0: Ini kayaknya agak berbahaya bahasannya.
3: Nah, soalnya dia skater girl.
0: Dia skaters ya.
2: Skateboard
0: juga.
2: Yeah.
0: Wah, gokil. Jadi emang seorang Agatha Baby talented banget ya. Ternyata dia bisa banyak hal ya, kasihin dia. Nice. Oke, harapan buat pendengarnya mungkin dari Agatha dulu deh untuk lagu ini.
2: I hope you like the song. Mm-hmm. Then I hope you really relate to it. Dan
0: okay.
2: Ngerasa ya itu tadi ego boost.
0: Okay.
2: Aku juga yakin banget sih pada suka, karena teman-temanku pun juga udah yang kayak I love this song.
0: Nah.
2: Aku dengerin ini kayak untuk kayak ngerasa confident aja, kayak when they're bored aku dengerin gitu. Jadi aku kayak thank you so much. Akhirnya teman-teman aku juga dengerin. So
0: okay.
2: I really hope everyone also feels the same. Amin. Karena lagunya juga enak banget sih. Aku juga sering dengerin, apalagi aku lagi workout, yep. Apalagi mandi tuh aku dengerin terus.
0: Nice. Tapi tadi kita sempat bahas sedikit ya, Agatha, bahwa lagu ini punya beat yang 80s banget sebenarnya.
2: Iya.
0: Yeah, is it from you, Kak Cindy?
3: Waktu pertama kali bikin demo sih, memang aku udah ada sampelnya gitu.
0: Oh, memang udah ready ya?
3: Iya, terus dari situ aku belum ready banget.
0: Oh, belum ready banget.
3: But the vibe, I want it to be like that.
0: Okay.
3: Voice note sama Sumantri, terus dari situ dia, I'll make it better for you. It's going to be like this and this and this and this. Ya udah, percayain Sumantri. I work with him lagi berapa tahun namanya.
0: Okay. Sekarang dari Kak Cindy untuk pendengar mungkin yang seumuran Agatha atau mungkin seumuran Kak Cindy, apa yang mau Kak Cindy bilangin?
3: Kalau buat yang seumuran Agatha, jangan cepat-cepat jatuh cinta.
0: Okay. Yang seumuran Kak Cindy.
3: Focus on yourself first. Kalau yang seumuran aku, if you can still work out on your relationship, work it out. If not, respect yourself.
0: Okay.
3: Karena untuk, self love, self respect itu more important. Karena kalau enggak ntar kita sakit, kitanya yang sakit jiwa.
0: Auf. Itu deep ya. Itu deep banget ya. Itu deep banget. Memang pengalaman berbicara di sini ya. Okay, anyway, thank you banget Kak Cindy sudah menyempatkan hadir secara Zoom. Thank you banget. Aku sama Agatha happy banget ya hari ini ya.
2: Yes.
0: Semoga Kak Cindy juga happy dengan hidupnya, dan jangan lupa untuk balik ke sini one day.
3: July.
0: Okay. Ditunggu ya. Ditunggu ya. Okay, kalau gitu teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Ya, semua produser seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah sempat ngobrol ya juga sama Kak Cindy.
1: Yes.
0: Dan sekarang sama Baby di... Ini Kak terakhir, Baby mungkin... Agatha.
1: Agatha
0: mau bilang apa nih ke... Apa namanya, ke pendengar tentang lagu ini dan kira-kira bakal... Ini udah ada MV-nya BTW?
1: Belum sih, kita sebenarnya nggak belum ada pembicaraan tentang MV.
0: Oke.
1: Okay. Ya emang purely
0: untuk
1: orang listen dulu.
0: Lirik.
1: Gitu.
0: Belum juga.
1: Oke,
0: okay. Soon ya.
1: Iya, soon. I hope.
0: Amin.
1: Nambah konten
0: amin,
1: aja guys.
0: Amin.

0: Tapi mungkin buat teman produser seluruh Indonesia yang mau dengerin lagu Surely Cool Day ini bisa di mana, Agatha?
1: Okay, don't forget to stream Shoulda Coulda by Cindy Bernadette and Agatha Baby on all streaming platforms.
0: Yay!
1: Spotify, Apple Music, anything that you have, kan? Search aja Shoulda Coulda, Cindy Bernadette, Agatha Baby.
0: Nah, dicari langsung, di like mungkin dan juga di subscribe pastinya.
1: Yes.
0: Anyway, ada next project mungkin yang mau di spill dulu ke teman produser?
1: Aku cuman spill maybe kayak satu kata aja deh.
0: Apa tuh?
1: Dua kata. Another collab
0: selain ini berarti di samping ke Cindy ada lagi nanti.
1: Ada lagi.
0: Oh.
1: Oh my god, I can't believe.
0: Ditunggu teman produa karena semoga bisa dirilis segera ya.
1: Yes, ditunggu aja guys.
0: Dan jangan lupa main ke sini lagi ya nanti ya.
1: Oh iya betul.
0: Main ke sini lagi jangan
1: mungkin,
0: lupa ya.
1: Mungkin orangnya juga ikut.
0: Boleh, boleh. Amin.
1: Nanti kita bisa atur.
0: Amin. Oke, teman berdua gak kerasa banget. Kita udah ngobrol selama 1 jam ya. Di seluruh Indonesia menemani kamu. Abis ini kita dengerin dulu kali ya dari Surely Cool Day versi live-nya.
1: Yes.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu, Agatha. Yes. Gue Elandi Krisandaru pamit. Dan juga
1: Agatha Baby. Bye-bye.
0: Oke, bye-bye teman berdua. And this is Surely Cool Day. Bye. I got the baby, here we go.

95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Nah, Tom Pro 2, malam ini ada aku Avian Sanes ya, yang nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam untuk edisi hari Selasa ya, 9 Juni 2026. Nah, kayak biasa aku nemenin kamu sampai jam 12. Nanti buat yang mau sharing, curah-curah sambil request lagu Tom Pro 2, pokoknya aku temenin ya. Nanti juga di 20.30 ada obrolan yang keren banget yang bakal nemenin malam Rabunya kamu di hari ini ya. Jadi buat kamu, dengerin terus Jaga Malam, jangan galau malam-malam sampai jam 12.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Paris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nomor 2, kalau ngomongin komunitas olahraga nih ya, mungkin kamu tertarik pengen belajar skateboard. Aduh, itu tuh salah satu olahraga dari dulu yang pengen banget aku coba pelajari, tapi tuh kayaknya nggak ada waktu. Ini ada komunitas di Kota Semarang ya, namanya Ikatan Semarang Skateboard atau biasa disingkat sama ISS nih. Ini sebuah komunitas resmi yang jadi wadah utama pastinya buat menaungi, nyalurin bakat, serta juga dapat ngembangin potensi para pecinta olahraga papan seluncur alias skateboard ya, atau skaters nih, di Kota Semarang. Nah, komunitas ini tuh juga punya peran besar loh dalam membangun skena skateboarding lokal yang lebih positif dan juga terarah. Jadi, kalau misalnya kamu penasaran ya kan, mereka ini udah berdiri udah lama banget. Ya, ini salah satu pelopor skena olahraga ekstrim di Jawa Tengah yang udah eksis sejak tahun 1995. Belum akhir kita nomor 2 dia udah ada ya. Nah, tujuannya mengubah reputasi negatif olahraga jalanan itu jadi kegiatan olahraga yang positif sekaligus mencetak atlet-atlet baru yang potensial dari Kota Semarang dong. Nah, untuk keanggotaannya sendiri nih, ini terbuka buat umum ya. Buat siapapun yang pengen belajar, mulai dari generasi senior, generasi awal 90-an, anak muda, sampai generasi alpha di bawah umur 7 tahun, itu juga bisa. Nah, jadi mereka sering banget ngadain latihan rutin, kayak sering kumpul, mengasah trik, berbagi teknik, serta ngelakuin sharing session seputar dunia skateboard. Nah, mereka juga aktif nih menggelar perayaan tahunan kayak Go Skateboarding Day di Semarang, pameran arsip skena skate, kompetisi game di off skate, hike ollie, dan banyak lagi tahun Pro 2. Lalu, mereka juga sering banget latihan yang pertama itu di Taman Menteri Supeno ya, alias Taman KB. Lalu juga sering banget di ruang publik terbuka kayak area Balai Kota Semarang, Kawasan Simpang 5, dan juga gor olahraga untuk berlatih. Nah, tapi kamu kalau penasaran, pengen gabung atau pengen lihat dulu nih, bisa cek langsung akun Instagram mereka di @semarang_skateboard.

Saya selaku Ketua Umum NBCI Kota Semarang, sebuah organisasi olahraga disabilitas, mengucapkan dan mengapresiasi kepada RRI Radio Republik Indonesia yang menyiarkan siaran Piala Dunia di tahun 2026. Dan ini bisa membawa semangat bagi masyarakat Indonesia bagaimana kita bisa berprestasi dan membawa ke seluruh dunia lewat olahraga. Salam olahraga dan sukses selalu, jayalah selalu RRI. Terima kasih.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Nah, kayak aku sebutin dari Tom Pro 2 ya. Di malam hari ini kita bakalan ngobrol sama salah satu narasumber yang udah pasti keren banget ya. Kalau di Pro 2 Semarang tuh, narsumnya udah pasti keren-keren ya kan. Dan kebetulan tuh malam ini kita bakalan ngobrol Tom Pro 2 soal menjadi duta baca di era digital ya. Ini mengubah scroll menjadi knowledge. Wah, keren banget. Aku bakal ngobrol di malam hari ini Tom Pro 2 ya kan. Karena kalau kita lihat ya, scrolling media sosial itu emang seru. Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran nih, siapa yang mengajak masyarakat buat lebih akrab sama buku? Salah satunya adalah duta baca. Nah, kali ini kita bakalan ngobrol tentang siapa sih sebenarnya duta baca tadi, terus tugasnya apa, dan mengapa nih peran mereka penting banget di tengah perkembangan teknologi sekarang. Nah, barengan pustakawan Mbak Syohi Kairani ya, kita kenalan lebih dekat dengan dunia literasi yang ternyata nggak kalah menarik dan inspiratif. Halo Mbak Syohi, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, Mbak Syohi gimana kabarnya di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Wah, keren banget nih Mbak Syohi ini sebagai pustakawan ya Mbak ya, latar belakangnya ya. Wah, keren
1: ya,
0: banget.
1: Di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang.
0: Oke. Tapi kayaknya dulu aku pernah deh ngobrol sama dari Duta Arsip juga, cuman aku lupa sama ibu siapa gitu ya. Kali ini Mbak Syohi ya yang mewakili ya.
1: Iya, benar.
0: Oke. Mbak Syohi, sebenarnya nih sebenarnya duta baca itu ngapain aja sih Mbak? Banyak mungkin nih di antara kita yang belum tahu dan paham apa sih sebenarnya duta baca itu, Mbak?
1: Oke, jadi sebenarnya duta baca itu adalah representasi pemuda, representasi masyarakat untuk menggerakkan literasi di Kota Semarang. Karena sesuai dengan amanah undang-undang, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, untuk kegiatannya duta baca sendiri, itu kita ada roadshow duta baca. Jadi kita bareng perpustakaan keliling itu kita ke sekolah-sekolah untuk menggerakkan literasi di sekolah-sekolah. Kemudian sering juga diundang jadi narasumber pada kegiatan-kegiatan literasi kayak gitu, dan juga memeriahkan event-event literasi lainnya.
0: Oke, terus biasanya nih Mbak yang jadi duta baca itu apakah memang anak muda aja Mbak, atau ada kalangan umurnya nih Mbak Syohi?
1: Kalau duta baca itu kan kita ada dua kategori ya, duta baca Kota Semarang dan duta baca pelajar Kota Semarang. Kalau yang pelajar itu jelas pasti pelajar ya, teman. Kalau yang umum nih kita ada batasan usianya untuk pendaftaran itu 17 sampai 25.
0: Dari umur 17 tahun sampai 25 memang menyasar generasi muda ya Mbak ya, khususnya Gen Z ya.
1: Iya, iya betul.
0: Terus nih kalau Mbak Syohi sendiri Mbak jadi pustakawan, kalau boleh tahu udah berapa lama nih Mbak?
1: Jadi pustakawan di Dinas Arsip dan Perpustakaan sudah dari 2022. Berarti 4 tahun.
0: Benar-benar. Wah, sudah lumayan lama lah ya Mbak ya.
1: Terus
0: Mbak,
1: lumayan.
0: Kita balik lagi ya ke duta baca tadi. Apa aja nih Mbak kalau misalnya kita ngomongin keuntungan deh dari duta baca tadi, atau keunggulan atau asiknya nih jadi duta baca itu apa nih Mbak Syohi?
1: Kalau keuntungannya, keuntungannya secara langsung nih ya, kalau misalkan menang terpilih dapat hadiah dong pasti. Nah, kalau keuntungannya untuk jangka panjang itu bisa berkreasi dan berinovasi dalam mengembangkan skill, dan juga bisa meningkatkan personal branding, foto portofolio, networking dengan pemerintah dan juga pegiat literasi lainnya. Dan juga berkesempatan juga untuk belajar literasi di luar kota, karena biasanya duta baca kita ajak juga, pernah kita ajak ke Perpusmas kayak gitu. Pernah kita ajak ke Magelang, ke DIY gitu, buat di sana tuh kegiatan literasi gimana sih, biar mereka juga bisa mengimplementasikannya di sini.
0: Oke, berarti banyak banget ya Mbak ya, benefit, keuntungan, dan juga manfaat nih. Betul. Jadi duta baca. Tapi Mbak kalau kita lihat lagi, untuk duta baca nih dari Kota Semarang ini Mbak, itu udah berapa tahun keberapa diadakan, dan ini udah yang keberapa kali nih Mbak Syohi?
1: Pertama kali diadakan itu tahun 2021, bahkan sebelum saya kerja di sini nih,
0: Iya.
1: Nah, tapi waktu itu satu tahun menjabat, terus kita evaluasi, terus kok ternyata kalau satu tahun tuh sebentar banget. Jadi dianya bahkan ngerasa kok aku belum sempat ngapa-ngapain, kok udah selesai ya gitu. Jadi akhirnya selanjutnya di tahun 2022 itu kita jadi periodenya itu 2 tahunan.
0: Baik.
1: Jadi 2022, terus akhirnya 2024, dan sama tahun ini mau ada lagi 2026 gitu. Jadi tahun genap berarti ya.
0: Oke, berarti menjabarnya selama 2 tahun nih, Mbak ya. Kalau misalnya duta baca di Kota Semarang ini ya berbeda nih sama ajang lain, biasanya setahun doang ya, Mbak ya. Nah, justru duta baca ini ada 2 tahun tau, Pro 2. Wah. Betul. Untuk saat ini, Mbak, udah buka pendaftaran atau kapan nih, Mbak Syohi mulai buka pendaftarannya, dan gimana nih caranya buat anak muda yang dengerin yang pengen jadi duta baca, itu syaratnya apa aja, Mbak?
1: Kita pendaftaran mulai tanggal 8 Juni ya, bisa dicek lagi di IG-nya Duta Baca Kota Semarang dan juga Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang. Kita buka udah mulai tanggal 8 Juni kemarin.
0: Baru kemarin ya,
1: buat
0: Mbak,
1: teman-teman,
0: ya?
1: Iya, baru kemarin. Nah, untuk kriterianya, kita bukan cuma cari yang suka baca aja, tapi kita juga cari teman-teman yang bisa mempromosikan gemar membaca, yang bisa mengajak orang lain untuk gemar membaca dan aktif di kegiatan-kegiatan literasi.
0: Oke, untuk syarat-syaratnya seperti itu ya, Mbak ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, tapi memang kalau duta baca tadi kan ada dua kategori ya, Mbak ya. Ini yang dibuka memang khusus kategori umur 17-25 tadi, atau yang kategori pelajar juga nih, Mbak Syohi?
1: Sama yang pelajar juga, bareng.
0: Oh, bareng gitu. Jadi, ya?
1: Iya, tanggalnya juga sama.
0: Oke, dari tanggal 8 Juni sampai tanggal berapa, Mbak? Kalau boleh tahu untuk pendaftarannya?
1: 10 Juli.
0: Oh, wow, satu bulan lah, kurang lebih satu bulan ya, Mbak?
1: Iya.
0: Jadi ada persiapan nih buat teman-teman mungkin kan yang tertarik atau yang pengen lihat-lihat dulu untuk informasinya, bisa dicek di Instagramnya yang mana tadi, Mbak Syohi?
1: Instagram @dutabacakotasemarang dan @dinasarpus_semarang.
0: Nah, itu bisa dicek tahun Pro 2 ya. Abis ini kita bakalan bahas lebih dalam lagi ya soal duta baca di era digital ya, Mbak Syohi ya. Ini kita obrolannya ada 2 segmen. Yeah. Yang pertama kita break dulu, Mbak, satu lagu aja. Tapi teleponnya jangan dimatiin, Mbak Syohi, mungkin bisa ditahan aja ya, Mbak ya. Ya, nah, tahun Pro 2 abis ini kita lanjut lagi ngobrol sama Mbak Syohi Kairani ya. Dia seorang pustakawan. Kita masih ngobrolin soal menjadi duta baca di era digital, mengubah scroll menjadi knowledge.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam nomor 2. Masih ada aku Avian Sanes ya di malam hari ini. Kau masih dengerin obrolan kita ngebahas soal menjadi duta baca di era digital, mengubah scroll menjadi knowledge ya. Masih barengan juga narasumber aku yang keren banget, ada Mbak Syohi Kairani, ini sebagai pustakawan. Halo Mbak Syohi, balik lagi ya Mbak.
2: Baik.
1: Oke, tadi udah dijelasin ya Mbak ya, kalau misalnya pendaftaran buat duta baca itu dibuka dari kemarin ya Mbak, 8 Juni sampai nanti tanggal 10 Juli. Nah, jadi buat kamu Tompro 2 yang penasaran bisa cek langsung tadi di Instagramnya Duta Baca Semarang ya kan. Nah, terus nih Mbak Syohi nih, menurut Mbak deh, kenapa nih anak muda sekarang masih suka ngebaca nggak sih Mbak?
2: Menurut saya tuh sebenarnya masih suka, cuman zaman sekarang itu yang dibaca udah berbeda dengan dulu waktu saya kecil gitu. Misalnya kalau dulu kan baca tuh harus fisik, kalau novel ya harus ada bukunya, baca koran gitu kan. Cuman sekarang sepertinya lebih suka membaca tuh dari artikel-artikel di internet gitu. Jadi kalau baca novel tuh juga lebih banyak baca novel yang digital, baca web novel, atau baca thread gitu misalnya, baca di media sosial, buku digital seperti itu. Sepertinya sekarang sebenarnya itu lebih masih suka membaca, cuman medianya aja yang udah beda.
1: Oke, kalau kita lihat seperti itu Mbak ya, karena kan mungkin mereka juga mengikuti perkembangan teknologi ya Mbak ya. Mereka lahir aja tuh teknologinya kita udah ada duluan ya kan. Beda nih mungkin sama orang-orang lama gitu ya. Nah, sekarang juga kita lihat nih Mbak Syohi, banyak banget konten TikTok, Reels, sampai YouTube ya kan. Itu tuh jadi tantangan gak sih, atau justru menurut Mbak peluang nih buat ningkatin minat baca anak muda?
2: Bisa jadi tantangan juga, bisa jadi peluang. Jadi tantangan tuh karena masyarakat saat ini jadi lebih menyukai konten yang visual gitu daripada teks. Tapi kami juga berusaha untuk menjadikan kondisi ini jadi peluang dengan cara membuat konten-konten literasi maupun konten-konten yang informatif. Jadi kalau misalnya dulu informasi itu kayak hanya di koran gitu, kita berusaha untuk menyajikannya ke dalam visual juga kayak gitu.
1: Oke, berarti bisa, kalau menurut Mbak bisa jadi tantangan ya. Kalau peluangnya mungkin seperti apa Mbak?
2: Peluangnya jadi kita membuat konten literasi itu tadi, jadi informasi kita sajikan dalam konten, jadi lebih bisa dinikmati oleh masyarakat muda. Kalau kita misalnya menyajikannya dalam konten yang teks saja, itu mungkin yang pembacanya hanya masyarakat yang sudah sepuh gitu.
1: Iya, benar.
2: Gitu. Jadi supaya bisa menyasar ke masyarakat muda, kita juga harus membuat konten TikTok, Reels, YouTube seperti itu supaya masyarakat muda juga mengerti informasi saat ini gitu.
1: Oke, berarti juga bisa selain jadi tantangan, jadi peluang juga ya Mbak ya buat meningkatkan minat baca nih di era yang serba digital. Terus nih Mbak, kalau misalnya nih ada orang yang ngomong ngapain sih baca-baca buku? Kan tinggal cari di Google aja bisa tuh. Nah, tanggapan Mbak Syohi deh sebagai seorang pustakawan itu gimana Mbak kalau dengar ucapan kayak gitu?
2: Ya, cari di Google emang bisa sih. Cuman kecari di Google kan akhirnya baca artikel juga.
1: Iya sih.
2: Tetap baca juga kan. Nah, itu disitulah kita perlu membiasakan untuk membaca supaya kalau kita menemukan jawabannya di Google itu kita juga baca artikelnya itu dari awal sampai akhir. Kita cari juga siapa penulis artikel tersebut, valid atau tidak, fakta atau tidak gitu. Jadi cari di Google atau mesin pencarian apapun akhirnya juga membaca juga yang mengharuskan kita terbiasa untuk baca banyak juga gitu.
1: Mungkin tuh orang mikirnya kalau di Google mungkin gak baca ya Mbak ya, terlalu sedikit gitu ya. Padahal kan sama-sama baca, bedanya doang medianya.
2: Nah itu, takutnya kalau gak terbiasa membaca itu, jadi baca judulnya doang, isinya dikiranya sama-sama judulnya. Padahal nah, biasanya judulnya clickbait kan.
1: Iya benar-benar gitu. Benar Mbak. Oke baik. Terus Mbak buat ada nih mungkin buat teman-teman yang ngaku-ngaku yang ngaku gak suka baca ya, itu harus mulai dari mana nih Mbak biar mereka bisa suka baca nih?
2: Baca dari hal yang disuka. Misalnya nih suka anime, coba baca komik. Jadi gak hanya nonton filmnya aja, tapi coba baca komiknya yang bergambar, yang berwarna gitu. Just, misalnya suka nonton film yang romance, coba deh baca novel yang romance juga. Suka film horor, coba baca novel yang horor gitu. Intinya coba baca buku yang sesuai dengan minatnya masing-masing, dengan hal yang disuka masing-masing. Dan coba cari waktu untuk baca buku itu sesuai dengan kenyamanan masing-masing juga. Kan ada yang suka baca di pagi hari, ada yang sukanya siang, ada yang suka sore, ada yang suka malam gitu. Dan yang penting itu jangan terjebak dengan stigma bahwa baca buku itu harus yang berat. Enggak, kita bisa mulai dari baca yang ringan-ringan dulu.
1: Bener banget ya, kalau memang gak suka sih, kalau kita gak mulai ya gak bakal suka ya Mbak Syohi ya. Yeah. Jadi memang harus dimulai. Betul. Nih bisa dengan buku-buku ringan. Betul. Dulu, jangan langsung buku berat ya kan. Tapi Mbak kalau misalnya nih kita cuma punya waktu 10-15 menit deh satu hari, cukup gak Mbak itu buat mulai ngebangun kebiasaan membaca tadi?
2: Cukup banget, yang penting kan disiplin. Jadi tiap hari banget, oke tiap hari 10 menit, tiap hari 10 menit gitu. Yang penting kan kita tuh paham dengan apa yang kita baca.
1: Oke, berarti nggak harus lah yang lama-lama ya Mbak Syohi ya.
2: Enggak,
1: asal
2: harus
1: rutin 10 menit ya kan, paham sama apa yang kita baca, itu bisa banget buat ngebangun kebiasaan suka ngebaca. Nah, kalau Mbak Syohi sendiri deh Mbak, Mbak ini sebenarnya tim buku fisik atau e-book Mbak?
2: Kalau aku buku fisik banget.
1: Oke.
2: Banget, mungkin karena kebiasaan dari kecil ya, tumbuhnya dengan buku fisik, jadi harus megang, harus ada experience buat megang bukunya, cium baunya, jadi kayak jadi lebih terbiasa itu gitu. Kalau baca buku digital tuh kayak jadi beda lah.
1: Iya sih, benar. Kadang juga kalau kita baca digital kan juga nggak sehat buat mata ya Mbak ya kan, kalau kita ngelihat layar mulu ya kan.
2: Iya,
1: nah,
2: betul.
1: Coba deh sekali baca buku. Nah kalau Mbak Soi sendiri sampai sekarang masih aktif nggak Mbak baca buku, itu biasanya durasinya berapa nih Mbak satu hari?
2: Durasi beda-beda ya, seluangnya.
1: Oh, oke.
2: Okay. Soalnya mungkin setengah jam, setengah jaman lah.
1: Dalam satu hari pasti ada lah Mbak ya baca ya.
2: Iya.
1: Tuh, betul. Berdua. Mbak Syohi aja yang udah jadi pustakawan aja masih rajin baca buku, apalagi kita nih anak muda ya kan. Mulai dicoba dari sekarang. Mungkin bisa dikasih rekomendasi nih Mbak Syohi buat anak muda deh, 3 buku yang cocok buat anak muda di zaman sekarang.
2: Oke. Okay. Mungkin dari segi novel ya, biasanya kalau ikut kegiatan perpustakaan keliling tuh kalau anak muda carinya novel.
1: Bener.
2: Kalau novel itu favorit aku banget, itu judulnya Pulang, karya Leila S. Kudori.
1: Oke.
2: Okay. Itu yang pertama. Kedua, yang lagi hit saat ini itu tentang self-improvement.
1: Oke. Okay.
2: Nah itu rekomendasi aku ada judulnya You Do You, karya Alexandra Ruby. Kemudian yang ketiga ini buku yang aku baca udah lama banget dari aku SD, tapi masih ngena banget sampai sekarang, itu judulnya Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela, karya Tetsuko Kuroyanagi.
1: Oke.
2: Tapi ada satu lagi nih Kak, boleh tambah satu gak?
1: Boleh dong.
2: Ini buat temen-temen anak muda yang sekarang lagi ngerasa menyerah atau merasa hidupnya tuh lagi di bawah atau lagi mengalami quarter life crisis tuh bisa banget rekomendasi aku. Judulnya Ternyata Menjadi Dewasa Itu, karya Yoga Maulana. Ini wajib.
1: Wajib ya, yang terakhir itu justru wajib banget tuh, Tom Pro 2.
2: Iya, betul.
1: Kau bisa catat ya kan, bisa didengerin tadi apa aja rekomendasi buku dari Kak Shoyo yang bisa kamu coba. Cocok banget mungkin buat anak muda zaman sekarang, ya kan? Tapi ini kalau kita lihat lagi nih yang terjadi sekarang ya kan, Mbak Shohi, kenapa nih anak muda itu perlu ngebiasain diri buat ngebaca?
2: Supaya terhindar dari hoax. Itu yang nomor satu. Kalau kita udah terbiasa buat baca, itu nanti kita juga akan terbiasa buat mencari fakta.

0: covers ya kak
1: kayaknya. Iya benar-benar banget sih.
0: Dan di situ banyak banget buku-buku self improvement atau buku-buku yang bisa ngerasa kayak oh aku tuh nggak berjuang sendiri ya, ternyata di situ banyak banget buku-buku yang bisa menyadarkan kita kalau hidup ini emang susah tapi kita pasti bisa gitu.
1: Oke, baik, itu dia beberapa ini ya. Menurut Mbak Syohi nih, kenapa tuh anak muda sekarang perlu banget ngebiasain diri buat ngebaca ya, biar kita nggak terhindar, bisa terhindar dari hoax ya itu. Karena kan sekarang untuk memilih informasi itu penting banget ya. Nah, dengan kamu banyak baca, rajin ngebaca, nanti kamu pasti tahu nih dan bisa ngebedain ya otomatis ya Mbak ya, yang mana sih yang hoax, yang mana yang real gitu ya kan. Oke, terus iya Mbak, ini masih sekitar duta baca tadi Mbak ya, mungkin boleh di-spill nih Mbak nanti buat yang ikutan, terus yang menang itu hadiahnya apa aja nih Mbak Syohi?
0: Pemenangnya hadiahnya uang tunai.
1: Wah. Tuh keren banget nanti
0: tahun juara 2 satunya ya. Kita ada dua kategori, yang duta baca pelajar tadi sama ya, duta baca. Iya, itu ada yang kategori SD dan SMP itu yang pelajar. Terus yang Kota Semarang, duta baca Kota Semarang itu nanti ada yang putra ada yang putri. Jadi bisa masuk kategori masing-masing. Nanti hadiahnya ada sendiri-sendiri.
1: Wah,
0: bisa dicek di Instagram aja.
1: Tuh, nanti dicek di Instagram Tuan Pro 2 ya. Kabar lagi kamu jadi duta baca ya kan. Terus semakin pintar, ningkatin literasi, dapat uang juga ya Mbak ya, kapan lagi gitu.
0: Betul.
1: Oke, terakhir Mbak Syohi ya, di malam hari ini ada pesan gak sih Mbak buat Tuan Pro 2 nih ya, khususnya pendengar kita yang lagi dengerin siaran ini nih.
0: Oke. Pesan dari aku mungkin dikit aja ya, pikiran kita juga butuh makanan sama seperti tubuh kita. Jadi kalau makanan itu kita makan sehari-hari untuk memberi energi pada tubuh, tapi kalau buku akan memberi gizi pada akal dan jiwa kita.
1: Tuh benar gitu banget aja. Yang kita makan bukan cuma makanan tapi buku juga bisa ya Mbak ya. Tuh nomor 2. Makasih banyak Mbak Syohi atas waktunya di malam hari ini Mbak ya. Semoga nanti acara ya, ajang pemilihan duta bacanya bisa sukses dan lancar dan banyak nanti yang ikutan daftar abis ini Mbak. Pasti banyak nih karena udah siaran di sini. Semoga nanti Mbak Syohi ada waktu lagi kita ngobrol lagi Mbak ya.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih Mbak Syohi. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Nah, Tuan Pro 2 itu dia obrolan di malam hari ini yang luar biasa banget. Kamu udah tahu kan gimana menjadi duta baca di era digital sekarang? Ya, itu bisa mengubah kamu yang suka scroll-scroll menjadi knowledge atau pengetahuan kamu yang pastinya itu nggak dipunyai sama orang lain ya. Buruan cek sekarang Instagramnya Duta Baca Kota Semarang tuh, buat kamu yang tertarik pengen gabung yang umurnya masih rentang SD, SMP, 17-25 tahun, bisa dicek langsung nomor 2 ya kan. Thank you banget buat kamu untuk dengerin. Kita lanjut lagi abis ini ya, dijaga malam, jangan galau malam-malam sampai jam 12.

0: Indonesia Top 20 minggu ini
1: nomor 3 Gia Indrawari 1000 kali.
2: Nomor 2 nya Dia dan Indah.

0: Ini dia, untuk minggu ini teman berdua juara di Indonesia Top 20 ada Farel Hilal dengan Keliling. Lagu Keliling ini sebenarnya bercerita tentang kesederhanaan cinta. Kadang kita gak butuh kencan yang mewah atau makan di tempat yang mahal untuk bikin momen berdua lebih spesial. Jadi kamu bisa cukup duduk bersanding di samping orang tersayang, muterin sudut-sudut kota sambil ngobrolin hal-hal yang gak penting dari balik kemudi. And this is Farel Hilal Keliling.
1: Ini dia nomor satu minggu ini.

95,3 FM Pro 2 Riri Subarang, teman terbaik kamu. Masih dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Udah jam 9 lewat 7 ya, waktunya kita sharing-sharing curhat-curhat di malam hari ini. Wah, pas banget malamnya aku lagi bahas soal bullying. Kayak itu semakin kesini tuh semakin banyak gak sih kamu lihat tuh postingan-postingan di sosial media terjadinya bullying atau perundungan. Dan ternyata itu di kalangan anak-anak sekolahan loh. Ya kan, kemarin kalau ada cewek-cewek dipukulin rame-rame lah, dibully ya kan, diketawain, divideoin, dibikin malu ya kan. Seharusnya hal kayak gitu gak terjadi loh di lingkup anak-anak ya kan. Apalagi anak-anak yang masih sekolah, karena itu pasti mereka butuh seseorang ataupun sesuatu buat melindungi mereka. Tapi yang ada mereka malah kena bullying ya kan. Dampak bullying itu gak main-main tahun pro 2. Itu bisa membekas dan bakalan diingat seumur hidup loh ya kan. Nah, mungkin kamu tuh gak sengaja nih ngelontarin kata-kata yang kamu menurut kamu bercanda, tapi itu udah arah ke bully. Karena dari kata-kata kamu tadi itu bikin orang-orang jadi ketawa, jadi menghina, mencaci maki, ya kan? Nah, berhati-hati dalam berucap ya, karena banyak banget kategori-kategori yang termasuk bullying, mulai dari pemukulan, fisik itu udah termasuk bullying, dan juga ada verbal, ada non-verbal, ya kan? Pokoknya tuh, kalau misalnya deh kamu kena bullying atau ngelihat bullying, apa yang bakal kamu lakuin? Atau ada tips nggak sih dari kamu gimana caranya ngadepin bullying, ya kan? Mulai gabung sama aku di live chatnya RRI Digital atau di WhatsApp Pro 2 081-565-10953. Kamu juga bisa ikutan voting di Instagram di @pro2smg ya. Atau join live TikTok nanti di 2115 di @pro2smg sambil request lagu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ini udah mulai rame yang join di TikTok kita di @pro2smg ya kan. Aku bacain deh kisah-kisah mereka dulu yang pernah kena bully. Bukan mereka doang nih, aku sebagai host dulu juga pernah kena bully pasti ya kan. Dari Mas Fatkur nih ya, aku pernah dibully. Pertama kali aku bikin konten sama tetangga kak katanya. Aku dibilang gila katanya. Mungkin tetanggamu yang gila kali kak ya. Kok orang bikin konten dibilang gila gitu kan. Apalagi tadi katanya kontennya cuma jalan-jalan. Kecuali tuh kontennya mungkin kamu ngeprank orang jadi orang gila. Jadi wajar ya dibilang gila ya kan. Kalau ini kalau ngonten jalan-jalan dibilang gila, berarti itu tetangga kamu yang aneh itu Mas Fatkur ya kan. Dari Kak Zulia juga nih, aku pernah dibully waktu SDK katanya. Karena gemoy. Selang 2 tahun aku udah kurus, aku ikut taekwondo, aku hajar langsung kak katanya. Wah, kadang tuh kita memang butuh waktu ya gak sih buat ngebalas pembuli-pembuli tadi. Kalau kami memang punya waktu buat ngebalas mereka, balas dengan cara yang lebih elegan ya kan. Balasnya dengan prestasi, itu kan makin panas mereka tuh ya. Tapi kalau misalnya kamu gak punya waktu buat ngebalas mereka, gak usah. Fokus aja ke yang kamu kejar ya kan. Langsung puas kak katanya. Bullying aku jadiin motivasi diri, ambil positifnya, benar. Ya kayaknya bullying itu memang ada sudah dari zaman dahulu ya kan, apalagi sekarang nih yang serba digital. Bahkan tuh di sosmed aja tuh banyak kita lihat bullying yang bikin sakit hati ya kan, apalagi langsung itu juga bikin sakit hati ya kan. Nah jadi buat kamu Tempro 2 yang punya pengalaman dibully ya kan, atau gimana sih tips cara ngadepin bullying versi kamu, boleh banget gabung di malam hari ini ya. Jangan lupa sambil request lagu Tempro 2, pokoknya aku tungguin, yuk.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilau Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro 2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

Ternyata banyak nih pengalaman dari teman-teman TikTok yang kena bully. Mas Fatkor tadi udah cerita pernah juga, Zulia tadi pernah, Ring juga pernah, Hayo juga pernah. Aku juga pernah ya kan. Mungkin tuh kalau misalnya kita flashback ke zaman bullying itu tuh yang paling parah aku dulu waktu SD sih. Ya kan, aku SD sampai pindah waktu itu. Tapi bukan gara-gara dibully ya, pindahnya memang pindah rumah. Tapi memang waktu SD itu memang sampai 2 kali pindah ya kan, gara-gara mengalami pembulian. Di SMP juga masih ya kan, di SMA udah agak berkurang. Beberapa doang ya kan, tapi tempat ngerasa memang dunia pendidikan tuh memang aduh sering banget rentan sama pembulian ya kan di sekolah kan. Bahkan tuh kalau kita ngadu tuh ke guru dibilang alah ngadu gitu ya aja ngadu gitu kan. Bahkan gurunya bilang cuma bercanda gitu kan. Padahal tuh yang dialami itu udah gak bercanda lagi, itu kan bullying. Kita bisa nih ngebedain yang mana namanya bercanda, yang mana bullying ya kan. Nah tapi kalau misalnya kamu nih Tamu Radio punya pengalaman bullying apa aja, atau kamu punya tips gak sih gimana caranya ngadepin bullying tadi ya kan. Kalau dari versinya Zulia tadi tuh dia sampai ikut taekwondo ya kan, biar bisa tuh ngehajar orang-orang yang ngebully dia. Kalau kamu kayak gimana Tamu Radio, apa yang kamu lakuin, apakah sama kayak aku pindah sekolah solusinya gitu ya kan. Boleh banget Tamu Radio gabung di live chatnya RDG Digital atau di WhatsApp Radio di 081-565-1053. Kamu juga bisa ikutan voting di Instagram di @radio_smg. By the way teman-teman, kita udah ada treats loh. Jadi kalau ada nih di antara kalian yang main treats, bisa cek langsung ya. Treatsnya kita mana ini? Mana sih, sama di Pro 2 SMG juga. Tuh aku udah bikin treats, kamu mungkin boleh komen di treats ya kan. Gimana caranya ngadepin si tukang bullying, atau pernah gak sih kamu ngelihat bullying, atau kamu yang dibullying, pengalaman kamu kayak gimana ya. Boleh juga ikutan gabung di TikTok kita sekarang, masih live ini di @Pro 2 SMG. Dan jangan lupa sambil request lagu.

Wijaya Sutikno SPD selaku Sekretaris PSSI Kota Magelang dengan senang sekali dan bangga menyampaikan ucapan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak sekali hiburan, berita, dan termasuk siaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Ayo kita ikuti siaran ini ya, jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jaya sepak bola Indonesia.

0: hari ini buat nemenin teman Pro 2.
1: Wah, kenapa kamu bisa sesemangat itu?
0: Karena aku habis sarapan.
1: Wah, kenapa kamu masih terus membawa bekal sampai dengan hari ini? Padahal kamu udah gede banget.
0: Karena aku tuh suka makan makanan rumah yang real food, yang sayur bayam ya sayur bayam, yang sayur sop ya sayur sop gitu loh.
1: Emang kamu pikir kalau beli di sebelah itu sayurnya buatan, sayurnya bohongan?
0: Sayurnya plastik kayaknya.
1: Alah, kan kamu
0: susah diaksesnya. Kita harus ini dulu.
1: Duh, kamu effort dong. Warrior. Kamu muter lewat Haris Hotel.
0: Jauh. Pilihannya muter atau naik tembok kan?
1: Iya, jangan. Naik tembok soalnya nanti roknya. Kamu gak boleh. Mau capek tuh kok yo. Belangsaan. Gak boleh.
0: Iya, tapi aku beneran semangat ya buat ngejawab satu pertanyaan dari teman Pro 2. Iya, pastinya dia ngirimin ini juga dengan penuh semangat dan menggebu-gebu nih.
1: Siapa dia?
2: Savenia di Semarang. Kakak-kakak, gimana cara menghadapi teman yang toksik? Udah sering ngasih nasihat tapi dia gak pernah mau denger. Apakah harus aku menjauh dia?
1: Oke, permasalahan tentang teman toksik dari
0: Savenia.
1: Nama anak-anak zaman sekarang tuh kok bagus ya. Savenia.
0: Kayak nama mobil
1: hari,
0: ya.
1: Iya, kapan hari ada Giovanno, ada Michael gitu kan. Sedangkan aku Aris Puji Srianto.
0: Kan nama itu rezeki kan.
1: Iya benar, itu namanya bikin rezeki, rezeki bagus. Tapi gak apa-apa. Buktinya Savenia meskipun namanya bagus, dia temennya toksik. Aku temennya gak ada yang toksik, nama aku gak bagus.
0: Oke, ya, jadi Savenia, gimana cara menghadapi teman toksik?
1: Ya, gak usah temenan sama dia, udah itu paling benar.
0: Betul.
1: Ngapain orang toksik kok dipelihara?
0: Iya.
1: Ditemenin?
0: Kalau kamu baik temenan sama toksik, biasanya malah kena racunnya dia.
1: Nah, karena racun itu menyebar, ingat.
0: Betul.
1: Ya, jangan sampai kamu teracuni. Kita adalah dengan siapa kita bergaul. Betul. Aku selalu bilang gitu kan.
0: Iya, sering banget.
1: Iya kan, itu benar loh, true. Jadi kalau kamu pengen jadi orang yang enggak toksik, ya kamu jangan temenan sama yang gitu.
0: Ah, betul.
1: Gitu, kamu temenlah sama ustazah, ustadz. Ya, kamu temenanlah sama influencer. Kamu temenanlah sama apalah businessman, businesswoman. Gitu, biar kamu tuh nanti juga akan terpacu dan kamu tuh akan jadi seperti itu juga.
0: Bener ya. Jadi kalau ada yang toksik-toksik udah di, atau mungkin kalau misalnya kamu ketemu sama teman toksik itu ketemunya tiap hari ya, kamu berkomunikasi sewajarnya aja. Gak usah yang terlalu gimana-gimana banget gitu ya. Jadi ketika kamu berkomunikasi sewajarnya dan seperlunya aja, ya kamu bisa apa ya?
1: Ya bisa menunjukkan kalau kamu tuh memang jaga jarak sama dia.
0: Nah itu, kan? Ya benar.
1: Iya, intinya jaga jarak dulu aja pokoknya ya.
0: Iya, betul ya. Karena toksik itu gak baik ya punya teman toksik. Kamu mau nasihatin kayak gimana pun kalau dia gak berubah dan tidak mendengarkan, ya udah tinggalin aja.
1: Tinggalin aja, kan kamu juga gak pengen dicap sama kayak dia kan?
0: Iya benar.
1: Apalagi di era media sosial.
0: Kamu temennya ini kan, nah, gitu.
1: Dia ah
0: kan
1: pasti sama, gitu kan.
0: Kamu gengnya ini kan, kamu pasti sama-sama toksik kayak
1: nah,
0: dia.
1: Jangan ya dek ya. Dah, Savenia.
0: Bye, Savenia. Good luck.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
0: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg. Oh.

0: ini dia untuk juara minggu ini di International Chapto ini, datangnya dari Sienna Sparrow dengan The Visitor. Lagu ini menceritakan tentang pergulatan batin saat kamu tuh sadar kalau kamu cuma jadi tempat persinggahan sementara buat yang kamu sayang. Sebuah pengingat kalau patah hati paling sunyi adalah saat kamu harus bersiap kehilangan seseorang bahkan sejak dia baru aja datang.
1: This week's number one.

dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

95,3 FM Pro 2 RRI Sebarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Kita masih ngebahas, kau pernah gak sih dibully, punya pengalaman dibully, atau gimana nih caranya ngadepin tukang bully tadi? Kau pernah gak sih punya jurus, atau kau punya cara, punya tips cara menghadapi tukang bully? Ya kan, karena tadi banyak banget yang cerita tuh masa lalunya tuh pada dibully semua. Dari zaman SD, SMP, SMA ya kan, dibully, dijauhin, dimusuhin, bahkan reunian tuh teman-teman juga sempat menghindar nih, gak mau datang gara-gara ada si pembuli tadi. Walaupun mungkin udah minta maaf, tapi luka yang mereka kasih tuh bakalan kita keingat terus, ya gak sih? Itulah bahayanya dari ucapan sama tindakan, guys. Kita tuh mungkin ngelakuinnya tanpa sadar, atau ngelakuinnya tuh kayak seenaknya aja, tapi tanpa kita sadari ya, yang kita lakuin itu membekas di kehidupan orang sampai kapanpun. Itu yang gak bisa dilupain, ya kan? Bukan berarti kita pendam, tapi kita ingat apa dulu yang dilakukan sama kita. Makanya tuh kita lebih baik menghindar buat gak ketemu dia, ya. Nah, boleh banget buat kalian yang produ yang masih punya pengalaman dibully atau tips gimana caranya ngadepin pembuli tadi, ya gabung di malam hari ini yuk di live chatnya RRI Digital. Bisa di tweet kita juga ada ya, buat teman-teman yang mau follow tweets kita bisa banget di @pro2smg, ya kan. Nah, kalian bisa join, kasih tahu dong gimana caranya ngadepin si tukang bullying, atau pernah gak sih punya pengalaman di bullying, atau kamu ngelihat bullying deh apa yang kamu lakuin, ya kan. Ikutan langsung juga join di TikTok sekarang di @pro2smg. Pokoknya aku temenin kamu sampai jam 12.

0: Woi teman Produa, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Produa Semarang. Produa. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
1: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
3: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
2: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Produ FM Semarang.

Kita masih ngomongin soal punya pengalaman dibully, ya kan? Ada juga orang yang bilang nggak ada pembulian tuh di zaman aku SD, SMP, SMA sampai kuliah aman-aman aja gitu kan. Aduh, tapi itu kalau misalnya kita flashback lagi ya, mungkin di zaman-zaman yang banyak memperlaku apa terjadi pembulian itu tuh biasanya di zaman SD, SMP, SMA, kuliah mungkin masih ada ya kan. Tapi itu kayak gimana ya? Gak sebanyak di zaman SD, SMP, SMA ya kan. Bahkan tuh banyak banget orang-orang yang udah bisa milih kalau misalnya mau reunian ya kan, mau kumpul-kumpul pas bukber ataupun ada acara apapun, pasti udah bisa milih tuh. Pengennya datangnya di reunian SMP aja deh, reunian SD aja deh gitu kan. Ada, tapi mungkin ada di antara kalian yang pengen datang ke semua reunian, mau itu reuni SD, SMP, SMA, karena kalian ngerasa gak ada masalah apa-apa, gak ada pembulian juga ya kan, jadi datang aja lah di semuanya gitu kan. Mungkin pernah juga yang ngalamin, tadi Rin cerita kan, kita datang tuh, bela-belain biar datang ya kan. Ternyata dicuekin. Mereka ngomong sibuk sendiri dan kamu gak diajakin ngomong, dicuekin. Pengen pulang, masalahnya dia nebeng sama temennya gitu kan. Kalau aku jadi dia sih, pulang aja gitu kan, cari ojek. Ngapain kita datang reunian, kumpul-kumpul, tapi kita dicuekin. Aduh, buang-buang waktu aja. Makanya tuh, penting banget buat kamu kalau pengen datang ke sebuah acara, lihat dulu dia orang-orangnya siapa gitu kan. Bahkan dulu kita punya sahabat gak sih? Kayak misalnya, kamu ikutan gak acara ini? Kalau dia ikutan, kita juga ikutan. Tapi kalau kamu gak ikut, aku gak ikut ya kan. Ada kan yang pertemanan juga kayak gitu kan. Nah, jadi buat kamu nomor 2 yang punya pengalaman dibully dan gimana caranya kamu ngadepin si tukang bullying tadi, boleh gabung di malam hari ini ya. Langsung aja join sekarang di TikTok kita di @pro2smg.

0: 1 per 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Nomor 2, ini tinggal satu segmen lagi ya buat kamu yang pengen gabung di malam hari ini ya kan. Jangan lupa ya, kasih tahu aku punya pengalaman di bullying gak nih? Atau kamu punya tips gak sih gimana caranya ngadepin si tukang bullying tadi? Pernah gak kamu ngelihat bullying dan apa yang kamu lakuin ya kan? Boleh banget gabung di malam hari ini. Ikutan votingnya di Instagram langsung ya, karena ini tinggal satu segmen lagi Nomor 2. Abis ini tuh, aku bakalan balik dan bacain hasil voting kita di malam hari ini.

Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya. Bisa menikmati siaran Piala Dunia. Semoga di masa-masa yang akan datang, RRI Semarang lebih jaya dan lebih menyasar rakyat Indonesia. Terima kasih.

0: Nga, kasih tau gak ya? Kasih tau gak ya? Kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sembarang kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang agak ajaib dari cara kerja mata kita, Troxler Effect. Nah, ini tuh fenomena visual di mana mata kita berhenti merespon sesuatu yang diam, statis dalam waktu tertentu, sampai akhirnya bagian itu seperti menghilang dari pandangan. Jadi bukan bendanya yang hilang ya, tapi otak kamu yang berhenti memperhatikan. Contohnya gimana sih? Coba deh kamu fokus ke satu titik di tengah layar atau dinding, lama-lama bagian di sekitarnya bisa jadi blur, pudar, atau bahkan kayak menghilang. Keunikannya, Troxler Effect, otak kita cenderung mengabaikan hal-hal yang gak berubah, supaya kita fokus ke hal-hal yang lebih penting, kayak gerakan atau perubahan di sekitar kita. Makanya, hal statis lama-lama jadi invisible di persepsi kita. Mata dan otak kerja bareng buat efisiensi perhatian. Kita jadi lebih peka sama perubahan dibanding hal yang diam. Fun fact-nya dan Miss Kepo nih, ini juga alasan kenapa kita jarang sadar sama hal-hal kecil yang selalu ada di sekitar kita. Jadi, kalau kamu ngerasa ada yang hilang pas lagi fokus, bisa jadi itu bukan ilusi, tapi Troxler Effect yang lagi kerja. Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Oke, Tom Pro 2, udah mau jam 11 ya, waktunya kita bacain buat hasil voting kita di malam hari ini, di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Ini edisi hari Selasa 9 Juni 2026 ya. Tadi aku udah bikin voting di Instagram, pastiin kamu udah ikutan voting ya kan. Bisa cek langsung di Pro 2 SMG tips ngadepin bullying ya kan. Suara terbanyak itu adalah dilawan dong. Ya, mungkin nih kalian sekarang berani ngomong lawan karena udah dewasa ya kan. Tapi waktu kalian kecil dibully, mana berani ngelawan? Takut yang ada. Ada 46% suara yang milih lawan, kita kasih tepuk tangan ya. Terus 24%-nya cuekin aja, astaga, dibully cuek dong. 15% itu milih viralin, terus 15% lagi milih laporin. Ya yang paling benar tuh yang sebenarnya ngelaporin sih. Tapi kadang tuh guru-guru tuh bilang itu bukan bully, itu bercanda gitu kan. Sulit ngebedain antara bullying sama bercanda ya. Aku sahabatnya udah ikutan voting di malam ini. Ada Galuh Amanda Putri, ada Nadira Aisyi, ada Big Secret, Lana Maulmu, Kuel Anya, ada Happy Mod, Hayalia, Nasdot Kaila, Yeni Delindawati, Iwaga Kure, Shepard, CLR, sama Farida Mufarida. Dan kita lihat tanggapan dari Tom Pro 2, apakah mereka pernah ngalamin yang namanya bullying. Nah, ini kita lihat ya kan. Mana dia nih? Wow, dari Mas Iwaga Kure kan, tadi yang milih viral. No viral, no justice katanya. Aduh, kayak kasus apa gitu ya? No viral, no justice, bener banget. Okay, dari Kakak Jerai Soy 90. Laporin sih ke orang yang punya otoritas ya, misalnya laporin ke guru gitu kan. Pokoknya orang yang punya otoritas bisa banget kamu laporin tuh. Dari Kamelia, cuekin sih kak katanya. Gimana sih kamu dibully tapi dicuekin gitu. Makin yang ada makin seneng deh ganggu kamu ya kan. Ya ini Delindawati, dibalas dengan prestasi. Nah itu hal yang paling benar sih, paling setuju ya kan. Kalau kamu dibully, kamu bisa ngebales tapi baleslah dengan cara yang lebih elegan ya kan. Yang lebih keren, balas dengan prestasi itu udah bisa banget buat kamu ngebuktiin. Kalau misalnya kamu gak seburuk itu ya kan, jadi kamu manusia yang gak pantas lah buat dibully pokoknya kan. Kita gak pantas di dunia ini buat ngebully siapapun, makhluk hidup manapun ya kan Tom Pro 2. Semoga deh buat para pembullying di luar sana cepat sadar ya kan. Dan buat para korbannya semoga bisa tetap kuat, tetap semangat, tetap bisa menjalani hidup ya kan. Walaupun mungkin sisa-sisa yang dibullying tadi pasti membekas lah, gak bakal bisa dilupakan. Tapi seenggaknya kamu bisa hidup dengan pemikiran untuk maju terus ya. Jangan pernah lama-lama tuh terjebak di masa lalu, oke? Udah dulu siaran Tom Pro 2 malam ini ya. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Aku Avian Sanes Cabut, selamat malam dan selamat istirahat.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Paris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

0: Des, lihat nih, medali maraton, medali emas, emas asli.
1: Sombong amat, emang abis maraton gimana sih?
0: Gak bisa dong, kalau biasa aja, gak bisa, mohon maaf. Ini tuh oleh-oleh dari Jogja, khusus buat yang ikutan maraton kemarin.
1: Oke, santai dulu dong, terus kerjaanmu gimana, Mat? Nanti siang kamu presentasi laporan tahunan, kan?
0: Kalau kerjaan, aku belum bikin slide PPT sih. Emang jam berapa sih?
1: Lah, yang presentasi siapa ya? Ditanya siapa? Mulainya jam 1 siang. Tinggal setengah jam lagi tuh waktunya. Mana kamu tampil pertama juga lagi?
0: Hah? Yaudah, aku mau balik ke ruang kerja dulu, mau bikin slide PPT.
1: Ya, semoga sempet ya. Salamnya juga sih, malah cari pelarian. Pakai ikutan maraton-maratonan. Lain kali, selesain dulu tuh urusan kerjaan sebelum pamer medali.
0: Niat mau pamer? Kena omen.

Ikan sapu-sapu dikenal dengan nama ilmiah Pterygopictis. Bentuknya unik, tubuhnya pipih, dengan mulut menyerupai alat penghisap. Mulut inilah yang buat ikan sapu-sapu sering menempel di dasar sungai atau bebatuan, seolah-olah sedang menyapu sesuai dengan namanya. Awalnya ikan sapu-sapu bukan berasal dari Indonesia. Ikan ini dibawa dari Amerika Selatan sebagai ikan hias akuarium. Namun, karena daya tahannya yang sangat kuat, banyak ikan sapu-sapu yang akhirnya dilepas ke perairan umum dan berkembang biak dengan sangat cepat. Nah, disinilah masalahnya muncul. Ikan sapu-sapu termasuk spesies invasif, artinya bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Mereka memakan lumut dan organisme kecil yang juga menjadi sumber makanan ikan lokal. Akibatnya, populasi ikan asli bisa menurun karena kalah bersaing. Selain itu, ikan sapu-sapu juga dikenal mampu bertahan di air yang tercemar. Hal ini yang sering buat kita keliru, mengira bahwa kehadiran mereka menandakan air bersih. Padahal justru sebaliknya, ikan ini bisa hidup di kondisi air yang buruk. Meski sering dianggap hama, ikan sapu-sapu sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Misalnya sebagai bahan kerajinan, sampai pakan ternak.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Arti konsistensi gitu yang Bapak anut dalam mengembangkan The Box.
2: Jadi arti dari konsistensi itu yaitu kita harus memang benar-benar berjalan dalam relnya. Misalkan nih, kita harus mempertahankan kualitas kita apapun yang terjadi. Kemudian kita konsisten juga pada saat kita membuka outlet kita. Misalkan kalau yang The Box ini sudah kita jalankan, kita buka jam 8 pagi sampai dengan jam 12 malam. Jadi orang yang mau pesan secara online maupun offline itu bisa akan menotis ya, bahwa oh The Box, saya mau sarapan nih jam berapa, jam 9, ah aku pesan The Box aja. Oh ternyata aku lapar jam 11 mau makan, oh pesan The Box masih bisa. Jadi konsisten itu memang harus kita jalani dan harus kita pegang teguh, sehingga pada saat kita mau bertahan sampai lama, yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

risk more than others think is safe, care more than others think is wise, dream more than others think is practical, expect more than others think is possible. Claude Bissel. Claude Bissel mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari kita dengan sikap semangat, penuh antusias, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Berikanlah perhatian dan pelayanan terbaik dari diri kita untuk yang memerlukan. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kita selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginan kita, serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Temuan Pro 2, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum.
1: Sekarang giliran aku ya.
2: Yuhu.
1: Aku. Apa kata Ustaz?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita sering membicarakan suatu perbuatan atau suatu dosa dengan ukuran besar. Ini perbuatan yang bagus besar pahalanya. Ini perbuatan yang sepele. Ini sebuah dosa yang besar. Ini sebuah dosa yang kecil. Perlu diketahui bersama bahwa dimensi besar dan kecilnya sebuah amal, bobot dari sebuah dosa, apakah itu besar dan kecil, tidaklah dilihat dari perbuatan dan bentuk dari perbuatan itu. Ada satu riwayat dari Rasulullah Muhammad SAW. Beliau menyatakan, Ar-Rahimuna man yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang punya kasih sayang adalah mereka yang diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, cintailah, kasihi dan sayangilah siapapun dan apapun yang ada di bumi ini. Niscaya mereka-mereka yang ada di langit akan merahmati. Dari sini ada sebuah kisah yang perlu kita pelajari dan kita renungkan. Suatu saat di suku Bani Israel, umatnya Nabi Musa, ada seorang pemuda yang menyembelih anak sapi yang dimiliki oleh ibunya. Ibunya tidak ridho dengan pemberian itu. Kemudian Allah memberikan musibah, memberikan apa istilahnya karma, ketika tangan dari si anak pemuda itu truk atau tidak bisa digunakan. Orang Jawa bilangnya jin. Dengan sekian waktu pemuda itu sakit dengan tidak bisa memasakkan kedua tangan. Suatu saat di depan teras rumah, anak pemuda itu sedang santai di depan rumah. Dia melihat ada seekor anak burung yang jatuh dari atas. Kemudian dengan rasa iba itu, kemudian anak itu berdiri dengan kekuatan yang dia punya untuk bisa menyelamatkan anak burung itu yang jatuh dan mengembalikan kepada sangkar. Dengan ketulusan dan kerahmatan yang dia berikan kepada anak burung itu, Allah mengampuninya dan mengembalikan kekuatan tangannya sehingga tangannya bisa sembuh. Kisah ini memberikan isyarat dan hikmah kepada kita bersama bahwa kebaikan suatu perbuatan dan juga keburukan atau dosa dari suatu perbuatan jangan dilihat pada materi. Kalau kita belajar dari kisah tadi, itu hanya sekedar anak burung, tapi Allah tidak melihat anak burungnya, tapi Allah melihat dari ketulusan pemuda itu yang sudah payah membantu dan menolong anak burung untuk dikembalikan kepada kita. Maka dari itu, ketika kita berbuat sesuatu, janganlah hitung-hitung dengan hitungan-hitungan kalkulatif, ini besar atau kecil. Ini bukan soal sekedar bentuk dari amal atau bentuk dari dosa yang kita lakukan, tapi yang lebih penting adalah kepada siapa. Kita ambil contoh yang sederhana. Menampar teman itu adalah perbuatan yang salah dan perbuatan. Tapi coba sama-sama bentuknya menampar, kita menampar orang tua atau menampar guru ngaji kita, sungguh itu lebih besar dari hanya sekedar menampar teman. Meskipun dari bentuk perbuatannya adalah sama, sama-sama. Maka dari itu, agar kita bisa merenungkan kesalahan kita, janganlah hanya melihat kesalahan dari apa bentuk kesalahannya, tapi lihatlah kepada siapa kita melakukan kesalahan. Maka ini sebenarnya tidak ada lagi namanya besar dan kecil dalam perbuatan dosa. Yang ada adalah kita sebagai manusia tidak pantas melakukan keburukan kepada orang lain. Ingatlah bahwa Allah tidak pernah menghina, mengejek dan bersikap buruk kepada ciptaan, apalagi kita yang menjadi bagian dari ciptaan Allah. Itu dari kami, semoga ada berkah dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aku udah

0: Hah? Menang undian motor?
1: Dari kapan ikut undian ya?
2: Eh, sini coba lihat. Linknya apaan? Kok mencurigakan gitu sih?
0: Katanya sih tinggal klik, isi data, terus motornya langsung dikirim.
2: Serius? Scam kali? Banyak banget yang begini. Hadiah palsu, tapi minta data pribadi.
0: Serius? Tapi ini halaman webnya mirip banget yang asli tahu. Hampir percaya deh.
2: Ya, namanya trik. Biar meyakinkan kalau kamu isi data, bisa-bisa nih disalahgunain.
0: Aduh, untung ya nanya dulu ya. Kalau enggak, keluar deh.
2: Ya, kalau dapat undian yang enggak jelas, jangan langsung percaya. Cek akun resminya dulu.
0: Iya juga ya, kalau hadiah beneran, enggak bakal minta data aneh-aneh kan?

0: Ini dia keseruan setiap sore di Prodo FM.
1: Kenapa child groom ini sering sulit dikenali oleh korban maupun lingkungan sekitarnya ya? Di sini sulit dikenali itu dari perilakunya. Kalau perilakunya itu salah, apakah karena memang dari kecil udah dikasih paham sama sang predator itu, Siva?
2: Kan biasanya kalau kekerasan, yang namanya kekerasan kan biasanya dibalut sama kayak hal-hal yang bikin luka ya kak ya. Hal yang bikin luka, hal-hal yang bikin kita sadar dari awal. Sama kan ini child grooming kita balutnya lebih, ya maksudnya orang-orang predator itu lebih membalutnya kayak lebih dengan rasa spesial, rasa ingin melindungi. Padahal aslinya tuh mereka tuh tidak ada rasa-rasa itu, dia hanya memanipulasi, pelan-pelan memasukkan manipulasi-manipulasi itu agar mereka dapat mengontrol anak-anak itu ya kak ya. Kalau nah itu yang bikin apa namanya child grooming itu lebih sulit untuk ditangkap, lebih sulit untuk dikenali, karena ya yang tadinya kekerasan harus apa ya, nggak seharusnya kekerasan itu yang biasanya biasanya apa namanya dibalut dengan luka, yang dibalut dengan hal-hal yang menyakitkan. Nah ini dibalutnya dengan cinta.

2022, akhir-akhir ini cuaca di Indonesia sering terasa tidak menentu. Pagi bisa cerah, siang terik, tapi sore bisa tiba-tiba hujan deras. Hal ini terjadi karena Indonesia berada di wilayah tropis dan dilalui garis khatulistiwa. Posisi ini membuat pembentukan awan hujan berlangsung sangat cepat dan dinamis. Selain itu, perubahan musim angin atau monsun turut mempengaruhi pola cuaca. Fenomena global seperti El Nino dan La Nina juga bisa membuat hujan datang lebih sering atau justru berkurang. Tidak hanya faktor alam, perubahan iklim dan aktivitas manusia juga ikut memperburuk ketidakstabilan cuaca. Suhu bumi yang meningkat membuat pola hujan semakin sulit untuk diprediksi. Cuaca yang tidak menentu mengingatkan kita untuk selalu waspada dan menjaga lingkungan. Karena alam yang sehat akan membantu menjaga keseimbangan cuaca di sekitar kita.

0: InfoPro2, yuk update informasi kamu di InfoPro2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama, Teman Pro2, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan memaparkan sejumlah hasil pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto kemarin. Luhut menuturkan pihaknya menyampaikan laporan terkait ekonomi dan sejumlah program strategis pemerintah, salah satunya adalah terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh DEN menunjukkan terbentuknya ekosistem supply chain dalam pelaksanaan MBG. Anggota DEN Septian Haryoseto menyebut dalam pemenuhan kebutuhan MBG, setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG melibatkan UMKM. Dari 800 titik dengan sampel yang diambil secara acak menunjukkan program MBG memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan UMKM. Sehingga menurutnya, program MBG tidak hanya memberikan pemenuhan gizi anak, namun juga menghidupkan ekosistem baru untuk UMKM.
1: Info Pro2.
0: Wali Kota Semarang Agustina Bilujeng menegaskan komitmennya untuk membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan dekat dengan masyarakat melalui penguatan sumber daya aparatur. Komitmen tersebut diwujudkan dengan pengambilan sumpah serta penyerahan keputusan pengangkatan kepada 297 pegawai negeri sipil pemerintah Kota Semarang formasi tahun 2025 di ruang Lokakrida Balai Kota Semarang kemarin. Bagi Agustina, pengangkatan ratusan aparatur ini bukan sekedar proses administratif, melainkan investasi sumber daya manusia untuk memperkuat kualitas pelayanan publik dan menjawab tantangan pembangunan Kota Semarang di masa depan. Menurutnya, kehadiran aparatur muda yang mendominasi PNS yang diangkat ini akan memperkuat transformasi pelayanan publik yang sedang dibangun oleh pemerintah Kota Semarang. Informasi terakhir Teman Pro 2, pelatih Timnas Indonesia John Hartman memberikan apresiasi kepada Timnas Indonesia U19 usai memastikan tiket semifinal Piala AFF U19 2026 setelah keluar sebagai juara grup A. Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada pelatih Nova Arianto atas capaian tim kelompok usia tersebut. Menurut Hartman, Garuda Nusantara memperlihatkan karakter kuat dalam menghadapi berbagai tekanan pertandingan. Ia menilai kemampuan tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan yang lebih besar mendatang. Pelatih asal Inggris itu secara khusus menyoroti perjuangan para pemain dalam pertandingan sebelumnya dan berharap Putu Panji dan kawan-kawan bisa mempertahankan performa positif dan bisa menyaksikan pertandingan mereka secara langsung.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: 95,3 FM Produa RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat hari Rabu. Gimana hari Rabu ini? Udah siap untuk menjalani hari ini? Semoga udah siap. Semoga udah semangat. Semoga udah melek. Karena kalau jam segini belum melek, ya gimana kamu mau sampai ke tempat tujuan kamu? Ya harusnya udah mulai cari-cari sarapan mungkin. Ya udah mandi, udah inilah segala macam. Aku loh, wes siap ke jam apa tuh? Ya udah, Faris Magriza udah siap buat temen kamu sepanjang pagi ini. Pol-polan kita seru-seruan bareng di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Yang jelas dijamin seru, yang jelas banyak info-info yang oke buat kamu. Aku puterin juga lagu-lagu yang mantep banget pakai keren. Mantep banget pakai keren, apa lagi tuh ya. Yang jelas aku akan full temenin kamu sepanjang pagi ini. Kita mulai bareng sama dia dan Indah Cool Sweet Malu.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pulau tempat yang kita pijak sekarang ini namanya Jawa? Kalau kamu browsing, ada banyak versi nih. Tapi yang paling populer berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Java Dviva. Java artinya biji-bijian atau jewawut, sejenis tanaman pangan yang dulu melimpah banget di Pulau Jawa. Kemudian Dvipa artinya pulau. Jadi secara harfiah, Jawa adalah pulau padi-padian. Versi lain bilang nama Jawa ini muncul dari catatan kuno penjajah Yunani, Ptolemy, yang menyebutnya Labadium. Dari pusat peradaban sampai menjadi pulau terpadat di dunia, nama Jawa tetap konsisten menemani sejarah kita. Jadi, sekarang udah tahu kan?

0: Atau mungkin
1: satu titik krusial yang ada di kampus yang ini kalau aku bilang, kalau ngomongin soal kebersihan ini harus beneran dijagain ya. Bukan cuma kayak di ruangan kelasnya aja, tapi juga di kantin kampus. Ini adalah tempat nongkrongnya anak-anak kampus dimanapun itu ya. Bahkan sampai ada yang rela untuk move ke kantin kampus fakultas lain kan. Ada tuh zaman-zaman aku tuh ada tuh yang kayak gitu. Temanku entah yang cabut kampus ke apa namanya kantin lain, ada yang kesini juga ke tempat aku. Ya udah sering lah yang kayak begitu. Tapi emang salah satu yang harus menjaga bukan cuma kita aja yang datang ke situ, tapi juga dari para pedagangnya. Nah, ini salah satu yang dilakuin adalah teman-teman dari program studi D4 Informasi dan Hubungan Masyarakat Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, yang mereka ini ngadain program CSR yang tajuknya adalah Berbagi Apron Safe Serve. Ini adalah cara untuk meningkatkan kesadaran pentingnya kebersihan dan higienitas di lingkungan kantin kampus. Jadi mereka ngelakuinnya di kantin kampusnya mereka, ngegandeng UMKM lokal Joyo Jahit untuk ngedukung. Jadi mereka ini ngebagiin apron yang berbahan drill cotton tebal untuk para pedagang kantin. Nah, sebenarnya berangkat dari mereka ngelihat kalau ternyata masih ada pedagang yang kalau misalnya berjualan ini belum menggunakan apron gitu ya, atau celemek gitu ya, celemek. Nah, ini akhirnya mereka pengen supaya programnya walaupun sederhana tapi bisa bermanfaat supaya kebersihan waktu menyajikan makanan ini bisa lebih terjaga. Dan mereka juga ngasih edukasi tentang pentingnya ngejaga kebersihan dan higienitas dalam proses pengolahan serta penyajian makanan. Karena emang ini penting juga supaya ya teman-teman yang pada beli juga ngerasa nyaman gitu ya. Dan mudah-mudahan ini bisa ngebantu. Dan sebenarnya makin bikin kita sadar gitu kalau kebersihan lingkungan itu jadi salah satu hal yang penting. Bahkan di lingkungan kantin kampus sendiri. Bukan cuma pedagangnya tapi kita juga ya. Jangan habis makan ditinggal gitu aja, mbok. Ya sampahnya dibuang lah dan segala macam. Harus bareng-bareng biar enak juga gitu kalau pada ke kantin.
2: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini. Bulan ini.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Buat bangkitnya lebih berkembang lagi gimana?
2: Kalau kita tuh dulu namanya usaha ya, namanya jualan tuh pasti ada naik turun kan. Terutama pas turun nih, pusing kayak gitu, gimana ya caranya. Kalau dari kita itu biasanya namanya usaha, kita juga menjual jasa ya. Bagaimana customer itu membutuhkan kayak gitu. Ada yang kayak, kak bisa gak sih diantar kayak gitu, bisa dong. Terus bisa gak sih kak di online, ada dong. Jadi kita berusaha kayak memberikan apa yang customer mau. Gitu, mau request apa kak, ayamnya bisa kayak gitu, nasinya bisa kayak gitu, kita bisa semua. Terus ya pasti kita apa ya, marketing ya, untuk marketing kita biasanya ya melalui coran kayak gitu. Biasanya di anak-anak mahasiswa kan, kita anak mahasiswa ngasih kayak gini nih, plusnya kayak gini, yang dibutuhin mahasiswa apa, biasanya kita lebih ke situ sih, sponsoran ke anak.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu Daya.
0: Kita Jawa.
1: Kita jawab buat teman Pro 2 nih, spesial pokoknya setiap hari ya, pagi, siang, sore, malam kita tuh ada buat teman Pro 2.
0: Ya, ada permasalahan apa kali ini teman Pro 2? Kita berdoa semoga tidak yang terlalu gimana sehingga kita masih bisa menjawab dan mencoba memberikan sedikit pencerahan.
1: Iya, dikit banget ya. Atau enggak, kak kenapa ya tiba-tiba di perut aku ada pakunya gitu.
0: Kamu tuh ternyata kalau lapar kok ngambilnya kok yang enggak.
1: Ada siapa hari ini coba?
2: Ada Salsa di kosanku. Kak, aku tuh sering merasa kesulitan untuk menemukan keseimbangan antara fokus dan pengembangan diri dan karir dengan keinginan untuk memiliki hubungan romantis yang serius. Gimana cara ngebangun hubungan yang sehat dan suportif?
0: Siapa namanya tadi? Salsa. Salsa, kamu gak balance dan susah untuk jalan semua gitu ya, karir dan bla bla bla tadi dengan relationship intinya gitu kan.
1: Tuh.
0: Nah ini kamu lebih yang jalan ngebut banget tuh yang mana nih? Kita gak jelas nih. Maksudnya kamu terlalu banyak kerja bla bla bla bla bla sehingga hubungan romansa kamu jadi nggak kepikiran, atau sebaliknya kamu romansa terus nggak kerja. Dia tidak menjelaskan kan. Tapi iya, kadang hidup itu tentang pilihan ya. Kita pengennya semuanya itu jalan beriringan gitu, pengennya gitu, dan semoga sih teman Pro 2 bisa mendapatkan itu gitu. Bisa semuanya jalan tuh alhamdulillah, tapi sometimes kita itu memang harus memilih.
1: Betul.
0: Atau tidak harus pun, ternyata kok di depan memang
1: jalannya seperti
0: ini,
1: itu
0: jalannya harus milih dulu gitu ya. Kayak mana ya, nggak apa-apa lah kalau aku sih jalanin dulu aja, apalagi kalau misalkan tadi Salsa ini sekarang yang lagi ngebut banget tentang cari duitnya ya, tentang karir dan lain-lain. Nggak apa-apa, mungkin kamu adalah tulang punggung keluarga.
1: Betul.
0: Mungkin kamu memang tanggungannya banyak, cita-cita kamu tinggi, setinggi-tingginya gitu ya. Kamu sekarang ngerasa kamu memang harus cari duit sebanyak-banyaknya, ya nggak apa-apa. Di saat-saat nanti tengah-tengah kamu cari duit itu, kamu akan menjatuhkan dompet ya, tabrakan sama seseorang.
1: FTV habis.
0: Ini kan bukan hal yang mustahil.
1: Iya,
0: gitu
1: bener
0: loh.
1: Sih.
0: Maksudnya hal kayak gitu tuh, udahlah, Tuhan tuh punya skenario hidup yang indah kok untuk umatnya.
1: Gak usah was-was.
0: Iya.
1: Gak usah cemas.
0: Gitu, pokoknya jalanin aja. Kan kita setiap hari tuh ketemu dengan sekian puluh atau sekian ratus orang kan.
1: Iya.
0: Dan gak semuanya tuh kita kenal loh.
1: Betul.
0: Dan nanti kita akan, udahlah, nanti tiba-tiba lagi di Wus gitu ya. Ini dia tinggal di mana sih? Wus.
2: Kosan.
0: Oh, di kosan. Kamu lagi di Daihatsu?
1: BRT.
0: Iya, BRT, di BRT gitu. Kamu lagi masuk udah penuh tuh.
1: Mm-mm.
0: Ada satu cowok yang ngalah, dia berdiri. Silakan gitu.
1: Yeah.
0: Terus wah, terus kalau misalkan di Instagram keluar love gitu kan. Kan bisa aja loh.
1: Iya sih, enggak ada yang enggak bisa. Enggak ada yang mustahil di dunia ini ya. Jadi jalani aja yang menurut kamu penting. Kalau menurut aku sih karir dulu ya. Karena kan cinta-cinta doang enggak dikasih makan, gimana coba?
0: Iya. Yeah.
1: Ya kan, mending karir dulu, nyari duit dulu, baru nanti jodoh akan mengikuti. Kan biasanya nyari yang setara gitu kan. Jadi upgrade diri kita agar bisa mendapatkan pasangan yang setara sama kita, nah, yang sama-sama upgrade gitu. Kalau kamu mikir cinta-cinta mulu, nanti kamu galau, putus. Kamu kalau misalnya putus masih pegang duit, itu lebih enak. Kamu bisa nge-mall, belanja, makan enak,
0: Pijet.
1: Tapi kalau kamu putus gak ada duit, aduh, kamu
0: gimana,
1: cuma nangis doang di kosan, ya kan?
0: Iya, itu pun kalau udah dibayar kosannya.
1: Iya, belum berarti kalau diusir ibu kosan.
0: Pokoknya cari duit banyak-banyaknya ya. Nanti udahlah, kamu akan secara tidak terduga itu akan ketemu dengan seseorang yang sama-sama mungkin dia juga ngejar karir dulu.
1: Sama, betul.
0: Wah, jadi ini kan setara banget kan jatuhnya.
1: Iya. Terus kan ketika udah dapat pasangannya seperti itu, dia akan mengerti kamu. Oh, sebelum ketemu aku dia ternyata udah jadi independent woman. Jadi aku akan mendukung karir dia gitu. Jadi sama-sama ngerti gitu.
0: Betul.
1: Semoga suatu saat ya kita dapat pasangan seperti itu ya.
0: Amin. Mungkin sekarang saatnya kamu untuk bikin postingan di sosial media kamu dengan caption,
1: apa tuh?
0: Aku akan mengejar sendiri mimpi-mimpiku. Tapi kalau kamu mau nemenin ya ayo.
1: Ah,
0: gitu.
1: Boleh. Dengan ya, fotonya kayak gimana tuh?
0: Fotonya itu ya tidur.
1: Kalau relate ya. Ya udah. good luck buat Salsa ya. Semoga setelah ini saran kita didengerin ya. Kejar yes. karir dulu Salsa ya. Baru nanti cinta akan mengikuti ya.
0: Dah Salsa.
1: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: Eh, kamu bawa minum gak? Bagi minum dong, lagi haus nih.
1: Ada nih, kalau minuman. Tapi jus bayam dan mentimun, mau gak?
0: Hah? Jus bayam sama mentimun? Gak salah dengar nih. Gak mau ah, mending aku beli air mineral.
1: Kamu gak mau minum jus sayur? Ini bisa bikin pencernaanmu lebih lancar loh.
0: Gak ah, buat kamu aja. Eh, kamu bikin jus sayur tuh tiap hari apa gimana?
1: Iyalah, aku mau nerapin hidup sehat tau. Udah jalan 5 hari nih minum jus sayurnya.
0: Wah, gokil sih. Aku salut. Tapi kalau aku perhatiin, gorengan 5 biji tetap dilahap aja tuh tiap makan siang. Gimana mau hidup sehat kalau gitu?
1: Oh, itu namanya cheat day. Normal gak sih kalau gitu mah? Kan aku suka gorengan, apalagi tahu petis.
0: Cheat day sih iya, cheat day. Tapi kalau udah cheat day 5 hari seminggu, yang bersih tuh cuma botol minummu aja. Pencernaanmu gak ikutan bersih.

0: Tema berdua kita pantau dulu kondisi lalu lintas terkini yang akan disampaikan dari wilayah hukum Polres Wonosobo. Sudah tersambung sama kita pagi ini ada AKP Seno Hartanto SHMH yang merupakan Kasatlantas Polres Wonosobo yang akan menyampaikan informasinya dari Jalan Kartini, alun-alun kota Wonosobo. Silakan untuk informasinya.
1: Selamat pagi, Sobat Pro RRI. Kami sampaikan situasi arus lalu lintas di wilayah hukum kota Wonosobo dari batas Temanggung sampai dengan kota Wonosobo. Arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar dan giat masyarakat juga terpantau normal. Sampai dengan batas Banjarnegara ke arah kota juga normal arus lalu lintas. Antusias masyarakat juga menikmati kehidupan pagi hari ini. Juga dari kota sampai dengan objek wisata Dieng, kami sampaikan pagi hari ini wilayah kota Wonosobo juga terpantau ramai lancar dan giat masyarakat juga terpantau normal. Manajemen RRI, kami sampaikan di Jalan Kartini, Kota Wonosobo. Pada pagi hari ini cuaca cukup cerah dan arus lalu lintas juga terpantau lancar. Demikian Sobat RRI, selamat pagi.
0: Terima kasih untuk informasinya Bapak, selamat kembali bertugas. Dan Teman Pro 2, kita lanjut seru-seruan pagi ini cuma di Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM. Pruda
1: FM. Menurut Mas Afri sendiri nih, apakah pendidikan hukum dasar itu perlu dikenalin sejak dini di sekolah-sekolah buat anak muda? Terus bentuknya apa aja biar kerasa lebih enggak kerasa menggurui, Mas Afri?
2: Kalau bagi saya sangat perlu karena ya kita kan negara hukum ya, negara yang dibangun atas hukum. Terus kalau cara-cara untuk apa ya mempelajari anak-anak muda itu, misalnya yang dari sejak dini itu, biasanya kan dulu itu kan ada mata-mata pelajaran ini ya, PKN gitu.
1: Oh, PKN.
2: Pendidikan Kewarganegaraan. Nah itu kan ya kita juga belajar disiplin di situ kan. Nah itu belajar disiplin itu adalah bentuk dari pelajaran hukum itu sendiri sebenarnya. Misalnya taat, misalnya hak kamu apa tadi.
1: Oh,
2: jadi hak dan kewajiban itu kita belajar hukum sebenarnya.
1: Tapi kalau sepengalaman aku waktu sekolah ya, pendidikan hukum di PKN itu sebenarnya masih agak kurang. Apakah perlu ditambah lagi Mas Afri atau gimana menurut Mas Afri?
2: Tergantung, sebenarnya itu tergantung, kurang dan tidak itu tergantung ya guru yang mau ngajarnya seperti apa. Tapi bagi saya itu sudah simpel, sudah bagus itu kayak
1: minimal dari pendidikan PKN itu ya berarti.
2: Pendidikan
1: ya?
2: PKN itu bagus juga bagi saya karena itu kan belajar kesadaran untuk bernegara juga biasanya.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.